Ketika salah satu atau ketua suku dia meninggal atau sudah tidak bisa menjalankan aktivitasnya sebagai ketua suku, baru oleh anggota suku itu meminta kepada Inaama Lasiolat atau Raja Lasiolat itu untuk melaksanakan kegiatan kabetusi.

0: Kabatusi, ritual adat yang masih terus dilaksanakan setiap pergantian para ketua suku, khususnya dari Kecamatan Lasiolat di Atambua, Kabupaten Belu.
1: Kabatusi itu adalah sebuah prosesi ritual adat yang berupa pengukuhan kepada para ketua suku oleh raja atau naib Inaama Lasiolat. Inaama Lasiolat ini sebagai pemangku adat tertinggi di wilayah Kenaian Lasiolat. Kabatusi merupakan semacam simbol kewibawaan. Upacara ini dilakukan secara terbuka kepada masyarakat adat supaya masyarakat tahu bahwa dirinya telah diberi suatu kuasa. Dia dinobatkan lewat ritual memberikan tanda berupa warna daripada sirip pinang atau darah dari sebuah hewan kurban taruh di dahinya, dan ketika dia mendapat tanda atau simbol itu, dia secara sah diakui sebagai ketua suku yang resmi diakui oleh seluruh anggota suku.
0: Lantas, siapa saja yang turut serta dalam melakukan tahapan prosesi Kabatusi?
1: Terlibat di dalam Kabatusi itu adalah raja, kemudian ada juga loro pago, kemudian ada juga tamu undangan. Ada tamu undangan yang ikut menyaksikan yang dianggap penting juga bisa terlibat di dalam, tapi dia tidak diberi kabatusi. Kemudian para anggota suku dan orang yang akan dinobatkan melalui ritual kabatusi itu. Mereka-mereka ini yang terlibat. Dan masyarakat yang lain bisa terlibat, tetapi dia tidak berada di dalam lingkaran penobatan itu, tetapi dia berada di lingkaran yang keduanya. Setelah semuanya selesai, mereka beramai-ramai turun ke tempat pelaksanaan dahur liba. Diawali dengan hasehawaka atau sapaan adat. Kemudian ada kedua itu karifos. Karifos ini adalah menghambur beras. Kalau dulu ada yang beras itu tidak ditumbuk, tidak digiling, tapi dikupas oleh manusia. Jadi beras-beras yang tidak patah, dia harus utuh. Dan beras itu dihambur ke atas sambil menyebut sampai 7 kali. Karena dianggap beras itu satu media penghubung antara manusia dengan Tuhan. Ucapan yang ketujuh bagi masyarakat itu adalah yang paling tinggi, yang tidak bisa digapai dengan tangan manusia. Lalu pecara yang ketiga itu kontabati. Kontabati itu adalah doa. Tujuannya itu menyampaikan kepada leluhur dan memohon restu kepada Tuhan dan alam semesta, supaya Tuhan, leluhur dan alam semesta turut merestui kegiatan mereka hari itu. Kemudian sonofahi dan haturukran. Sonofahi itu menyembelih babi. Haturukran itu darah babi yang disembeli ditumpahkan di tempat yang dianggap sangat sakral di dalam sadan atau situs itu sebagai lambang kesakralan ritual adat. Kemudian haleka hanekmatan. Hanekmatan ini anyaman, bentuknya untuk menyimpan daun sirih, untuk menyimpan pinang dan lain sebagainya dalam ritual-ritual adat. Haleka hanekmatan, bagian-bagian dari semua tempat yang dianggap sakral itu, semuanya mendapat bagian dari itu. Tempat itu masing-masing satu. Wadah itu terbuat dari daun lontar, bisa juga terbuat dari pandan dan lain sebagainya.

untuk memberi kekuatan kepada para ketua suku agar mempunyai wibawa dan kuasa resmi dari raja dalam menjalankan peran dan tanggung jawab kepemimpinannya di setiap suku, inilah maksud diadakannya ritual Kabatusi.

Balik lagi di Nyiur Melambai Pagi, masih dengan Nyong Rizla. Orang sama dengan apa kata mereka, ya? Yeah. Yang lagi di jalan mau pergi kerja, ya, ataupun mau pergi ke toko untuk buka usahanya, ataupun masih bermalas-malas di kamar, jangan cuma rebahan, ya, bangun, ya. Nah, pagi hari ini sebenarnya penentu mood seharian, ya. Kalau pagi sobete biasanya sampai malam muka sukusut kayak plastik kresek ya abis dipakai bungkus rica roa. Wow, gimana tuh rumus jauh sendiri ya. Makanya hari ini Tora mau bahas soal hiburan-hiburan kecil di pagi hari yang bisa bikin hidup tambah semangat. Kadang hiburan itu bukan harus mahal, bukan mesti staycation dulu baru happy. Kadang cuma dengan lagu favorit sambil minum kopi panas itu secukup bikin hati bilang hidup masih lumayan. Nah, hampir satu jam ke depan ini, orang mau baca cerita santai, ada cerita lucu juga kebiasaan orang pagi-pagi sampai hiburan leceh, tapi bikin happy. Jadi tetap stay tune, yo, untuk anda semua jangan pindah frekuensinya, karena cuma di sini, di apa kata mereka, orang bakal bahas seputaran hiburan pagi biar semangat jalani hari, ya. Yeah?

0: Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Rogolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Hai Wawu, tumben ngana ini biasa tajelia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini songnya ndak dang.
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos, tak kira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iya nomar, tak pasti kok ini kita kok dengar kampung halaman, kita mau ikut pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini?
1: Di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
2: 88,6 FM.

Seorang balik lagi, masih di apa kata mereka ya, bercerita seputaran hiburan pagi biar semangat jalani hari ya. Coba Anda pikir hiburan paling sederhana apa yang bisa Anda bikin pagi-pagi ya. Kalau Rizla pribadi sendiri sih nomor satu itu musik ya. Musik pagi itu beda dengan rasa dengan musik malam ya. Kalau pagi dengar lagu enak, suasana langsung jadi film-film begitu ya. Padahal cuma sapu halaman, tapi karena lagunya pas, rasa kayak pemeran utama. Ada orang yang pagi mesti putar lagu lawas ya. Lagu yang bikin ingat zaman sekolah. Baru mulai nyanyi keras-keras padahal suara miring sampai tetangga pikir ada kucing kejepit ya. Tapi biar aja sama budaya, yang penting happy ya. Terus ada juga hiburan klasik orang Indonesia buka media sosial pagi-pagi. Nah ini bahaya, kadang niatnya cuma mau lihat cuaca. Ujung-ujungnya satu jam lihat video orang joget-joget. Tahu-tahu mandi so terlambat ya. Tapi memang manusia sekarang ya hiburannya cepat sekali, tinggal scroll-scroll langsung ketawa. Ada video bocil-bocil ngomel, ada bapak-bapak jatuh dari motor pelan-pelan ya, ada memak juga review makanan tapi marah terus, aduh lucu sekali bagaimana ya. Nah, tapi hiburan terbaik menurut Rizla pribadi itu sebenarnya suasana rumah yang santai. Dengar bunyi piring di dapur, cium bau kopi, ya ada orang baku sapa, itu suasana yang bikin hati tenang sama budaya ya. Kadang juga orang terlalu cari hiburan jauh-jauh. Padahal yang paling menyenangkan itu momen kecil tiap pagi. Duduk depan rumah sambil lihat matahari naik pelan-pelan ya, itu mahal rasanya ya. Gratis pula sama budaya. Jadi buat Anda yang pagi ini mungkin lagi capek pikiran, coba cari hiburan kecil ya. Putar lagu favorit, bikin teh manis, siram tanaman, ataupun cuma duduk dengar radio ini sambil bilang syukur masih bisa mulai hari baru, itu juga hiburan paling tulus sahabat budaya ya. Nah, ngomong-ngomong soal pagi, orang semua pasti punya tingkah lucu yang kadang nyanda bisa sadar ya. Contoh paling nyata yaitu alarm. Pas malam bilang besok mesti bangun jam 5, mau hidup sehat ya. Pas alarm bunyi 5 menit lagi ya. Nah, tahu-tahu bangun jam 7 lewat. Waduh, siapa tuh di antara Anda semua sahabat budaya di pagi hari yang seperti ini ya. Ada juga tipe orang yang pagi-pagi so semangat olahraga, upload story jogging, captionnya morning run dulu demi kesehatan ya. Padahal habis foto langsung duduk makan nasi kuning 2 bungkus blends katanya ya. Belum lagi orang-orang yang kalau belum minum kopi ya mukanya kayak mau kayak seperti cemberut begitu ya. Terus yang paling lucu itu anak kos sahabat budaya, bangun kesiangan tapi masih sempat pilih lagu lama sekali ya. Berdiri depan kaca bilang, aduh pakai apa ini, pakai itu, ini itu ya. Padahal kelas tinggal 5 menit lagi ya. Pagi hari memang penuh drama kecil ya, tapi justru itu yang bikin hidup seru. Bayangin ya kalau semua orang bangun langsung rapi, langsung sempurna. Bosan juga sahabat budaya ya. Nah kadang hal-hal kacau pagi hari itu nanti jadi cerita lucu malam hari ya. Makanya jangan terlalu stres kalau pagi Anda berantakan sedikit ya. Tertawa aja, nikmati karena hidup bukan lomba. Siapa paling rapi tiap pagi ya. Yang penting jalan terus sahabat budaya ya.

0: Rin, kamu beneran mau daftar beasiswa teknologi itu? Bukannya itu buat cowok?
1: Kenapa harus cowok? Aku juga bisa. Lagian kita semua kan punya hak yang sama, iya kan?
2: Betul, Rina. Saat ini laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Itu bagian dari kesetaraan gender.
0: Tapi di rumah, ayahku bilang perempuan itu tugasnya di dapur. Masa mau jadi insinyur?
3: Iya, dulu ayah berpikir begitu. Tapi sekarang ayah paham. Siapapun laki-laki atau perempuan, kalau diberi kesempatan, pasti bisa maju.
2: Dan itu tujuan Astacita 4, membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, tanpa melihat jenis kelamin, karena bangsa yang kuat dimulai dari manusia yang setara dan berdaya.
1: Aku mau jadi insinyur, bukan karena aku perempuan atau laki-laki, tapi karena aku mampu.
0: Kamu benar kalau begitu. Aku juga mau daftar beasiswanya. Kita sama-sama belajar ya.
4: Astacita 4 mendukung pengembangan sumber daya manusia yang adil, inklusif, dan setara gender. Karena kesempatan adalah hak semua, bukan hak sebagian.

Sekarang terasa masuk ke hiburan yang paling susah ditolak, makanan pagi ya, ataupun sarapan pagi. Pagi-pagi cobaan terbesar sebenarnya bukan malas bangun, tapi aroma makanan ya. Coba Anda lewat depan tukang nasi kuning ya, bau rica, bawang goreng, cekalang, langsung hilang Anda punya iman ya. Padahal dalam pikiran Anda itu mau diet ya. Orang Indonesia itu unik sama budaya, sarapan bukan cuma makan tapi hiburan emosional ya. Kalau sarapan enak, mood bagus ya. Kalau sarapan gagal, seharian rasa mau marah terus sahabat budaya ya. Ada yang pagi wajib bubur, ada yang harus nasi kuning, ada yang cukup kopi dengan pisang goreng, pastinya sesenang ya. Nah, dan lucunya kalau makan pagi rame-rame itu lebih nikmat, walaupun cuma makan sederhana. Karena yang bikin enak kadang bukan makanannya, tapi cerita waktu Anda di depan meja makan ya. Makanya warung pagi selalu hidup. Orang datang bukan cuma lapar, tapi mau cari suasana. Mau dengar orang baca cerita, mau ketawa sedikit sebelum mulai kerja ya. Jadi kalau pagi ini Anda lagi sarapan sambil mendengar radio, selamat menikmati Jo. Jangan lupa bersyukur karena masih bisa makan enak pagi hari. Itu juga rezeki besar sahabat budaya ya.

Sahabat budaya, pasti so tahu tuh Statue of Liberty, salah satu ikon paling terkenal di Amerika Serikat. Patung yang terdiri megah di kota New York ini bukan cuma sekedar landmark, mar simbol kebebasan dan harapan for jutaan orang yang datang dari berbagai penjuru dunia. So dari dulu, Amerika dikenal sebagai tempat bertemunya berbagai budaya, dari bahasa, makanan, sampai tradisi yang berbeda-beda. So itu no yang bikin suasana di sana begitu beragam. Kalau mau ke sana, sahabat budaya bisa menemukan berbagai kuliner dunia dalam satu kota, dengan berbagai bahasa di jalanan, dan merasakan budaya yang saling berdampingan. Nah, semangat ini no yang juga terasa di Piala Dunia 2026, bukan cuma pertandingan sepak bola, tapi juga perayaan persatuan dari berbagai bangsa. Dari ikon kebebasan hingga pesta sepak bola dunia, semuanya menyatu dalam satu semangat kebersamaan.

Tidak terasa hampir 1 jam torang buat cerita seputaran hiburan pagi biar semangat jalani hari Sabah Budaya ya. Dari tadi torang belajar satu hal, hiburan itu nyanda harus mahal ya. Kadang kebahagiaan pagi cuma datang dari lagu favorit, kopi hangat, udara pagi, ataupun ketawa kecil dengan orang sekitar Anda ya. Hidup memang capek kadang ya. Tugas banyak, kerja bikin pusing, tagihan datang terus kayak nyanda ada, malu-malu ya. Tapi jangan lupa kasih kesempatan pada diri sendiri untuk menikmati pagi ya. Karena pagi itu bukan cuma awal hari, tapi kesempatan baru. Kesempatan buat mulai lagi, kesempatan buat ketawa lagi, kesempatan buat bilang hari ini mau lebih baik pada kemarin juga ya. Buat yang lagi kerja, semangat Jo. Yang mungkin lagi pada beraktivitas olahraga, lagi pada goes ya, semangat ya. Yang lagi gaul juga, tenang, kopi masih ada ya. Tetap jadi orang yang bawa energi bagus pak orang ya. Senyum Jo biar hidup nyandak terlalu berat ya. Oke, cukuplah sampai di sini ya. Apa kata mereka, nanti sebentar di pukul 9 sampai menjelang pukul 10 tepat nanti bakal ada Nusantara Pagi maupun juga informasi-informasinya. Dan juga lagu asik banget yang masih bakal disadarkan untuk semua di pagi hari ini. Tetap stay tune di 88.6 Propat FM Radio Suara Budaya Kawanua.

0: Kesultanan Bulungan adalah kesultanan yang pernah menguasai wilayah pesisir Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Tawau Sabah, Malaysia. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1731 dengan raja pertama bernama Wira Amir dengan gelar Amiril Mukminin yang memerintah dari tahun 1731 sampai tahun 1777. Dan raja Kesultanan Bulungan yang terakhir adalah Datuk Tiras dengan gelar Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin yang memerintah dari tahun 1931 sampai tahun 1958. Seni tari telah menjadi bagian penting dalam budaya Bulungan, bahkan merupakan seni yang paling banyak mengekspresikan kelembutan dan ketinggian budaya kesultanan dan masyarakat Bulungan tempo dulu. Dalam bahasa Bulungan, kata jugit memiliki arti menari. Dalam Kesultanan Bulungan, salah satu tari tradisional yang sakral yaitu tari jugit demaring. Menurut legenda, tari jugit ini diciptakan oleh dua orang seniman sekaligus laksamana Kesultanan Bulungan, yaitu Datuk Maulana dan Datuk Mahubud. Jadi bisa dibayangkan, umur tarian ini sudah begitu tua, bisa jadi sekitar paruh kedua abad ke-18 Masehi. Tari ini sudah menemukan bentuknya seperti yang dikenal saat ini. Tari jugit demaring adalah tarian milik keraton yang boleh dipersembahkan di luar istana. Karena itu biasanya dalam setiap penyambutan tamu di luar istana, misalnya di dermaga istana atau dalam biduk bebandung, sebutan lain dari kapal layar kesultanan, tari jugitlah yang dipersembahkan. Ada hal yang menarik dalam pertunjukan tarian, yaitu untuk sampai ke tempat menari, penari tari jugit demaring akan digendong oleh seorang lelaki, dan memang seperti itulah adatnya. Tata cara tarian jugit demaring yang selama ini ada di Kesultanan Bulungan. Seperti penuturan Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin, selaku pewaris Kesultanan Bulungan dari Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin.
1: Penari ini dipikul di atas bahu, karena zaman itu sudah menghormati hak wanita. Walaupun dia seorang penari, begitu memberikan persembahan baru turun untuk memberikan persembahan kepada tamu-tamunya.
0: Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin juga menceritakan mengapa tarian ini dinamakan tari jugit demaring serta keistimewaan dari tari jugit demaring ini.
1: Jugit demaring, nah ini yang boleh kita bawa menari keluar istana. Karena mana dulu itu, kalau putra-putri sultan mengadakan pernikahan, untuk mengambil air siramannya aja, harus ada penari demaring ini. Demaring ini nama salah satu ikan di Sungai Kahayan, Kenas Demaring. Jadi karena liuk-liuk ikan itu tadi sangat indah sekali di sungai itu, maka diciptakanlah seperti itu tarian itu. Adapun salah satu makna daripada jugit demaring itu sendiri untuk mengingatkan kita kepada masa lampau. Jaya-jayanya pada sultan dahulu. Di situ ada simbol, simbol keemasan di mana ornamen yang dipakainya itu terbuat dari emas semua. Ya. Baik yang ada di kepalanya, maupun ada yang di tangan, di lengannya, maupun yang ada di dadanya. Itu sudah terbuat dari emas murni semua.
0: Dari segi warna baju penari jugit demaring harus menggunakan kombinasi baju kuning di atas dan hijau di bawah.
1: Yang demaring ini hijau dan kuning. Berpasangan laki dan perempuan. Nah, dan penari tersebut juga di mana mereka ini menari harus ganjil, tidak genap. Kalau tidak dia 3, 5, 7, 9.
0: Ke gerak tangan dan kecepatan dalam tari Jugi Demaring memiliki gerakan atau tempo lebih lambat. Gerak tangan sebatas dada, tangan kanan memegang kipas, dan tangan kiri memegang selendang. Dalam tari Jugi Demaring ada gerakan yang disebut ayu ane atau menggendong anak. Posisi tangan saat gerakan ayu ane, kipasnya dikuncup. Kemudian tangan kanan yang memegang kipas diletakkan tangan kiri seperti posisi menggendong anak. Pada tari Jugi Demaring ada dua syair lagunya, yaitu Kalau yang artinya sore dan Jumalom atau jauh malam. Dalam Jumalom inilah ada potongan syair ayu ane tersebut. Dalam Jugi Demaring, alat musiknya beragam, pada perkembangannya bukan hanya kelantang atau kolintang, namun juga bisa menggunakan robana dan biola khususnya pada syair lagu Jumalom. Di masa lalu penyanyi syair dalam tari Jugi Demaring jumlahnya paling sedikit 4 orang, jika banyak bisa 10 orang. Karena lagu itu tidak boleh putus dan si penari mengikuti isyarat gerak dari syair tersebut, karena itu baik si penari maupun si penyanyi harus hafal mati dengan isi syair lagu tersebut. Ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh para penari tari Jugi Demaring. Di antaranya, para penari harus diketahui asal-usulnya, merupakan hamba sultan, bukan dari kerabat sultan. Dia juga harus berparas cantik. Dan sebelum menari, para penari juga akan mendapatkan latihan yang harus dilakukan. Latihan ini banyak dilakukan di pagi hari, yang fungsinya agar badan si penari tidak kaku dan mudah mempelajari gerakan tari Jugi Demaring.
1: Penari Demaring ini kriterianya adalah harus sama besarnya. Kedua adalah tidak boleh yang agak gemuk badannya, karena kan mereka ini dipikul. Yang penting lagi, di mana penari-penari tersebut adalah dari hamba-hambanya sultan. Jadi bukan daripada kerabat sultan. Karena tidak dibenarkan kerabat sultan ini menari dengan kemben sedemikian rupa. Khusus penari ini pun dididik ataupun dilatih sedemikian rupa. Makanannya pun ditakar. Waktu menarinya pun demikian, subuh hari belajar menarinya itu untuk badan supaya lembek, lemes ke belakang.
0: Tari Jugi Demaring merupakan salah satu dari sekian banyak seni yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

0: Nyur Melambai Pagi. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa. Perempat Suara Budaya Kawanoa.
1: Masih dengan Nyong Risla pastinya di Nyur Melambai Pagi ya, sepukul 9 lebih 12 menit waktu Indonesia Tengah ya. So sarapan pagi atau belum nih Sahabat Budaya? Kalau so sarapan pagi, baguslah ya, saatnya untuk memulai aktivitas apapun itu ya, di pagi yang begitu menyenangkan ya. Nampaknya pagi hari ini ya, matahari so nyak dapalia ini Sahabat Budaya ya. So, dijelimuti sama awan mendung baru sedikit-sedikit ya. Tapi awan putih ya. masih kelihatan nih ya. Langit biru agak-agak sedikit bordapalia sedikit sama budaya ya. Semoga ya beberapa jam ke depan ya sampai siang hari cuaca lebih fresh lagi ya. Oke, untuk Anda semua yang mungkin di hari Minggu masih masuk kerja ya, semangat untuk kerjanya ya. Semoga lancar sampai jam kerja usai juga. Drive online, semoga pagi hari ini ya orderan banyak ya. Dan hati-hati jalan, pokoknya Anda berkendaraan motor maupun mobil juga ya. Supir angkut juga seperti itu, maupun juga supir bis ya. Oke, Sahabat Budaya. Pastinya newsletter pagi, informasi yang bakal saya update maupun juga lagu-lagu asik banget yang bakal batamang Sahabat Budaya di Nyur Melambai Pagi ya. Tolong pendengar. Lagu dari Penta Boys ya, Surya Abadi. Ya, lagu daerah Sumatera Selatan, Dek Sangke.

familiar dengan kata stunting. Kata ini beberapa kali muncul di media. Menurut WHO, stunting adalah gangguan tumbuh kembang anak yang ditandai dengan tubuh pendek yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi, terserang infeksi, maupun stimulasi yang tidak memadai. Sedangkan menurut UNICEF, stunting didefinisikan sebagai persentase anak-anak 0 sampai dengan 59 bulan dengan tinggi badan di bawah minus 2, yaitu stunting sedang dan berat, dan minus 3 stunting kronis. Ini diukur dengan menggunakan standar pertumbuhan anak yang dikeluarkan oleh WHO. Data WHO secara global di tahun 2022, terdapat kurang lebih 143 juta anak di bawah umur 5 tahun yang mengalami stunting. Sedangkan Indonesia, menurut survei status gizi Indonesia tahun 2022, sebanyak 21,6% anak Indonesia mengalami stunting. Faktor yang berkontribusi terhadap stunting adalah angka stunting yang masih tinggi. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan indeks keparahan stunting disebut krisis jika angkanya lebih atau sama dengan 15%. Dengan kata lain, angka stunting di Indonesia masih berada di level yang tinggi. Bukan karena genetik, anak yang gagal tumbuh atau memiliki tubuh pendek sering disebut sebagai masalah keturunan. Padahal, stunting sama sekali bukan karena masalah genetik. Stunting adalah gangguan yang terjadi karena masalah nutrisi dan faktor lingkungan.

0: Pak Rahmat?
1: Iya, Nak.
0: Sudah berapa lama Bapak bertani di sini?
1: Ya, sudah sejak saya kecil, Nak. Ya, tanah ini bukan cuma tempat mencari makan saja, tapi juga tempat kami berharap.
0: Apa sih yang Bapak harapkan dari Indonesia ke depan?
1: Ya, yang Bapak harapkan ya, kami mau sih sederhana sih, Nak. Jalannya yang bagus, harga panen yang adil, anak-anak bisa sekolah, itu aja.
0: Itulah kenapa kami datang, Pak. Astacita 6 hadir untuk mendengar suara seperti Bapak.
1: Oh.
0: Suara dari desa, suara dari bawah.
1: Ya, kadang kami merasa dilupakan, Nak. Pembangunan itu cuma ramai di kota saja.
0: Nah, dan itu yang kami mau ubah, Pak. Pemerataan ekonomi harus dimulai dari sini. Pemberantasan kemiskinan harus menyentuh akar dari desa. Dari rakyat, dari Bapak, dan kami bersama-sama.
1: Ya, kalau anak muda mau turun ke desa, ya saya yakin harapan itu masih bisa hidup.
0: Astacita 6 bukan sekedar diskusi. Ini aksi, ini adalah gerakan kita semua untuk membangun dari bawah demi Indonesia merata.
2: Suara pemuda, aksi nyata, karena desa kuat, Indonesia hebat.

orang balik lagi pastinya di Nyur Melambai Pagi ya. Sekretaris Daerah Kabupaten Jember Ahmad Helmi Lukman menilai Festival Egrang menjadi sarana penting dalam membentuk karakter generasi muda di tengah derasnya arus globalisasi dan transformasi digital. Hal itu disampaikan oleh Helmi saat menghadiri launching Festival Egrang ke-14 yang digelar komunitas Tanoker Ledokombo di Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember pada Sabtu kemarin. Menurutnya perkembangan teknologi digital yang semakin pesat tidak boleh membuat generasi muda kehilangan jati diri dan akar budaya bangsa ya. Ia mengatakan juga permainan dan tarian Egrang bukan sekedar warisan budaya tetapi juga sarana pendidikan karakter yang kaya nilainya. Nah, permainan Egrang ini mengajarkan keseimbangan, keberanian, ketekunan, fokus, sportivitas hingga kerjasama. Nah, tema permainan tradisional Egrang ini di era digital membawa pesan bahwa tradisi dan teknologi tidak perlu dipertengkankan ya, melainkan harus berjalan beriringan. Ia berharap anak-anak muda Jember mampu menjadikan generasi yang modern, kreatif, dan adaptatif ya, terhadap perkembangan teknologi tanpa meninggalkan nilai budaya lokal. Berkaitan dengan momentum Hari Pendidikan Nasional, saya menunjukkan Festival Egrang ini memiliki nilai pendidikan yang besar karena mengajarkan disiplin, soliditas, kreativitas, dan kecintaan terhadap budaya lokal. Nah, jadi Trump berharap dukungan dari Kementerian juga Komunikasi dan Digital dapat membantu memperkenalkan budaya lokal melalui media digital, konten kreatif, platform di edukasi hingga promosi internasional berbasis teknologi ya.

0: Heh, mana tahu kalau di Minahasa itu kote ada di penama Kampung Jawa Tondano.
1: Tahu noh, Mark ya Pak Kang, sampai ada Kampung Jawa Tondano di tengah-tengah Minahasa, jadi penasaran tre.
2: Hah? Masa ngoni mintau deh sejarah?
0: Mintau, kiapa mana tahu so?
2: Tahu noh, Kampung Jawa itu Kiai Mojo deng dewe pengikut yang baking pas tahun 1830. Dorang ini orang-orang Jawa yang dapat buang ke Minahasa karena perang di Ponegoro. Kong, dorang datang bangun pemukiman dengan nama Tegal Rejo. Cuma seiring berjalannya waktu, dorang kembangkan DP nama jadi Kampung Jawa Tondano.
1: Eh, mar kita dengar-dengar leh, ternyata banyak dampak baik karena adanya ini Kampung Jawa Tondano, Kang.
2: Betul sekali. Orang-orang Kampung Jawa Tondano jakase belajar pandai besi, keterampilan roda sapi, deng bajak sawah pak orang Minahasa. Jadi kato, hubungan orang Minahasa dengan Kampung Jawa Tondano lebih erat tentunya.
1: Oh, begitu dam.
0: Makasih nih, so kasih tahu ke orang.
2: Iyo, sama-sama. Ngoni le, mesti banyak babaca supaya tahu tuh sejarah-sejarah nih.
3: Delapan delapan koma enam FM, 11.88 AM.

Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar memuji pemanfaatan teknologi untuk menjaga budaya Bali tetap relevan ya. Teknologi dinilai mampu memperkuat regenerasi tradisi di tengah perkembangan zaman ya. Nah, pernyataan itu disampaikan saat mengunjungi Jemana Murti Studio pada Jumat 8 Mei ya 2026. Irene menyoroti penggunaan AI ya dan 3D printing dalam karya seni kontemporer ya. Menurut Irene, ekonomi kreatif berperan menjabati budaya lokal dengan teknologi masa depan ya. Pendekatan ini juga dinilai membuka peluang baru bagi seniman Indonesia. Nah, dalam kunjungan itu juga Irene berdialog langsung dengan seniman visual Jemana Murti. Mereka juga membahas proses ya kreativitas patung dan instalasi berbasis teknologi modern. Karya Jemana Murti mengangkat hubungan manusia, ritual budaya, dan perkembangan teknologi. Pendekatan ini juga menghadiri wajah baru seni tradisional Bali ya. Nah, Kementerian Ekonomi Kreatif juga mendorong penguatan ekosistem kreatif berbasis kekayaan intelektual orisinal. Kolaborasi internasional dinilai penting memperluas pasar karya kreatif Indonesia ya. Oke, informasi ini menutup perjumpaan Risla di Nyur Melambai pagi ya, dan juga di Nusantara pagi. Nanti sebentar Nyur Melambai siang ditemani sama Fani sampai menjelang pukul 3 sore nanti ya. Oke, selamat pagi, selamat menikmati hari libur di hari Minggu. Yang nyenak menikmati hari libur pastinya lagi pada bekerja, semangat untuk kerjanya ya, semoga lancar ya tanpa hambatan kerjaan Anda ya. Di pagi hari ini jangan lupa sarapan pagi, jaga kesehatan. Salam sehat dari Risla Next. Nanti termuk udah apa lagi di lain kesempatan. Risla pamit di Nyur Melambai pagi. Bye-bye.

Setiap daerah di Indonesia mempunyai tradisi yang berbeda-beda di setiap provinsi. Salah satunya adalah tradisi Mekiwuka khas Manado, Sulawesi Utara. Di mana tradisi Mekiwuka ini sendiri adalah upacara adat suku Minahasa di Manado. Tradisi ini merupakan ungkapan rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan di sepanjang tahun yang sudah dilewati dan permohonan kepada Tuhan agar dibukakan jalan untuk memperoleh banyak berkat dalam menjalani tahun yang baru. Tradisi ini diselenggarakan dengan cara melakukan pawai yang dilakukan oleh seluruh warga kampung dengan memainkan alat musik sambil bernyanyi. Tradisi ini dilakukan saat tengah malam sampai dengan pergantian tahun baru, yaitu subuh. Mereka juga mengunjungi setiap rumah dan berkunjung ke kepala lingkungan, kepala kelurahan, serta para tetua kampung. Biasanya diadakan pada tanggal 31 Desember setelah masyarakat melakukan ibadah ucapan syukur di gereja masing-masing. Hingga saat ini,

0: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

Selamat siang, Sahabat Budaya. Sampai berjumpa lagi di Nyur Melambai Siang edisi Minggu dengan saya Fani yang akan menemani Sahabat Budaya setelah di Nyur Melambai Pagi tadi. Iya, menemani Sahabat Budaya saat ini dengan lagu-lagu daerah Nusantara tentunya, dan spesial di dunia anak, kita akan hadirkan lagu Nusantara versi anak-anak ya, yang dinyanyikan oleh anak-anak bangsa untuk 1 jam ke depan dengan informasi untuk Anda. Dan di jam 11 seperti biasa masih dengan musik dan informasi, juga dengan lagu-lagu daerah Nusantara sampai di jam 12 waktu Indonesia Tengah. Juga di jam 12 untuk acara request orang dan torang. Untuk pemandu pilihan nantinya Sahabat Budaya juga bisa gabung request dengan torang di perempat manado. Nanti sebentar di acara torang deng torang untuk acara request siang sampai jam 14 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kembali dengan lagu-lagu Nusantara akan menemani lagi Sahabat Budaya di jam 14 sampai di jam 15. Untuk Nyur Melambai Siang edisi hari ini, program-program acara menarik yang bisa diikuti bersama tentunya di 88,6 FM, di 11,88 AM, dan juga di streaming RRI Digital. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengan torang terus di perempat Suara Budaya Kawanua.

0: rendah suara game online berbasis telepon seluler terdengar jelas dari dalam rumah bercat putih di salah satu sudut kota Gorontalo. Percakapan beberapa anak yang seakan-akan mengatur strategi penyerangan dalam sebuah perang sungguhan menambah ramai suasana di rumah tersebut. Rasya dan beberapa temannya terlihat asik memainkan game online bernama PUBG.
1: Aku pusing, pusing.
0: Rasya, bocah berusia 6 tahun yang baru duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar itu, seakan terputus dengan dunia luar ketika asik bermain game online di telepon seluler. Konsentrasinya tertuju penuh pada permainan perang-perangan. Panggilan ibu yang menyuruhnya mengganti pakaian tak dihiraukannya.
2: Pernah saya suruh tidur, tak bangun jam 12, jam 1 dia masih main HP. Dia hobi, kakak mana HP? Kakak so boleh. Mama tunggu satu kali, pasti batawar sampai satu kali, dua kali, tiga kali, sampai tiga kali. Biasa suka tidur dengan HP yang suka nonton tadi ya.
1: Aku bilang, tak kau lindungi.
0: Handphone adalah hal pertama yang dicari Rasya saat pulang sekolah. Ketika sudah memegang HP, dia langsung mengajak teman-temannya untuk bermain game online. Bahkan, seragam sekolahnya belum dilepas. Begitu juga dengan sepatunya. Hanya tas yang diletakkan begitu saja di atas kursi.
2: Begitu kalau pulang sekolah, dia kan sekarang su SD. Kemarin yang masih TK, pulang sekolah masih pakai baju seragam, pasti langsung, mama HP. Langsung dia bawa lari sampai nanti dia kasih pulang, kasih balik, itu pun nanti lobet.
0: Rasya adalah salah satu contoh dari sekian jumlah anak di Gorontalo yang sudah kecanduan game online. Ibunya tidak dapat berbuat banyak dengan kondisi itu. Jika keinginan untuk bermain game tidak dipenuhi, bocah ini akan menangis sejadi-jadinya. Apalagi jika handphonenya diambil saat sedang bermain. Bukan hanya menangis, tetapi dia juga akan menyakiti dirinya sendiri. Bahkan, adiknya sering kali menjadi sasaran perilaku agresifnya.
2: Biasa sementara dia main asik-asik main PUBG, PUBG, coba ambil itu, pasti marontak. Langsung biasa kan dia main baguling toh, dia marontak, matandang, langsung bangun, dia matarik rambut, dia mapukul di belakang, manangis, bataria, matandang dinding, DPAD dia mau tandang, mungkin karena dia tidak dapat kasih lampiaskan ini, DPAD yang dia pukul, dia tandang.
3: Mau hapus itu game, mau hapus ah? Mau hapus ah?
0: Suatu saat, Citra, ibu Rasya mengancam akan menghapus game online yang banyak terpasang di handphone. Mendengar hal itu, Rasya langsung menangis, memukul-mukul sambil berupaya merebut handphone dari tangan sang bunda.
4: Jangan banting.
0: Bermain game di telepon seluler dapat menyebabkan kecanduan yang berimbas pada gangguan mental. Seseorang yang sudah kecanduan game tidak dapat mengendalikan keinginan untuk terus bermain. Menurut Dr. Yansi Lumentut, ahli penyakit jiwa di Rumah Sakit Umum Daerah Alui Sabu Gorontalo, kecanduan game online sudah termasuk dalam diagnosis gangguan kejiwaan, termasuk dalam kategori adiksi non-substance. Pemain game yang sudah kecanduan akan kehilangan kenikmatan lain di luar game, termasuk hal-hal penting yang dia butuhkan. Misalnya, makan, istirahat, mandi, dan sebagainya.
5: Adiksi game online itu sudah masuk dalam penggolongan diagnosis gangguan jiwa. Jadi dia masuk dalam kategori adiksi non-substance atau non-jat. Hal ini termasuk dalam internet adiksi. Jadi internet adiksi itu ada macam-macam termasuk game online. Nah, untuk kriteria diagnosis dari game adiksi game online ini, di mana anak tersebut selalu terpikirkan dengan game yang dia mainkan dan merencanakan aktivitas bermain game ini baik hari ini, kemarin, dan besok. Itu dia pikirkan terus-menerus dan meningkatnya waktu penggunaan gadget, jadi sehingga dia menjadi puas. Jadi setiap hari semakin tinggi jam.
0: Anak yang kecanduan game online akan sering berbohong, termasuk berbohong tentang durasinya ketika bermain game. Dari waktu ke waktu, anak tersebut akan meningkatkan durasinya dalam bermain, dari 1 jam hingga mencapai belasan jam.
5: Anak-anak yang adiksi dari game online itu biasanya sering berbohong pada keluarga atau misalnya orang yang terapisnya, dan dia sering menutupi sudah main sudah berapa jam main atau tidak. Dia biasanya, oh kalau ditanya berapa jam mainnya, oh cuma 1-2 jam, padahal ada 12 jam mungkin sehari. Jadi
0: anak yang kecanduan bermain game di handphone salah satunya disebabkan rasa senang yang tidak dia dapatkan dari lingkungannya. Arianto Senewi, psikolog anak, mencontohkan di game online anak akan mendapatkan penghargaan apabila mencapai skor atau nilai tertentu. Penghargaan itulah yang dapat meningkatkan harga dirinya bagaikan prestasi yang semu.
6: Anak itu punya aktivitas lain yang bermanfaat untuk dia selain daripada menggunakan HP tok. Kenapa orang itu tidak bisa terlepas dari HP? Karena ada yang dia dapatkan di situ. Sesuatu yang menyenangkan untuk dia, yang dia tidak dapatkan di lingkungannya dia. Umpama contohnya, ada yang dengan bermain HP dia mendapatkan penghargaan. Contohnya HP-HP zaman sekarang kan sudah banyak dimasukkan dengan game-game yang apabila dengan skor tertentu tercapai, dia akan mendapatkan sebutan apa.
0: Hari itu, Rasya seharian tidak memegang handphone. Bukan bosan bermain game, tetapi rasa takut melihat gambar hantu di tampilan layar depan handphone. Sekilas memang Citra berhasil menjauhkan anaknya dari handphone. Namun, tanpa disadari, perbuatannya itu justru menimbulkan permasalahan baru bagi anaknya.
6: Bukankah kita akan menambah masalah baru lagi untuk si anak? Trauma baru lagi yang akan muncul. Ketakutan baru lagi akan muncul. Bisa jadi umpama contohnya screensaver yang dimunculkan di HP-nya itu adalah gambar setan, pocongan, pocong-pocong ya seperti itu. Nah, bukankah kita justru mengajari si anak bahwa dia harus takut pocong? Apakah kita mau anak kita ke depannya dengan gambar pocong saja dia sudah takut?
0: Menyibukkan anak dengan aktivitas di dunia nyata yang dibarengi dengan penghargaan merupakan cara terampuh menjauhkan anak dari handphone. Hal ini membutuhkan peran serta dari orang tua dan guru. Anak harus dapat diarahkan untuk berkegiatan di dunia nyata atau dengan menelusuri minat dan bakat anak seperti melalui kegiatan olahraga.
6: Kalau itu tersalurkan, anak mendapatkan prestasi dari itu, anak justru akan lebih memilih kegiatan lain yang dia rasa nikmat dan nyaman selain daripada HP.
0: Banyak yang belum menyadari bahaya dari kecanduan game online yang dialami anak-anak. Bahkan, ada yang menganggapnya bukan masalah. Padahal, pada tahun 2018, kecanduan game resmi ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia WHO sebagai penyakit gangguan mental. Semoga anak-anak kita yang merupakan penerus pembangunan bangsa terhindar dari gangguan kejiwaan karena game online. Saya Diandra Liputo, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk RRI Gorontalo, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
2: Kakak, Tasya, kakak, stop jenis HP, kurang salurin HP terus ya, stop.

0: Ma, kenapa tadi Ade mesti suntik di posyandu? Kasian katu Ade kurang menangis terus.
1: Itu bukan sembarang suntik, nak. DP nama imunisasi, supaya Ade tumbuh kuat, nyandak gampang sakit, sehat deng pintar.
0: Oh, itu for kesehatan. Kalau semua anak-anak di kampung imunisasi, yang ada yang mau gampang sakit.
1: Betul sekali. Makanya pemerintah bikin layanan kesehatan seperti posyandu, puskesmas, sampai program imunisasi gratis di kampung biar lebih dijangkau masyarakat desa supaya semua anak desa bisa tumbuh sehat dan boleh sekolah.

0: dengan baik.
1: Berarti kalau orang sehat, orang boleh bermain, belajar, sekolah, sampai cita-cita jadi dokter.
0: Jaga kesehatan sejak dini dengan dukung imunisasi dan layanan kesehatan dasar. Sehat itu modal, masa depan bangsa ada di tangan kita.

Perempat Manado Seru Budaya Kawanua dengan formasi itu Seru Budaya ya, sambil teman-temani dengan lagu Minahasa, lagu daerah Nusantara dengan penyanyi anak-anak bangsa di dunia anak ya. Nah, satu formasi di mana Wakil Bupati Minahasa Bu Fanda Sarundayang menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Minahasa untuk dukung pelaksanaan program nasional makanan bergizi gratis. Dan ini disampaikan saat menghadiri rapat koordinasi pelaksanaan program MBG Provinsi Sulawesi Utara di Desentra Hotel pada Jumat 8 Mei. Dalam kegiatannya, Bu Fanda hadir selaku Ketua Satgas Makanan Bergizi Gratis di Kabupaten Minahasa. Kehadirannya menjadi bentuk keseriusan pemerintah Kabupaten Minahasa dalam memastikan program pemenuhan gizi masyarakat berjalan optimal, terutama bagi anak-anak usia sekolah. Dan rapat koordinasi dipimpin Sony Sanjaya selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, yang turut hadir Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara Jamie Ringkuangan, mewakili Wakil Gubernur Sulawesi Utara juga. Dan selain itu Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Dendang Hendra Yuda, yang turut memberikan arahan terkait pengawasan dan efektivitas pelaksanaan program MBG di daerah. Dalam kesempatan itu juga, Wakil Bupati Fanda menegaskan pemerintah Kabupaten Minahasa siap mendukung penuh pelaksanaan program MBG karena dinilai penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan kecerdasan generasi muda. Turut didampingi Wakil Bupati Minahasa dalam kegiatannya, Kepala Dinas Kesehatan serta Kepala Dinas Pangan Kabupaten Minahasa.

0: pas jam 11 waktu Indonesia Tengah.
1: Apa cita-citamu?
2: Arsitek. Membangun kota di sebatik.
3: Pada saat awal tuh nggak ada yang tahu ini bahasa lagu-lagu kita itu, lagu-lagu nasional, lagu-lagu kebangsaan itu kan nggak ada yang tahu. Dia hafalnya lagu-lagu Malaysia.
0: Perjalanan kami menuju sekolah tapal batas dengan kondisi jalan yang mengharuskan kami mendorong kendaraan yang kami kendarai tidaklah seberapa dibandingkan pengorbanan anak-anak TKI yang setiap hari harus melewati jalan ini dengan jalan kaki dan memakan waktu 1,5 jam untuk mendapatkan tempat mengais ilmu.
4: Pendengar, saat ini saya dan tim mengajak Anda menuju sekolah tapal batas yang terletak di Desa Limau, Kecamatan Sebatik Tengah. Kondisi jalannya sangat memprihatinkan, sebagian badan jalan penuh batu kerikil bekas kikisan air hujan dan sebagiannya lagi berupa tanah liat. Sehingga pendengar, ketika hujan turun, jalan tanah ini menjadi becek. Dan di samping kiri kanan jalan setapak yang kami lewati ini, terhampar pohon kelapa sawit milik warga menjadi saksi bisu saat kami mendorong kendaraan karena jalanan yang rusak berlobang juga menanjak.
5: Mantap kan? Ini namanya petualangan.
0: 10 menit berlalu, mobil bisa berjalan normal. Namun, perjalanan kami belum sampai pada tujuan. Diperkirakan 45 menit baru tiba di sekolah tapal batas Pulau Sebatik yang kabarnya menjadi tumpuan para TKI yang bekerja di Malaysia untuk menyekolahkan anak-anak mereka.
6: Ya, kalau tidak ada, saya kira kita merasa sedih. Ya kan? Kalau tidak ada, alhamdulillah dengan adanya itu terbantulah orang TKI yang TKI sini, ya ketua namanya TKI otomatis dari kelas menengah ke bawah ekonominya.
7: Saya sangat mengapresiasi dengan didirikannya sekolah ini karena kebanyakan dari anak-anak yang di sana itu yang diajar merupakan putra-putri TKI yang bekerja di Malaysia.
0: Nampak gapura sederhana berwarna merah putih bertuliskan "Selamat datang di Sekolah Tapal Batas, Inspirasi Pendidikan Indonesia." Terlihat ada 8 unit bangunan ruang kelas belajar berupa kayu berwarna merah putih. Bangunan berukuran 5x8 ini terlihat sederhana, hanya terbuat dari kayu dan sebagian dindingnya sudah lapuk, bahkan berlubang dimakan rayap.
8: Siapa namanya?
9: Bulan Sari.
8: Berapa umurnya?
9: Hah?
8: Berapa umurnya sekarang?
9: 9 tahun.
8: Kelas berapa sudah?
9: Kelas 1.
8: Oh, senang belajar di sini?
9: Senang.
8: Kenapa bisa senang?
9: Karena banyak kawan.
8: Makasih ya. Siapa namanya?
10: Sadri.
8: Jadi sekarang kelas berapa nih, Sadri?
10: 2.
8: Kelas 2 ya. Sadri senang sekolah di sini?
10: Iya.
8: Kenapa? Ya? Kenapa? Coba kasih besar suaranya. Kenapa senang sekolah di sini?
10: Banyak kawan.
8: Banyak kawan. Apa lagi?
10: Bisa belajar.
0: Walaupun seragam mereka terlihat kusam, robek, bahkan ada yang tidak beralas kaki sekalipun, namun mereka tetap semangat mengikuti pembelajaran.
11: Sudah ya? Oke. Apa yang harus Umi lakukan ketika ketahuan ada yang mencontek buku?
12: Ambil kertasnya,
11: dirobek. Oh, begitu. Boleh ya, kita sudah sepakat ya.
0: Suasana belajar yang menyenangkan bagi anak-anak tapal batas menepis soal keterbatasan ekonomi orang tuanya. Namun, kondisi cuaca kadang menjadi penghalang bagi mereka untuk mendapatkan ilmu. seperti diutarakan Umi Tria.
1: Yang bernyokos batik Malaysia, biasa anak-anak jalan kaki pulangnya. Kalau kita naik motor, bisa lewat luar sana karena muter itu sekitar 40 menit. Kalau bagi saya ya itu jauh, tapi bagi anak-anak karena mereka sudah biasa, itu dekat. Nah, yang jadi masalah itu yang anak-anak Malaysia. Karena akses jalan yang di luar seperti itu, kalau hujan, nah mereka yang sering tidak berangkat.
0: Mereka yang dulunya tidak mengenal negaranya karena lahir di penampungan TKI di Malaysia, secara perlahan, melalui sekolah tapal batas ini, mereka akhirnya mendapatkan pendidikan wawasan kebangsaan langsung dari prajurit TNI, Suganda, yang bertugas menjaga perbatasan.
3: Pada saat awal tuh nggak ada yang tahu ini lagu-lagu kita itu, lagu-lagu nasional, lagu-lagu kebangsaan itu kan nggak ada yang tahu. Dia hafalnya lagu-lagu Malaysia. Tapi ya alhamdulillah saya buat ini, saya bikin apa kelompok-kelompok juga. Jadi kalau setiap jalan saya suruh nyanyi lagu-lagu kebangsaan kita, sama-sama kita buat happy-happy sambil main, sambil nyanyi-nyanyi dengan suara-suara lantang. Alhamdulillah mereka semua jadi bisa.
0: Di bangunan berwarna merah putih yang hanya terbuat dari kayu ini, puluhan tunas bangsa menggantungkan harapannya untuk menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Tak satu pun di antara mereka yang berkeinginan mengikuti jejak orang tuanya.
12: Oke, Risma. Apa cita-citamu?
13: Guru.
12: Kenapa sih juga jadi guru?
13: Untuk mengajar. Karena guru lebih mudah daripada pekerjaan TKI.
12: Lebih mudah kerjanya ya daripada TKI ya. Halo, Vivin.
14: Halo.
12: Apa cita-citamu?
14: Arsitek.
12: Kenapa sih suka jadi arsitek?
14: Merancang.
12: Karena suka merancang. Rencananya pengen merancang apa kalau sudah dapat ilmu?
14: Membangun kota di Sebatik.
12: Terima kasih, Vivin. Halo, Ariel. Apa cita-citamu?
15: TNI.
12: Kenapa suka? Hei, namun apa?

económico. Yeah.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Kin, kalau mau semprot pewangi ruangan, jangan terlalu banyak. Bakira do Nggak bagus itu for kesehatan, apalagi for paru-paru.
1: Halah, siapa dia bilang begitu? Kalau tuh ruangan bobo enak kan orang yang mau masuk betah, deng, dorang leh rasa fresh di dalam.
0: Ini no ngana, ada kasih tahu, malah so ngana trik tuh lebih pandai. Ngana nin tahu, apapun itu yang ada di pesat kimia, kalau tak lebih atau dia tak kontak langsung dengan sistem pernapasan, bisa mendapat gangguan fungsi sistem saraf. Kalau ngana aja rasa sakit kepala, alergi, rasa mau muntah, tremor, dan gangguan di paru-paru, apalagi ngana dari riwayat asma, so dia no itu, ini kita bilang berdasarkan sebuah studi yang pernah kita baca di International Journal of Public Health di 2013 kemarin. Dorang bilang, mayoritas itu pewangi ruangan mengandung volatile organic compounds. Kong, ni bahan kimia, dorang ada dapa pas 96% orang yang jadi dorang pe objek penelitian. Ini no salah satu yang baking kanker paru-paru.
1: Oh, begitu dang. Aduh kita baru tahu kok, Mang. Dang ke banyak nih tuh informasi.

Rombat Manado Surabaya Budaya Kawan Nua masih informasi siang hari ini. Pemerintah Kota Bitung terus menunjukkan komitmennya untuk dukung pembangunan usaha mikro kecil dan menengah dan mendorong tumbuhnya wirausaha kreatif dan inovatif di era digital. Wali Kota Bitung Pak Hengki Honandar dan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bitung Ibu Ellen Honandar Sondak menghadiri pembukaan Petra Expo 2026 berlangsung penuh semangat dan antusias. Mengusung tema digital entrepreneur movement, kegiatannya jadi wadah strategis untuk generasi muda dan para pelaku usaha mengembangkan potensi, memperluas jejaring, dan meningkatkan daya saing usaha di tengah perkembangan teknologi dan transformasi digital yang semakin pesat. Pak Hengki menyampaikan bahwa penguatan sektor UMKM jadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lingkungan yang bersih adalah awal dari hidup yang sehat dan aman. Namun hari ini, kita masih menghadapi masalah sampah, pencemaran air, penebangan liar, dan kerusakan alam yang semakin nyata. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Mulailah dari tindakan sederhana di sekitar kita. Buang sampah di tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan manfaatkan kembali barang yang masih digunakan. Bersihkan selokan di depan rumah agar air dapat mengalir tanpa hambatan, serta tanam pohon atau tanaman hijau untuk membantu menahan air dan menjaga kesejukan lingkungan. Kesadaran kecil dari setiap individu membawa dampak besar bagi bumi yang kita tinggali. Saat kita menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga melindungi keluarga, anak-anak, dan generasi yang akan datang. Mari bersama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih sehat. Jaga air, jaga udara, jaga kebersihan, dan jaga keseimbangan alam. Karena lingkungan bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: dari petugas kapal.
1: 88,6 FM. 11.88 AM.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

0: Aku Donci Tomohon yang menemani Sahabat Budaya juga siang hari ini dengan informasi hingga di jam 12 waktu Indonesia Tengah ya. Sahabat Budaya, lagu Penado akan hadir saat lagi selepas jam. Dan nantinya juga ada kesempatan untuk Sahabat Budaya yang mau gabung request di acara request siang. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengan orang di Perompet Suara Budaya Kawanua.
1: Pas jam 12 waktu Indonesia Tengah.

Pada acara kematian orang Minahasa tempo dulu, telah dikenal dua bagian upacara adat. Pertama adalah upacara adat ngolongan atau mangolongan. Upacara ini berbentuk tarian yang ditujukan kepada jenazah yang akan dimasukkan dalam batu kubur waruga. Kedua adalah upacara adat rumau tanah. Upacara ini dilakukan pada hari ketiga dengan membawa rumah-rumahan dari kayu yang disebut balongsong ke suatu tempat yang jauh dari rumah, yakni di ladang atau kebun milik orang yang meninggal. Upacara ini khusus ditujukan kepada roh orang yang meninggal agar meninggalkan rumah semasa hidupnya dan berpindah ke rumah-rumahan yang disebut dengan balongsong. Dan dari tempat itulah, roh yang sudah mati akan naik ke langit menjauhi bumi. Waruga dan balongsong sama-sama penting dalam upacara kematian. Tapi karena balongsong terbuat dari kayu, maka cepat membusuk, lapuk, dan hilang dimakan waktu. Berbeda dengan waruga yang terbuat dari batu. Satu-satunya balongsong yang masih tersisa adalah balongsong yang disimpan di Museum Jakarta. Balongsong ini dibuat untuk upacara kedukaan Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang di negeri Kuyanga, di mana balongsong ini dibawa ke Jakarta atau Batavia pada tahun 1893. Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang semasa hidupnya senang melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Ketika seorang peneliti Belanda, Dr. W.R. van Hovel, melakukan perjalanan dari Ton Sawang ke Tombatu di tahun 1856. Dia pernah bertemu dengan Nyonya Hukum Kedua ini, di mana kisah pertemuan itu ditulis dalam bukunya Fragment with an Erased Verhaal, jilid 3 di tahun 1856. Dari sini, dapat kita mengerti mengapa balongsong dari Ton Sawang yang terdapat di Museum Jakarta itu bermotif hias gambar manusia wanita dan gambar manusia di atas kuda. Gambar ini dianalisa oleh penulis Anne Graffard dalam bukunya The Minahasa. Tapi kemudian dikoreksi oleh penulis Dr. Hetty Palm dalam bukunya Ancient Art of the Minahasa. Dia mengatakan bahwa bukan gambar anjing yang ada di balongsong itu, tapi gambar kuda. Karena sesuai dengan kegemaran si pemilik balongsong, Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang, semasa hidupnya yang suka menunggang kuda. Rumah roh balongsong di Museum Jakarta itu sebagai benda antropologi religi. Sekarang ini kita ketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wale atau rumah, ruga atau terbongkar hancur, tempat jenazah berubah menjadi tulang belulang. Ternyata dalam upacara kedukaan Minahasa tempo dulu, disiapkan dua rumah-rumahan untuk si yang meninggal. Yang pertama, rumah-rumahan dari batu yang disebut waruga untuk jenazah, dan kedua, rumah-rumahan dari kayu yang disebut dengan balongsong untuk roh yang diletakkan jauh dari rumah untuk persiapan menuju negeri langit. Perbedaan lainnya adalah, bekal kubur dalam waruga berupa barang bernilai yang menunjukkan status sosial, seperti piring, porselin, senjata tajam, emas, dan manik-manik. Sedangkan isi dari balongsong sangat sederhana, yakni peralatan makan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balongsong di Museum Jakarta asal negeriku yang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini membuat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal adalah kelanjutan tradisi balongsong. Tapi tradisi membuat kursi dan meja mini ini di dekat kubur memberikan kesan mendekatkan peralatan roh si mati dengan jenazah atau tulang belulang si mati. Sedangkan konsep orang Minahasa tempo dulu membuat balongsong adalah untuk menjauhkan roh si mati dengan jenazahnya, supaya roh si mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap, segitiga, ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan,
tapi perahu pelayaran antar pulau. Perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat, atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun bentenan yang disebut dengan lengkei wanua. Lengkei yang berarti tinggi dan wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit, di mana gambar manusia jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

0: Hey Schulte, aduh, siapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko dah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu
0: Oh karu kok itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah reen.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang. Memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mbak pesan ke sini ya, mbak pesan lagu.
2: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

Patung Walanda Maramis yang terletak di Jalan Walanda Maramis Kota Manado merupakan sebuah monumen yang menggambarkan keberanian dan kemandirian perempuan Minahasa. Terus menjadi salah satu daya tarik utama di Kota Manado, dibangun pada tahun 2001, patung ini telah menjadi ikon budaya yang mempesona dan membanggakan bagi masyarakat setempat. Patung setinggi 9 meter ini menggambarkan sosok Walanda Maramis, seorang tokoh perempuan Minahasa yang terkenal akan keberaniannya dalam melawan penjajahan Belanda pada awal abad ke-20. Dengan gagah berani, patung tersebut menggambarkan Walanda Maramis yang siap bertarung dengan pedang di tangan kanannya, sambil memegang bendera merah putih di tangan kirinya, lambang semangat perjuangan dan nasionalisme. Walanda Maramis dikenal sebagai salah satu pemimpin perlawanan terhadap penjajahan Belanda di wilayah Minahasa. Melalui perlawanannya, ia menjadi simbol perjuangan penindasan. Kisah heroiknya telah menginspirasi banyak generasi di Sulawesi Utara dan di seluruh Indonesia. Selain menjadi objek wisata budaya, patung ini juga memiliki makna simbolis yang mendalam bagi masyarakat setempat. Ia mengingatkan mereka akan keberanian dan semangat perjuangan leluhur mereka dalam menghadapi tantangan masa lalu dan memperjuangkan kemerdekaan dan martabat bangsa. Dengan patung ini, kisah dan semangat Walanda Maramis terus hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berjuang demi keadilan, kemerdekaan, dan kemajuan bangsa. Patung Walanda Maramis di Manado tetap menjadi saksi bisu dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang penuh perjuangan dan pengorbanan.

Sahabat Budaya mengisi waktu siang hari ini, akhir pekan ya, yang sementara makan siang, juga yang menikmati waktu luangnya, yang lagi jalan-jalan atau mengisi waktu akhir pekan dengan hal-hal yang menyenangkan. Di siang hari ini, Torang sambil temani dengan Pop Menado Pilihan kembali berjumpa di Torang Deng Torang edisi hari ini. Dengan saya, Fanny, akan menemani sampai jam 14 waktu Indonesia Tengah. Dan Sahabat Budaya yang suka mau gabung, sudah bisa ketikkan pilihan lagu saat ini. Dan Sahabat Budaya yang mau gabung bisa lewat chat WhatsApp atau SMS di 0853-424-928. Ya, silakan Sahabat Budaya siang hari ini untuk Pop Menado Pilihan. Sahabat Budaya bisa request dan kirim salam untuk 3 spesial, baik di SMS atau di WhatsApp, atau di chat WhatsApp di 0853-424-928.

0: Rah, Nana sempat pernah dengar istilah pengarus utama gender, tapi apa sih sebenarnya itu?
1: Pengarus utama gender itu artinya laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, dan pengembalian keputusan. Jadi bukan mau beda-beda, nih. Mar, mau seimbang dan adil.
0: Berarti di sekolah, di kantor, bahkan dalam pemerintahan, sama harus punya peluang yang setara.
1: Iyo, supaya torampe pembangunan di Sulawesi Utara makin maju. Perempuan boleh jadi pemimpin, laki-laki le boleh berbagi peran di rumah. Itu bukan soal siapa paling kuat, nih. Mar, soal kerjasama.
0: Di Indonesia, pengarus utama gender sudah jadi bagian dari kebijakan pembangunan nasional, ya?
1: Nah, karena laki-laki dan perempuan jalan sama-sama, hasilnya pasti lebih hebat.
2: Mari Torang dukung kesetaraan dan keadilan gender di Torang Berlingkungan.

satu lagu dari Faye Bama Wengkang. DP judul Datang Lihat Pak Kita. Nanti kalau Sabu Daya suka request itu DP judul ya dari Faye yang Wawa hadirkan untuk Sabu Daya siang hari ini di Torang Deng Torang. Saatnya baca yang sudah bergabung kembali siang ini ada Ibu Jusya di Gria Rizky Kolongan Kalawat Minut mau request lagu Hargai Kita Pediri dari Isti Yulisti. Kiriman lagunya seperti biasa untuk Ibu Lina di Warukapas. Apa kabar? Semoga ada sehat-sehat. Dan ini ada kiriman lagu dari Ibu Jusya. Selamat mendengarkan Ibu Lina. Semoga terhibur. Oke, terima kasih Ibu Jusya. So gabung lagi dengan Wawu siang hari ini di Torang Deng Torang. Lagu nanti akan diputar sebentar ya.

lagi beralih ke SMS, di mana ada Pak Fairul Tinggugu yang sudah gabung request yang hari ini ingin dengarkan lagu Sohamis Nganapi Cinta. Salam tiga spesial buat Ibu Julita Rompas, Ibu Melani di Wonasa, dan Pak Kristianus Rame di Sangihe. Buat Fani yang buat Fani dan keluarga, semoga dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, sehat-sehat, amin. Makasih banyak ya Pak Fairul Tinggugoy. So gabung lagi siang ini, sudah salam-salam dan persembahkan lagu yang nanti juga akan diputar sebentar ya saat ini. Oke, yang lainnya yang mau bergabung lagi atau mau bahas-bahas salam, silakan di chat WhatsApp atau di SMS 0853-424-928 untuk request lagu Pop Manado siang hari ini di Torang Deng Torang.

Sahabat budaya, Amurang merupakan salah satu kota di Sulawesi Utara. Amurang dijuluki Kota Dodol oleh masyarakat Sulawesi Utara. Memang dodol bukan saja dibuat di Amurang, tetapi sudah menjadi kue khas di Minahasa Raya. Asal-muasal Amurang dijuluki Kota Dodol, berangkat dari peristiwa di masa yang lalu. Dodol merupakan kue yang menjadi primadona di Minahasa dan awalnya dibuat di Amurang. Pun di setiap acara besar di Minahasa tempo dulu, dodol Amurang merupakan sajian yang dibulu. Disebut kue yang sangat disukai saat itu. Seiring perkembangan zaman, daerah lain pun mulai membuat dodol. Namun kekhasan dodol Amurang dengan cita rasa original dan tiada bandingnya memang dihasilkan di Amurang. Dodol Amurang paling banyak ditemui dan diproduksi besar-besaran adalah di Kabupaten Minahasa Selatan, seperti antara lain di Amurang, Imotoling, Tumpaan, Lopana, Poigar, Tengah, Tumpaan, Tateran, Tumpasuk Baru, bahkan juga sampai ke Kabupaten Minahasa Tenggara. Dodol Amurang juga sudah familiar di Eropa, termasuk di Belanda.

warna coklat keemasan, pinggiran yang berserat renyah, dan bagian tengah yang menggelembung lembut. Di Manado dan Minahasa, ia bukan sekedar teman kopi. Ia adalah sang primadona meja syukuran, kue cucur. Membuat cucur bukanlah perkara mudah. Di balik kesederhanaan bahan berupa tepung beras dan gula merah, tersimpan ujian kesabaran. Para orang tua kita dulu percaya membuat cucur butuh ketenangan hati. Jika suasana hati sedang gusar, konon topi atau gelembung di tengahnya tidak akan muncul sempurna. Dalam tradisi Minahasa, bentuk cucur yang bulat dengan bagian tengah yang menonjol memiliki makna mendalam. Ia diibaratkan payung, sebuah simbol perlindungan dari sang pencipta bagi penghuni rumah atau mereka yang sedang merayakan hajatan. Itulah mengapa dalam ritual naik rumah baru, cucur hampir tidak pernah absen. Serat-serat halus di pinggirannya melambangkan akar yang kuat dan rejeki yang menjalar dari segala arah. Gula aren asli dari pohon enau atau seho memberikan rasa manis yang jujur sedalam doa-doa yang dipanjatkan. Tahukah Anda rahasia kelezatan cucur terletak pada pemilihan jenis beras dan kualitas gula arennya? Para pengrajin kue tradisional biasanya menggunakan gula batu asli dari daerah pegunungan yang warnanya gelap pekat, memberikan aroma karamel kuat saat menyentuh minyak panas. Tidak hanya itu, cara menuang adonan pun punya teknik khusus tepat di tengah wajan cekung yang panasnya stabil. Jika apinya terlalu besar, ia akan hangus. Jika terlalu kecil, seratnya tidak akan bernyanyi. Ini adalah simbol keseimbangan hidup yang diajarkan nenek moyang kita, bahwa hasil yang indah memerlukan kesabaran dan ketepatan waktu yang pas. Meski kini ribuan jenis kue modern hadir dengan rupa yang menawan, kue cucur tetap punya tempat istimewa di hati masyarakat Sulawesi Utara. Ia bukan sekedar kudapan, tetapi pengikat memori kolektif. Dari meja duka hingga pesta pernikahan, dari pasar subuh hingga hotel berbintang, harum gula arennya selalu berhasil memanggil pulang kenangan masa kecil di rumah tua. Menjaga keberadaan kue cucur berarti menjaga satu potongan nafas kebudayaan kita agar tak lekang oleh zaman. Memastikan bahwa payung doa dan harapan itu akan terus terbuka bagi generasi pendatang.

Jadi di orang lain dari Sherly ya, hadir untuk Pemenado di Torang Deng Torang. Dan saat ini sudah jam 13:14 waktu Indonesia Tengah. Masih ada kesempatan lagi untuk Anda yang mau gabung request Pemenado sambil salam-salam tiga spesial. Silakan bisa gabung di chat WhatsApp, SMS di 0853-424-928. Ya, saat ini kembali yang sudah bergabung ada Julita Rompas di Kiniar Tondano. Selamat siang Julita. Mau request lagu Ramai Pama, Torang Semua Bersaudara. Buat yang bertugas, buat Wafani, makasih. Selamat bertugas, diberkati Tuhan. Amin. Kemudian salam budaya, mau kirim tiga spesial untuk Pak Vero yang pertama. Terima kasih salamnya, ini salam balik. Yang kedua untuk Mam Femi Senduk di Jailolo. Yang ketiga Pak Semi Senduk di Rera. Salam kompak buat Wafani, makasih. Selamat siang. Selamat hari Minggu, ya. Selamat hari Minggu juga ya. Terima kasih, Julita Rompas di Kiniar Tondano. Sampai menanti yang bergabung ya, Torang kembali akan dengarkan pilihan lagu-lagu pop Manado siang hari ini di Torang Deng Torang.

Sahabat budaya, Indonesia memiliki ragam kuliner Nusantara yang sangat lezat, termasuk jajanan tradisionalnya. Asal kue panada bukan berasal dari kuliner Belanda, melainkan dari bangsa Spanyol, Portugis yang datang ke Minahasa beberapa abad yang lalu. Dalam bahasa mereka, panada disebut empanada. Empanada atau panada berasal dari kata empanar yang berarti membungkus atau melapisi kue. Galicia, suatu wilayah otonomi di Spanyol yang diyakini menjadi asal-muasal panada atau empanadas, yaitu isian makanan ikan dan lain-lain yang dibungkus roti. Panada merupakan kue khas Manado dengan bentuknya mirip pastel. Jika pastel biasanya berisi kentang dan wortel, panada memiliki isian berupa ikan cakalang pampis. Awal kemunculan panada di Galicia, panada memiliki isi berupa seafood dan carrizo atau sosis B2. Kini, panada memiliki banyak varian. Isinya mulai dari daging sapi atau daging ayam yang telah dicampur dengan sayuran. Panada diperkenalkan oleh bangsa Spanyol saat melakukan invasi-invasi ke Indonesia setelah masa penjajahan Portugis berakhir. Di antara banyak wilayah di Indonesia, Minahasa salah satu wilayah di Sulawesi Utara yang disinggahi oleh Spanyol. Mereka pun memperkenalkan empanada atau panada ke masyarakat sekitar hingga menjadi sajian kuliner khas Manado yang kita kenal saat ini.

0: Hey Schulte, aduh, siapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini, itu channel. Apa sukaru angko dah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi kok kita dah cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh karu kok itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah, Ren.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari Akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingo-bingo. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6. FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh, daratan. Ini, dang. Odoh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan kuki sini ya? Mau pesan lagu.
2: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

0: gagah sekali ini pantai, no. Bersih, apalagi dari pemandangan. Sama dengan kita, kan? Sadang Mali, ya.
1: Aduh, monitor ketua. Tamang soba gacor.
0: Ngana li, geng, si mau mengaku. Apalagi kita ini sorama, sopan. Dia merasa senyum, tuh, sama dengan warga-warga di sini.
2: Ator, Jo. Mar, betul, no, pengane itu.
0: Mar, makasih banyak, dange.
2: Bukan ngana, ungke. Kita pemaksud tuh warga di sini yang ramah. Waktu orang dapat tanya Ara dan tadi pada orang, dorang langsung antar tuh, mau sampai cerita tentang sejarah kampung ini. Ternyata ketukang, bukan DP alam yang gagah, mar tradisi dan budaya li kuat.
1: Pantas, rame terus di sini. Nyaman katuk dan DP suasana.
2: Betul. Pariwisata kan bukan tentang keindahan alam, mar tentang budaya yang diwariskan dan dijaga. Itu no katuk yang jadi daya tarik orang pewisata daerah.
0: Nah, betul itu. 100 pangana. Mar, ngemeng-ngemeng kita pedaya tarik ini, sopuan enggak memikat cewek-cewek bule di sana?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Akhir-akhir soal budaya, satu lagu dari Andrew C.G. Kita rela dari saat ini sudah menemani torang. Juga lagu-lagu Popenado pilihan dari jam 12 sampai jam 14 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih banyak yang sudah bergabung kembali sore hari ini untuk acara Riku Sore. Sudah berbagi salam dan request lagu Popenado. Saya Fani masih akan menemani Sawa Budaya sampai jam 15 nanti. Dan sudah jam 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya turang masuk di pas jam 14. Dan setelah ini turang akan temani dengan lagu-lagu Nusantara. Untuk sahabat budaya, tetap yang turang di Perempat Suara Budaya Kawanwa.
1: Pas jam 14 waktu Indonesia Tengah.

Akhir pekan adalah hari yang dinantikan sebagian kita untuk menikmati liburan yang menyenangkan, apalagi bersama orang terdekat kita. Perjumpaan kita kali ini, saya hadirkan perjalanan kami saat berlibur beberapa waktu lalu di Pulau Osi, rumah apung Pulau Berakar.

0: Bagian cerah adalah awal memulai perjalanan menuju Pulau Seram dengan posisi kami yang ada di Pulau Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Dengan menggunakan kendaraan roda 2, kami pun menuju ke dermaga penyeberangan feri Hunimuwa. Kurang lebih 36 km dalam waktu tempuh 1 jam. Di atas feri Inalika yang kami tumpangi, terdapat banyak pedagang asal Malang.
1: Ini ada nama siapa?
2: Sinta.
1: Setiap hari jualan begini?
2: Iya.
1: Biasa mulai jual dulu dari jam berapa?
2: Dari jam 6 sampai jam 6.
1: Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Biasa ada apa-apa saja tuh yang biasa dijual?
2: Roti kaya, telur, ada pisang goreng, ada jagung, banyak, nasi.
0: Perjalanan menuju pulau seberang kurang lebih 90 menit dan sampailah di Pulau Seram, tepatnya di dermaga Waipirit. Setelah makan siang di pelabuhan Waipirit, perjalanan pun dilanjutkan ke Pulau Osi, Kabupaten Seram bagian barat dengan jarak 61 km dengan waktu tempuh kurang lebih 95 menit. Tak salah jika menyebutnya Pulau Berakar karena Pulau Osi ini dikelilingi oleh hutan bakau yang rindang. Penghubung antar Pulau Induk dengan Pulau Osi yakni dengan jembatan kayu yang sudah tentu di sisi kanannya dan kirinya adalah hutan bakau. Untuk masuk ke daerah wisata, saya pun harus berhenti sejenak untuk membayar tiket masuk setelah melewati jembatan pertama.
1: Bapak namanya siapa, Pak?
3: Samadu.
1: Samadu.
3: Iya.
1: Sini tugasnya sebagai apa nih, Pak, di sini?
3: Jagain saja, Pak.
1: Jaga apa?
3: Jaga palang.
1: Jaga palang.
3: Iya.
1: Jadi setiap orang yang masuk harus bayar.
3: Bayar.
1: Bayarnya bagaimana tuh?
3: Nanti ini nanti perawatan jembatan, tuh.
1: Hitungannya bayarnya
3: 5.000 satu motor.
1: Satu motor 5.000.
3: 5.000.
1: Kalau orang?
3: Kalau orang jalan kaki 2.000.
1: Jembatan ini berapa panjang nih, Pak?
3: 1.300 km, Pak.
1: Bapak sudah lama jadi petugas yang jaga pintu masuk?
3: Iya, sudah. Sekitar 3 tahun, Pak.
0: Setelah melewati dua jembatan lagi, maka sampailah kita di Pulau Osi dan disitulah terdapat masyarakat Pulau Osi yang sangat tradisional. Bagi kami cukup kesulitan karena belum memahami jalan menuju ke objek wisata yang kita maksudkan. Hal ini membuat kita harus bertanya kepada masyarakat setempat.
1: Pak Hadiki juga, rumah yang di pantai itu lewat mana ya?
4: Mana?
1: Yang tempat wisata tuh. Lewat mana?
5: Pokoknya jalan kiri, jalan kanan bisa lurus.
1: Oh, lurus saja.
5: Ada di bawah
1: situ. Oke,
0: wow, surga tersembunyi. Rasa lelah akan perjalanan terhempas karena pemandangan yang begitu indah. Sungguh, ini adalah pulau yang sangat cantik. Beningnya air laut membuat putihnya dasar laut menjadi nyata terlihat. Rumah-rumah untuk inap para wisatawan dibuat di atas laut menambah rasa untuk berbaring di dalam sana. Ramahnya warga setempat membuat diri ini untuk bertanya kepada sang pemilik.
1: Mama Umi, kelolanya dalam bentuk apa saja? Ada penginapan atau seperti apa?
6: Iya, penginapan sama rumah makan.
1: Ini penginapan sewanya bagaimana?
6: Sewanya satu malam 150.
1: Satu malam 150. Ya. Di dalam penginapan itu ada apa di dalam ruangannya?
6: Ada tempat makan, ada ruangan TV, itu aja.
1: Biasanya yang datang di sini itu dari mana saja nih? Dari Ambon?
6: Dari Ambon, Jakarta, ada juga toh.
1: Dari luar negeri ada yang pernah datang sampai di sini?
6: Ada turis toh.
1: Ada?
6: Ada.
1: Okay. Biasa di sini ya, ikan yang dijual itu atau dibikin ikan bakar itu ikan apa saja?
6: Ikan si kuda, ikan kerapu, ikan bobara.
1: Okay. Ikan itu dapatnya dari mana?
6: Beli toh, beli dari nelayan.
1: Sudah lama usaha ini?
6: Iya, sudah lama.
1: Awalnya bagaimana usaha ini?
6: Awalnya itu lihat dari orang datang toh, buka usaha ini. Bakar ikan dulu toh, bakar-bakar. Sebelumnya kan bukan begini dulu. Itu rumah-rumah kecil-kecil di muka itu dulu, Bapak Risa. Lama-kelamaan sudah berkembang, sudah bikin ini, rumah makan.
1: Rumah makan dan rumah inap gitu.
6: Iya, ya? Rumah inap.
1: Berapa kamar yang Mama punya?
6: 8.
1: 8. Biasa full begitu?
6: Iya, kalau waktu liburan ini full.
1: Setiap hari dari Senin sampai Minggu yang paling padat di hari apa?
6: Hari Jumat, Jumat, Sabtu sama Minggu.
1: Selain di lokasi ini, ada juga yang menggunakan perahu untuk kelilingi lokasi ini?
6: Iya, ada. Speed, pakai speed.
1: Ke mana saja?
6: Ke Pulau Marsego.
1: Pulau Marsego. Di sana ada apa?
6: Ada tempat-tempat pariwisata lah, tempat berbeda.
1: Bagaimana merawat lokasi di sini supaya tetap bersih, begitu?
6: Ini tuh sampah jangan dibuang ke laut, tuh dibakar supaya jangan ada kotoran-kotoran, tuh.
1: Sumber air bersih ini dari mana?
6: Dari tanah besar sana.
1: Listrik selalu setiap hari ya nyala?
6: Iya, listrik setiap hari nyala dari siang sampai malam.
0: Bukan tempat wisata namanya jika tanpa pengunjung. Dan saya pun bertanya kepada salah satu pengunjung yang kebetulan sedang menikmati segarnya air kelapa muda, Bapak Rocky Papilaya.
1: Ini datang ke Pantai Osi, begitu. Apakah tidak ada tempat wisata lainnya yang datang ke sini?
4: Kalau ke pantai ya pasti di sini yang pilihan utama. Karena kalau di SBB kan ada beberapa tempat tapi kan belum dibenahi, belum bagus lah untuk dipergunakan sebagai destinasi wisata tujuan. Cuman ada di Osi yang memang punya daya tarik.
1: Apa yang menjadi pembeda begitu ya untuk khusus untuk Osi hingga paling diminati oleh masyarakat gitu?
4: Mungkin wisata alamnya, lautnya kali. Jadi dia berada di atas laut, punya daya tarik. Di samping dia punya kuliner juga. Jadi kesini di samping menikmati suasana laut, kuliner menjadi daya tarik.
1: Sudah berapa kali ke sini?
4: Sering.
1: 10 kali?
4: Bisa. Ya, sering. Karena kan mudah dijangkau kalau dari Ambon kan mudah dijangkau. Transportasi bagus, mudah dijangkau. Jadi di samping murah transportasi, waktu yang ditempuh juga singkat. Sudah sering ke sini lah.
1: Apa-apa yang menjadi daya tarik tersendiri kalau bisa dilihat gitu ya, kalau dari kota Ambon kan banyak tempat wisata gitu.
4: Mungkin perjalanan ke Osi punya spesifikasi khusus. Kita melewati beberapa daerah di Seram bagian barat, wilayah alamnya, pegunungannya, itu menjadi daya tarik. Jadi, menuju ke Osi kita menempuh perjalanan yang cukup jauh, ada beberapa kali itu. Lewat laut, lewat hutan, lewat laut lagi. Jadi itu menjadi sebuah tantangan khusus menikmati alam untuk waktu-waktu libur yang spesialisasi untuk menikmati hari libur lah kalau ke Osi.
1: Biasa kalau ke Pantai Osi ini dengan siapa saja gitu Pak?
4: Kadang sendiri, kadang teman, tergantung kalau ada yang mau ikut. Kalau tidak kesendiri, kesini juga jauh lebih enak. Tidak menjadi beban, menghemat ya, kosnya bisa diperkecil kalau sendiri, oke.
1: Bagaimana dengan kuliner yang ada di sini?
4: Ya rata-rata kuliner di sini kan udah bagus, seperti juga di warung-warung, tidak terlalu beda jauh menu ikannya. Yang namanya juga ikan bakar itu siapapun pasti tertarik, terlepas dari teman ikan bakar, entah nasi, entah ketimun, apapun yang namanya ikan bakar punya daya tarik, punya aroma itu menarik di samping rasa. Lagian ikan bakar di sini kan rata-rata diambil dari laut langsung dikonsumsi. Kalau di Ambon, penghasil ikan bakar di warung-warung di Ambon juga kan dari daerah Seram bagian barat. Osi salah satu tempatnya.
1: Pernah mencoba menginap di tempat inapan yang ada di atas permukaan laut ini?
4: Kalau menginap sih belum pernah. Karena kebanyakan tiba, berangkat, kita balik lagi ke daerah asal. Sebab kalau menginap ini kan berhubungan dengan waktu. kadang-kadang waktu kita juga tidak cukup untuk kita menginap.
0: Rasa ingin menginap memang ada, tapi waktulah yang tak memungkinkan bagi kita berdua untuk melakukan hal tersebut. Mengabadikan diri dengan berfoto di pemandangan yang indah pun kami lakukan. Setelah merasa cukup, maka kita pun mulai berkemas untuk kembali. Tapi saat mau melanjutkan perjalanan, kita berpapasan dengan Bapak Laode Risno. Beliau merupakan salah satu anggota DPRD Seram Bagian Barat. Hal ini pun membuat saya bertanya kepada beliau.
1: Bagaimana ke depan fokus dari pemerintah SBB untuk menjadikan aset ini sebagai aset yang menjual ke masyarakat? Gitu?
7: Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam membangun tempat-tempat wisata itu sudah fokus dari beberapa tahun yang lalu. Khusus untuk Pulau Osi ya. Untuk Pulau Osi itu dicanangkan sama dengan Pulau Kasa. Jadi sejak zaman pemerintahan Yakobus Saifuddin Halat itu kurang lebih ada sekitar 2-4 miliar kalau nggak salah itu digelontorkan untuk pembangunan wisata di Pulau Osi itu. Jadi dari total anggaran wisata yang katong tentukan 15M itu, 15 miliar itu sebagian besarnya diperuntukkan untuk Pulau Kasa dan Pulau Osi itu. Karena dua tempat ini memang katong berharap bisa memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Walaupun memang sampai saat ini untuk dua daerah ini masih butuh kerja keras dalam promosi di luar untuk wisata ini. Nah, Pulau Osi satu ikon Kabupaten Seram Bagian Barat karena bukan saja wisata baharinya yang tadi kita bilang bahwa ada wisata kuliner memang yang kita siapkan. Jadi SBB ketika orang datang mau ingin makan ikan bakar, ya tempatnya di Pulau Osi. Mau ingin berenang, tempatnya di Pulau Osi. Nah, di situ. Dan insya Allah dalam upaya-upaya lanjutan untuk kita membangun wisata ini, di APBD juga memang kita lagi mengupayakan untuk pembangunannya itu. Termasuk infrastrukturnya, kan terjalan, jembatan. Kan untuk melintasi Pulau Osi itu mau dan tak mau kita harus melewati jembatan kan. Dan jembatan itu secara tradisional dibangun oleh swadaya masyarakat.
0: Setelah berbincang dan bercanda sebentar, kita pun kembali ke dermaga penyeberangan Wai Pirit untuk kembali ke Pulau Ambon.
8: Pedagang-pedagang yang tidak berkepentingan lagi di atas kapal supaya turun dari kapal. Kapal siap diberangkatkan. Sekali lagi, pedagang-pedagang
0: asongan yang... Akhirnya dari dermaga feri penyeberangan Wai Pirit, saya kembali ke Pulau Ambon bersama dengan teman. Kenangan yang sangat indah di Pulau Osi akan menjadi cerita yang sangat menyenangkan. Demikian kisah perjalanan kita di Pulau Osi. Selayak Pulau Apung, Pulau Berakar. Sampai jumpa.
9: Nyur melambai siang. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompak RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Perempat Manado Surabaya Kawanua, orang bercerita mengenai cemilannya sore hari ini karena pas-pas ini sedikitnya orang semua nikmati minuman sore hari, minuman hangat sore hari, tentunya pasti harus temani dengan cemilan ya. Mungkin Nova ini bisa berbagi cemilan yang pas sore hari ini untuk Surabaya nikmati, tentunya nyeramu kala enak juga terus nikmati cemilan tradisional misalnya seperti kue putu. Ini salah satu jajanan tradisional yang juga melegenda ya. Di antara beragam jajanan tradisional Indonesia, kue putu ini ada ciri khas yang langsung bisa orang kenal dari DP uap dari kukusan bambu yang nyaring saat dimasak. Bunyi ini sering terdengar di sore malam hari yang jadi tanda kehadiran penjual kue putu keliling. Ya mungkin kalau di Manado jarang kan dapat lihat sawah budaya. Dan mungkin sawah budaya yang punya UMKM kuliner kue tradisional bisa coba pilihan yang satu ini ya, kue putu. Ya jadi kue putu ini menjadi tanda kehadiran ya di saat sering terdengar di sore sampai malam hari itu sudah dapat tahu kalau ada penjual kue putu keliling di berbagai daerah. Dan bukan cuma unik dari segi penyajian, kue putu ini juga memikat dari DP rasa paduan tepung beras, gula merah, tentunya gula merah yang cair di dalam ini ya kue ini, dan taburan kelapa parut di atasnya. Nah, dikutip dari laman id.wikipedia.org, kue putu ini dipercaya berasal dari pengaruh kuliner Tiongkok, kemudian beradaptasi dengan bahan lokal di Indonesia. Dan di Indonesia sendiri, kue ini berkembang jadi jajanan rakyat yang sederhana tapi penuh cita rasa. Proses pembuatannya juga menggunakan cetakan bumbu kecil, diisi tepung beras yang sudah diolah, baru kasih gula merah di bagian tengah sebelum dikukus sampai masak. DP hasil, ya kue lembut dengan isian manis yang meleleh saat digigit ya. Atau sahabat budaya mau coba kreasikan di rumah, pas sekali kan kalau kreasikan di akhir pekan seperti ini, seperti saat ini, nanti mau bagi juga untuk DP resep kue putu tradisionalnya, yaitu ada untuk bahan-bahannya 250 gram tepung beras, 200 ml air, setengah sendok teh garam, 100 gram gula merah, potong kecil-kecil, baru setengah butir kelapa parut, kasih kukus sebentar, tambah sedikit garam, deng daun pandan. Ini bisa opsional ya, untuk lebih supaya DP aroma dan lebih harum begitu. Jadi wah ulangi untuk DP bahan-bahan yang ingin coba, ada 250 gram tepung beras, 200 ml air, setengah sendok teh garam, 100 gram gula merah, potong kecil-kecil, setengah butir kelapa parut. Kelapa ini yang sop parut ini kukus sedikit, kong tambah sedikit garam, baru daun pandan. Untuk opsional, cara baking, campur tepung beras, garam, dan air sedikit-sedikit sampai berbutir. Baru ayak adonan supaya DP tekstur halus. Kasih masuk tuh adonan ke dalam cetak bambu, isi bagian tengah dengan gula merah. Tutup kembali dengan adonan, kukus sampai lebih kurang 5-10 menit sampai masak. Ya nanti juga bisa dapat tahu kalau dia masak ini, dapat dengar ya DP suara khasnya kalau dia masak ya. Sajikan dengan taburan kelapa parut dan jadilah kue putu ya. Itu tadi DP cara buat sahabat budaya. Kalau misalnya terlewati ya DP paduan cara buat kue putu, nanti sahabat budaya bisa search langsung di terampe laman website rri.co.id. rri.co.id Manado ya, kata kuncinya kue putu, jajanan tradisional dengan suara khas legenda. Nah, kalau berbicara mengenai nilai budaya dan daya tarik dari kue putu ini, sahabat budaya, kue putu ini bukan hanya makanan, tapi bagian dari nostalgia masyarakat Indonesia. DP suaranya khas ini dari alat kukusnya yang jadi semacam kayak alarm alami begitu, yang mengingatkan orang pada masa kecil ya, pada masa dulu. Jadi ya kalau mau ingat kue putu ini juga, mungkin
sebagian dari sebuah budaya kayak bernostalgia ya ke masa-masa dulu gitu. Nah, di tengah modernisasi, keberadaan kue putu ini masih tetap bertahan karena DP keunikan yang tidak tergantikan oleh makanan modern. Dan menariknya, kue ini mulai dikreasikan dengan berbagai inovasi seperti warna-warna alami ya, isian coklat, sampai DP topping kekinian. Ya, walaupun begitu, visi klasik dengan gula merah dan kelapa ini ya, jadi tetap jadi favorit banyak orang karena DP keaslian rasanya.

0: Bang, dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Lah iya. Roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80 sampai 90-an, ya. Roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang, roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, begitu.
1: Wah, pantas enak nih roti.
0: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batuk keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang. Lah, Abang yang ngomong terus.
2: Delapan delapan koma enam FM, 11.88 AM.

poso yang hadir barusan ya, Goritan Kabudul, lagu daerah Melu yang hadir siang menjelang sore hari ini di jam 14:50 waktu Indonesia Tengah. Tentunya lagu-lagu daerah Nusantara masih akan menemani Sabude sampai lanjut di Jerman besok sore nanti. Dan saatnya saya Fanny bertugas, semua pamit karena sesaat lagi terang akan beralih di program Jerman besok sore. Nantinya ada Henny yang akan menemani sahabat budaya lanjut di jam 15 sampai jam 20 waktu Indonesia Tengah. Masih ada program Nyur Melambi Sore yang bisa diikuti bersama sebentar ya. Program menarik lainnya di Perempat Manado, baik Anda yang mendengarkan di 88,6 FM, 11,8 AM, dan di streaming RRI Digital ya. Selamat menikmati rutinitas, selamat menikmati waktu luangnya di akhir pekan ini, dan tetap kompak terus dengan orang di Perempat Manado. Salam budaya, sampai jumpa.

Setiap daerah di Indonesia memiliki keberagaman kearifan lokal yang berbeda, seperti halnya masyarakat suku Tidung di Kalimantan Utara yang selalu melaksanakan ritual tolak bala setiap tahunnya.

0: masyarakat suku Tidung Kalimantan Utara yang mayoritas memeluk agama Islam memiliki sejumlah ritual yang berhubungan dengan keagamaan. Seperti saat bulan Safar dalam kalender Hijriah, seluruh warga masyarakat suku Tidung selalu berkumpul untuk mengadakan ritual tolak bala. Tradisi tolak bala sudah turun-temurun dilakukan masyarakat suku Tidung. Tradisi itu dilaksanakan setiap 10 hari di awal bulan Safar atau di 10 hari akhir bulan Safar. Ada perbedaan tempat pelaksanaan ritual tolak bala ini. Jika ritual dilaksanakan 10 hari di awal Safar, kegiatannya dilakukan di tempat terbuka, seperti di daratan atau halaman masjid. Sedangkan jika ritual dilaksanakan pada 10 hari terakhir di bulan Safar, dilaksanakan di tepi sungai atau tepi laut. Untuk pelaksanaan ritual tolak bala di tepi laut, setelah melaksanakan prosesi tolak bala, warga biasanya mandi-mandi di laut. Hal ini dimaksudkan untuk membersihkan diri dari kesialan. Budayawan suku Tidung Kota Tarakan, Datuk Norbek, mengungkapkan ritual tolak bala tersebut diadakan pada saat bulan Safar karena bulan tersebut identik dengan bulan yang membawa pengaruh panas dalam kehidupan, dalam artian gersang atau tidak subur. Dengan ritual tolak bala ini dimaksudkan agar selama bulan Safar warga terhindar dari pengaruh panas dalam kehidupan atau kesialan. Prosesi ritual tolak bala biasanya dilaksanakan di tempat tertentu yang dapat menampung masyarakat untuk berkumpul, seperti di rumah adat atau baloi adat, dan di masjid. Dalam ritual ini selalu dipimpin atau dipandu orang-orang yang dituakan dalam kepengurusan masjid.
1: Ya, jadi kegiatan tolak bala ini termasuk salah satu tradisi yang dilakukan tahunan begitu. Tahunan biasanya itu pada bulan Safar dilaksanakan acara, ya, di tempat tertentu warga berkumpul. Kalau tidak ada tempat khusus, biasanya di masjid. Nah, para pemandu atau pemimpin atau pengatur acaranya biasa orang-orang di sekitar kepengurusan masjid itu Islami begitu, doa-doanya itu semua doa-doa Islam gitu. Ada doa khusus tolak bala. Ya, jadi karena mitos, ya, mitos bulan Safar itu katanya panas. Panas dalam arti gersang, tidak subur.
0: Selain melantunkan doa-doa selamat dan doa khusus tolak bala, Datuk Norbek menjelaskan, warga yang hadir juga diwajibkan membawa makanan-makanan tradisional khas suku Tidung, seperti ketupat, lepat, dan latup, atau makanan dari padi yang digoreng. Ketupat yang dibuat dari anyaman daun nipah, yang dibentuk sedemikian rupa, memiliki makna tersendiri dalam ritual ini, yaitu melambangkan persatuan yang kuat. Makanan yang dibawa masing-masing warga akan dibagikan atau saling tukar. Selain itu, setelah ritual, beberapa warga ada juga yang langsung memakan makanan yang sudah dibacakan doa dalam ritual, dan ada juga yang membawa makanan tersebut pulang ke rumah untuk dibagikan kepada keluarga yang lain.
1: Kemudian masyarakat hadir biasa membawa makanan-makanan tradisional seperti ketupat, lepat, nah, kemudian ada yang khas itu yang disebut latuk. Latuk itu terbuat dari padi yang digoreng hingga pecah, seperti popcorn tadi, jagung tembang itu. Nah, di sana makanan yang dibawa oleh warga ini kumpul dibagi-bagi lagi begitu kembali. Jadi ya semacam ada kecenderungan begitu tukar. Jadi yang dia bawa, kemudian nanti pulang dia bawa yang bikinan orang lain begitu. Itu yang salah satu kegiatan, yaitu tukar makanan tadi itu.
0: Sementara itu, Eli Ahmad, salah satu warga Kota Tarakan, berharap kearifan lokal seperti ini selalu dilestarikan dan jangan sampai hilang. Sebab nilai budaya seperti ritual tolak bala merupakan salah satu identitas bangsa Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Sebagai warga, Eli Ahmad juga merasa bangga dengan kekayaan budaya di bumi Paguntaka ini. Sebutan untuk Kota Tarakan, Kalimantan Utara.
2: Kearifan lokal seperti ini harus dilestarikan. Pokoknya jangan sampai hilang, sebab nilai budaya merupakan salah satu identitas Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Saya sebagai warga atau masyarakat sangat bangga dengan adanya kekayaan budaya di bumi Paguntaka ini.
0: Keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia perlu kita jaga dan lestarikan bersama agar jangan sampai diakui oleh negara lain. Dengan banyaknya kebudayaan yang dimiliki Indonesia, berpotensi menyumbang devisa yang sangat besar dan keharmonisan setiap lapisan masyarakat akan terjaga. Indonesia juga akan lebih dikenal oleh negara-negara luar dengan banyaknya kebudayaan yang terkandung di dalamnya.

0: Nyiur Melambai Sore.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
2: Mama, boleh nggak aku main hujan?
3: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
2: Asik!
3: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.
4: Pro4, Suara Budaya Nusantara.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih dari Jalan Radio nomor 1 Lantai Dasar RRI Prof. Suara Budaya Kawanua, 34 menit melintas dari jam 3 siang jelang sore. Dan tentunya terima kasih untuk sahabat budaya yang terus setia ring toran, dan yang baru bergabung, selamat bergabung di Nyur Melambai Sore. Khususnya di sore hari ini, Torang masih di musik dan informasi. Sebelum nanti Torang beralih ke request lagu ya untuk sahabat budaya, tentunya bisa lagu Indonesia, lagu dangdut, dan juga bisa lagu daerah ya. Oke, dan sahabat budaya, dimana kali ini informasinya untuk sahabat budaya, biasanya kan kalau sore hari atau biasanya kalau malam hari suka mencari yang namanya gorengan sebagai cemilan ya, yang enak dipakai untuk ngopi atau ngeteh gitu ya. Tapi sebenarnya bisa sih dikonsumsi asalkan jangan berlebihan ya. Yang dikutip dari rri.co.id, di mana gorengan ini menjadi salah satu makanan favorit masyarakat di berbagai negara di Indonesia. Namun dibalik rasa gurih dan tekstur renyahnya, para ahli kesehatan luar negeri mengingatkan bahwa konsumsi gorengan secara berlebihan dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit kronis. Ahli nutrisi dari Harvard T.H. Kent School of Public Health, Dr. Frank Hu, menyebut makanan yang digoreng umumnya mengandung lemak jenuh, lemak trans, serta kalori tinggi yang dapat berdampak buruk terhadap kesehatan jantung dan metabolisme tubuh. Menurutnya, penggunaan minyak secara berulang dalam proses penggorengan juga dapat menghasilkan zat berbahaya akibat pemanasan suhu tinggi. Sementara itu, ahli kesehatan dari Mayo Clinic, Dr. Donald Hensrud, juga mengatakan bahwa gorengan memang dapat menjadi sumber energi cepat karena kandungan lemak dan karbohidratnya cukup tinggi. Namun yang pasti, konsumsi berlebihan tetap tidak dianjurkan karena dapat memicu kenaikan berat badan dan juga obesitas. Pendapat yang sama juga disampaikan Dr. Walter Willett, yang menilai ya pola makan tinggi makanan gorengan ini berkaitan erat dengan meningkatnya resiko diabetes tipe 2 serta penyakit kardiovaskular. Nah, di sisi lain, American Heart Association melalui ahli jantung Dr. Robert Eichel juga mengatakan bahwa lemak trans pada gorengan dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat atau LDL dan menurunkan kolesterol baik dalam tubuh. Kondisi ini dapat memicu penyumbatan pembuluh darah yang berujung pada serangan jantung maupun stroke. Dan selain itu, pakar keamanan pangan dari World Health Organization, Dr. Francesco Branca, mengingatkan bahwa penggunaan minyak goreng berulang kali dapat menghasilkan senyawa karsinogenik yang berpotensi meningkatkan resiko kanker. So, para ahli menyarankan untuk masyarakat membatasi konsumsi gorengan, menggunakan minyak yang masih layak pakai, serta mengimbangi pola makan dengan sayur, buah, dan juga olahraga rutin demi menjaga kesehatan tubuh tentunya.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: FM 88.6 FM 11.88 AM.

Ya, dan Sobat Budaya, saat ini hujan sementara mengguyur Kota Manado dan sekitarnya. Tentunya untuk Sobat Budaya yang sementara berkendara ya, tetap istirahat hati-hati dan juga mudah-mudahan bisa sampai tujuan dengan selamat. Juga untuk Sobat Budaya yang saat ini, apalagi yang sedang mendengarkan perjalanan jauh ya, misalnya udah ngantuk atau misalnya butuh istirahat, boleh istirahat dulu di tepikan kendaraannya ya, jangan memaksa untuk membawa kendaraan dalam keadaan ngantuk ya. Lanjut lagi torang untuk sore hari ini tentunya di musik dan informasi masih dari rri.co.id. Bicara soal buah alpukat ya, ini semakin populer sebagai bagian dari pola makan sehat. Nah, rasanya lembut, mudah diolah dan sering dijadikan jus, salad hingga pendamping roti. Namun apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh kalau misalnya seseorang itu mengkonsumsi alpukat setiap hari? Dan ini ada beberapa manfaat yang bisa dirasakan kalau misalnya kita makan alpukat setiap hari. Di antaranya bisa menurunkan kolesterol ya. Nah, alpukat ini sangat bergizi dan mengandung berbagai macam nutrisi termasuk 20 vitamin dan mineral. Nah, buah itu juga dapat menurunkan kolesterol atau natrium apapun dan rendah lemak jenuh. Itulah sebabnya mengapa alpukat termasuk buah yang disukai. Kemudian, kebanyakan orang kurang mendapatkan nutrisi berupa kalium ya. Alpukat ini mengandung kalium yang sangat tinggi, di mana kandungan kalium pada alpukat 14%. Nilai ini lebih tinggi dari pisang yang hanya 10% kalium. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa memiliki asupan kalium yang tinggi dikaitkan dengan penurunan tekanan darah yang merupakan faktor resiko utama untuk serangan jantung, stroke, dan gagal ginjal. Dan alpukat tidak mengandung lemak apapun ya, mayoritas lemak dalam alpukat adalah asam oleat. Asam oleat merupakan asam lemak tak jenuh tunggal yang juga merupakan komponen utama minyak zaitun dan diyakini bertanggung jawab atas beberapa manfaat kesehatannya. Asam oleat telah dikaitkan dengan pengurangan peradangan dan terbukti memiliki efek menguntungkan pada gen yang terkait dengan kanker. Dan serat yang adalah nutrisi lain yang relatif kaya pada alpukat, serat dapat berkontribusi pada penurunan berat badan, mengurangi lonjakan gula darah dan sangat terkait dengan resiko rendah dari banyak penyakit. Kemudian, status studi menunjukkan bahwa menambahkan alpukat atau minyak alpukat ke salad dapat meningkatkan penyerapan antioksidan 2,6 hingga 15 kali lipat. Jadi alpukat ini bisa meningkatkan nilai gizi makanan nabati lain yang dimakan dan ini bisa dijadikan alasan memasukkan sumber lemak sehat saat makan sayuran. Dan studi juga menunjukkan bahwa mereka yang terkait dengan resiko katarak dapat berkurang secara drastis karena makan alpukat. Karena itu, makan alpukat bermanfaat bagi kesehatan mata dalam jangka panjang ya. Dan manfaat alpukat dapat membantu mencegah kelebihan kadar homocysteine dalam tubuh. Terlalu banyak homocysteine juga bisa membuat kita mudah terkena stres ya. Yang terakhir, ada beberapa bukti bahwa alpukat juga adalah makanan yang dapat menurunkan berat badan. Dan dalam sebuah penelitian, orang yang makan alpukat akan merasa 23% lebih kenyang dan memiliki keinginan 28% lebih rendah untuk makan 5 jam berikutnya. Nah, ini tentunya dibandingkan dengan orang yang tidak mengkonsumsi buah ini ya. Nah, kalau ini benar dalam jangka panjang, maka memasukkan alpukat ke dalam diet kita bisa membantu makan lebih sedikit kalori. Alpukat juga tinggi serat dan sangat rendah karbohidrat. Dua hal ini tentunya dapat menurunkan berat badan juga ya, Sobat Budaya. Jadi mengkonsumsi alpukat setiap hari umumnya aman, bahkan bermanfaat bagi kesehatan jika porsinya seimbang. Buah ini dapat membantu menjaga kesehatan jantung, pencernaan kulit, pencernaan juga kulit dan memberikan rasa kenyang yang lebih lama ya. Tapi seperti makanan sehat lainnya, kunci utamanya itu tetap pada pola makan yang seimbang dan tentunya tidak berlebihan ya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Iya, dan sobat Blitz, saat ini sudah 57 menit melintas dari jam 3 siang menjelang sore. Dan masih bertemu dengan lagu-lagu asik tentunya. Dan beberapa informasi juga yang melengkapi trompet kebersamaan untuk kali ini ya. Di mana sahabat budaya, di tengah maraknya kue modern dan dessert kekinian, kue tradisional seperti lemet singkong tetap punya tempat tersendiri di hati masyarakat Indonesia. Lemet dikenal sebagai jajanan sederhana berbahan dasar ubi, kayu, atau singkong yang dipadukan dengan gula merah dan santan, kemudian dibungkus daun pisang dan dikukus hingga matang. Di mana aroma khas daun pisang yang berpadu dengan manisnya gula merah menciptakan cita rasa yang autentik dan sulit tergantikan. Nah, secara historis, lemet ini merupakan bagian dari kuliner rumahan masyarakat Jawa dan juga beberapa daerah lainnya di Nusantara. Makanan ini sering dibuat sebagai cemilan keluarga atau sajian saat acara tradisional, karena selain mudah dibuat, bahan-bahannya pun sangat terjangkau, menjadikannya simbol kearifan lokal dalam memanfaatkan hasil bumi sederhana yang menjadi hidangan lezat. Singkong juga sebagai bahan utama lemet mengandung karbohidrat tinggi yang dapat menjadi sumber energi. Selain itu, gula merah yang memiliki kandungan mineral seperti zat besi dan kalsium dalam jumlah tertentu, ini dibandingkan jajanan modern yang banyak mengandung pengawet, lemet tergolong lebih alami karena dibuat dari bahan segar tanpa tambahan zat kimia. Nah, menariknya di sini, sahabat budaya, tren makanan tradisional kini mulai naik kembali dan terutama karena banyak orang mencari makanan yang lebih rumahan, alami dan juga bernuansa nostalgia. Dan lemet juga punya peluang besar untuk dikembangkan menjadi produk kuliner modern, tentunya tanpa kehilangan identitas tradisionalnya tentunya ya. Oke, sekian dulu untuk informasi di sore hari ini, karena sesaat lagi Tora akan masuk di program request untuk sahabat budaya. Nanti boleh bergabung di layanan SMS, WhatsApp dan juga di live TikToknya aku.

0: Sahabat budaya, buat orang Manado dalam hal ini suku besar Minahasa, FAM atau family name mewakili jati diri, citra, dan bahkan martabat serta harga diri. FAM diturunkan berdasarkan garis keturunan orang tua laki-laki atau patrilineal dan wajib digunakan sebagai harkat serta lambang sebagai generasi penerus keluarga. Setelah menikah, FAM dari laki-laki akan menjadi nama keluarga. Seorang istri wajib menyandang FAM dari suaminya di depan FAM-nya sendiri. Anak-anak pun wajib menyandang FAM dari ayah. Dan sekali lagi, keluarga wajib menjunjung tinggi martabat dari FAM yang disandangnya. Buat orang Minahasa, FAM sangat dijunjung tinggi. Sayangnya, banyak generasi sekarang yang tak mengerti asal-usul FAM di daerahnya, bahkan FAM sendiri kadang tidak tahu artinya. FAM yang dipakai turun-temurun saat ini berasal dari nama nenek moyang orang Minahasa. Nama-nama itu biasanya mencerminkan pekerjaan, sifat, tempat tinggal, atau usaha dari pemilik nama pertama itu. Dalam bahasa Minahasa, terutama di mana dalam bahasa sehari-hari Melayu Manado, nama keluarga disebut FAM, di mana kata ini sebenarnya berasal dari bahasa Belanda, FAN, yang kemudian setelah melalui beberapa proses disebut sebagai FAM. Penggunaan FAM tersebut dilakukan sekitar awal abad 19 di negeri Belanda. Waktu itu rakyatnya diwajibkan mempunyai FAM. Sebelumnya memang sudah punya FAM, akan tetapi belum menyeluruh. Demikian pula yang berlangsung di Minahasa kira-kira pada abad 19. Sebelumnya memang ada orang yang memakainya, tetapi belum menyeluruh. Pada tahun 1831, tibalah di Minahasa dua orang penginjil Protestan, J.F. Riddle dan J.F. Swartz di Langwan. Mereka sebagai penginjil dan mengabarkan Injil sekaligus membaptis anggota baru yang masuk Kristen. Pada waktu itu, setiap orang dipermandikan mendapat sebuah nama Alkitab atau nama Eropa seperti Daniel, Jan, Pete, Franz, dan lainnya. Pada saat pembaptisan, orang tersebut diberi sebuah nama FAM atau nama keluarga.
1: Nyur Melambai Sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

Masih dari Jalan Radio Nomor 1 Lantai Dasar RRI Pro 4 Suara Budaya Kawanua. Dan yang so duduk santai, so ngopi ngeteh di rumah ya, sambil buat dengar Pro 4. Ada juga beberapa yang sementara mendapat dengar di jalan, atau mungkin ada beberapa juga yang sementara mendengarkan di tempat tugas. Walaupun hari Minggu, tapi ada beberapa juga yang harus beraktivitas seperti kita-kita ini ya, tidak mengenal hari gitu ya. Yang penting kita mencintai pekerjaan kita, karena kerja itu ibadah ya. Jadi apapun itu dinikmatin aja, enjoy aja gitu ya. Oke, yang pasti di sore hari ini silakan untuk yang mau gabung di layanan SMS, WhatsApp dan juga di live TikToknya aku ya. Kasih tahu lagu apa yang ingin di request, salamnya buat siapa-siapa, 3 orang spesial aku tunggu di sini ya. Untuk sahabat budaya yang mau bergabung di sini, ini mau sapa-sapa dulu nih yang sudah gabung melalui live TikToknya aku. Wow, lumayan banyak juga yang sudah gabung ya. Aku baca dari mana nih? Selamat sore untuk Kis, ada Medi, ada Dedi, ada Harold juga, ada Kauzin, ada User, aduh aku nggak baca kucurnya ya. Ada Pak Audi, ada TTD juga, ada JJ, ada Cecep ya. Ada MHY, ada David Mangau, ada Revandi Erungan. Ya tadi saya sudah putar loh Veronikanya. And then siapa lagi ya? Iya Happy Sunday juga buat kamu. Yap. Okay, ada Aulia 5555, ada King Syayap juga, ada Alfiansa. Aduh, makasih yang sudah ngirim sayangnya aku, yang sudah mengirimkan buket bunga. Apalagi nih, Bang Sami juga yang sudah bergabung ya. Ada juga iya, oke, ada Gemini, ada oh, Jeng Hedi Siana. Halo, Trompe Jeng cantik ya. Ada apa dok di rumah ini, Kang? Ada santai-santai, Kang. Ada Scorpio, ada juga Arek underscore Jember. Ya, ada Muklisin juga. Pokoknya semua-semua yang sudah gabung di sini ya silakan. Kalau mau request lagu ya, aku tungguin mau suka lagu apa. Kalau misalnya di playlist Pro 4 ada, pasti aku putarin ya. Sampai trompet kebersamaan di sebelum kumandang azan maghrib untuk sahabat budaya tentunya. Tungguin ya.

0: Wan, aku lihat di media sosial lagi banyak banget nih perdebatan soal agama. Kadang sampai saling menghina.
1: Iya, aku juga lihat, Sis. Padahal itu gak seharusnya terjadi, kan?
0: Kenapa ya akhir-akhir ini orang gampang banget tersulut emosi?
1: Mungkin karena mereka kurang memahami pentingnya moderasi beragama.
0: Moderasi beragama itu berarti kita harus sama semua ya?
1: Bukan, Sis. Moderasi itu tentang bersikap adil dan seimbang. Kita tetap punya keyakinan masing-masing, tapi juga menghormati keyakinan orang lain.
0: Jadi nggak boleh merasa paling benar sendiri?
1: Betul. Kita boleh yakin dengan agama kita, tapi jangan sampai merendahkan orang lain.
0: Kadang banyak juga ya hoax yang bikin suasana makin panas.
1: Nah, itu. Makanya kita harus bijak, jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas.
0: Berarti peran kita penting juga ya sebagai generasi muda?
1: Sangat penting. Kita bisa mulai dari hal kecil, saling menghargai, berteman tanpa melihat perbedaan, dan menjaga ucapan.
0: Aku jadi paham sekarang. Ternyata damai itu dimulai dari sikap kita sendiri.
1: Benar, kalau kita saling menghargai, hidup jadi lebih rukun.
2: Ayo terapkan moderasi beragama untuk kehidupan yang damai, rukun, dan penuh toleransi.

Okay, dan sahabat budaya, tolong saya tinggal. Home pimpa layum gambreng. Udah pengen masa kecil kan? 24 menit dari jam 4 sore. Dan terima kasih tentunya untuk Oni yang terus setia dengan Torang di sini. Makasih juga yang baru bergabung dengan Torang, Kongso Pilih Patorang sebagai saluran hiburan dan juga untuk menemani apapun suasana sahabat budaya di sore hari ini ya. Jadi langsung bacakan dulu untuk yang sudah gabung di live TikTok Pro, bukan di Pro 4 ya, live TikToknya aku. Karena di sini agak-agak gimana jaringannya ya, jadi aku pakai yang punya aku aja. Makasih Jeng Heidi untuk mawarnya. Aduh, terampil ibu cantik ini, Kang. Ada Bung Sami Senduk ya. Selamat sore, minta lagu Terajana kirim buat grup Tamang Rasa Sudara Jo. Deng Bunda Els yang ada di Makalisung katanya ya. Dan berikutnya ada Julita Rompas yang mau request lagu Gloria Trio, Jangan Mbak Ojo di Dodika. Buat kayak ini, makasih. Makasih juga buat Julita Rompas yang sudah gabung di sore hari ini. Ada yang baru gabung juga, selamat sore untuk My Name Mei Chongs. Ada Alexander bersama Cucu Cia, ada Nugraha, ada Yoel, ada M. Wildan juga. Tadi ada Gonovi, makasih. Ini cantik, thank you. So like-like juga, ada Ulat Bulu juga, ada Bung Yopi Senduk, ada Bang Muhammad Fauzi, ada Sandi Leonardi ya. Terima kasih buat like-like-nya. Kalau mau request silahkan di sini, mau request lagu daerah bisa. Kalau misalnya ada aku puter, bisa lagu Indonesia, bisa lagu dangdut juga ya. Jadi kalau lagu daerah bukan cuma lagu Pop Manado, bisa daerah mana saja. Kalau yang lagi kangen ingin dengar lagu daerah mengingatkan kampung halaman atau sebaliknya, ada deh lagu Indonesia yang kalau aku dengar itu jadi ingat si dia. Ih, cie-cie. Atau juga yang ingin request lagu dangdut, ingin bergoyang di sore hari ya, bisa. Biar penyiarnya, announcernya juga bisa ikut goyang gitu kayak tadi ya. Ada Widi yang baru gabung juga, apa kabar? Gimana kalau Terang langsung juga ke lagu yang sudah di request? Saya akan kembali selepas dua lagu berikut ini untuk sahabat budaya.

0: Hai Wawu, tumben ngana ini? Biasa Tajalia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini songnya ndak dang?
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos? Tak kira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iya nomar, tak pasti kok ini kita kok diingat kampung halaman, kita mau dapat pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini?
1: Di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
0: 88,6 FM.

Oke, terang sini kalau kukus yang hadir ya dari Trio Bougainville. Jangan Mbak Ojo di Dorika ya. Aduh, kayak paling kumuh Mbak Ojo di Dorika. Dang, kong, dang. So, ganti dang. Supaya apa, so? Terus ya, Dukatuk Kang. Cuma lagu, iya kan? 37 menit dari jam 4 sore. Dan terlanjut lagi dengan requestan-requestan berikutnya. Silakan yang mau baku ikut di sini, mau request lagu. Kasih tahu lagu apa yang mau didengar sore hari ini. Tiga orang spesial siapa yang mau disapa ya. Kalau misalnya lagunya ada ini putar ya. Bisa lagu Indonesia, lagu daerah, lagu dangdut ya. Tapi no lagu barat ya, tidak ada mancanegara. Aku mau ke SMS dulu yang sudah gabung di sore hari ini ya. Selamat sore untuk Bung Vero, Tinggo Goy. Apa kabar dulu kekeheni? Baik sekali. Kok mandi hujan sih? Enggak lah. Pas hujan aku sudah di sini. Mau minta lagu, pakai tuh mata. Betul. Salam buat Julita Rompas, Melani Wonasa, Kristianus Rame, and Cik Mekong Koko. Ya, buat semua, moga semua ada senyum-senyum manja. Buat kekeheni, makasih. Buat sore, menjelang malam. Bye, Vero Tinggo Goy Pungro Banjar. Ya. Ada yang terlebih sedikit, Kang. And then siapa lagi yang gabung di sini silakan. Hai Bung Abadi, kok baru muncul? Kemana aja? Ada King Kong, Majerin Iin, ada Bang Bodong. Hai Bang Bodong. Aduh, ini tamang rasa saudara somuli kamari-kamari, Kang. Sama sore juga buat King Kong. Ada Nazri Nazir, Andre Takatian Dago. Ada siapa lagi nih? Agustino. Ada siapa nih? PKD Linda Sultan ya. Jake Mamahit juga ya, pokoknya semua yang baru gabung di sini ya. Thank you, like-like-nya, mawarnya. Ada Bagaram, aduh nama Bagaram Kang. Saya baca dulu untuk yang gabung juga di sini. Halo Kak, bisa request lagu dari Rio di Gorontalo. Mau minta lagu Hati-hati di Jalan dari Tulo. Spesial buat mantan yang sekarang cuma bisa dikenang. Au, tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Aduh, kenapa salamnya seperti itu ya? Nanti saya coba cari lagunya ya. Next ada siapa lagi? Ada Sinta, selamat sore yang request lagu dari Jenita Janet dengan Dirijek Aja ya, katanya untuk orang yang spesial di hati. Dan juga selamat buat keluarga, juga teman-teman yang ada di rumah. Buat Kak, makasih mau diputerin lagunya ya. Jangan lupa ditungguin. Oke, terima kasih buat kamu yang sudah gabung di sini juga ya. Silakan Bung Abadi, mau request lagu apa nih? Siapa-siapa tadi? Ada Majerin, ada Bang Bodong, ada Taurus, ada King Kong. Silakan. Lagu apa yang mendengar sore hari ini? Kalau ada aku puterin ya. Tapi terang langsung aja ke lagu-lagu yang sudah di request, 3 lagu spesial untuk sahabat budaya.

Lingkungan yang bersih adalah awal dari hidup yang sehat dan aman. Namun hari ini, kita masih menghadapi masalah sampah, pencemaran air, penebangan liar, dan kerusakan alam yang semakin nyata. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Mulailah dari tindakan sederhana di sekitar kita. Buang sampah di tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan manfaatkan kembali barang yang masih digunakan. Bersihkan selokan di depan rumah agar air dapat mengalir tanpa hambatan, serta tanam pohon atau tanaman hijau untuk membantu menahan air dan menjaga kesejukan lingkungan. Kesadaran kecil dari setiap individu membawa dampak besar bagi bumi yang kita tinggali. Saat kita menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga melindungi keluarga, anak-anak, dan generasi yang akan datang. Mari bersama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih sehat. Jaga air, jaga udara, jaga kebersihan, dan jaga keseimbangan alam. Karena lingkungan bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dan 55 menit melintas dari jam 4 sore. Berlanjut lagi tentunya di Ragam Irama Nusantara untuk Sahabat Budaya. Program request sambil menunggu yang ingin gabung juga ya. Yang lagi ngopi ngeteh, yang lagi di jalan, yang lagi di rumah, yang lagi di tempat tugas juga. Ini masih Batang Mandingoni dengan lagu-lagu asik tentunya yang bisa mengajak kita bergoyang di sore hari. Supaya Sahabat Budaya tidak merasa apa ya, merasa sendiri. Apalagi yang lagi beraktivitas ya, butuh suasana yang cerah ceria tentunya ya. Matanya bisa melek gitu ya. Oke, aku mau bacakan dulu yang sudah gabung di sini. Oh ya, King Kong tadi mau request lagu dari Ungu ya, duet Stasi NG dengan Berteman Sepi. Ada salam-salamnya enggak sih sebentar ya? Sebentar dulu.

ada salam-salamnya ya ternyata. Ada juga Gonovu yang request lagu Indonesia yang sakit hati dang. Aduh, kiapa dang lagi sakit hati dang ini, terampe Gonovu. Pada satu cinta Bung Abadi ya. Sebentar, saya coba cari lagunya ya. Tanya Bung Abadi mau kirim buat siapa nih? Sebentar. Bung Abadi katanya mau kirim buat siapa sih? Sebentar ya. Oh iya, untuk King Kong tadi katanya buat buat Akyu, makasih. Buat dia yang mendengar, kalau Bung Abadi ya, mudah-mudahan dia lagi mendengarkan ya. Makanya bilang tontonin kita di sini dong.

ada Bang Bodong kali gawe yang katanya minta lagu terlalu manis dong. Nanti Babi V kalau terlalu manis ya. Buat siapa lagunya nih Bang Bodong? Ini ada Collider juga yang sudah gabung. And then siapa nih Dapa ya? Oke, buat Dapa juga. Dapa apa ini? Dapa diskon atau Dapa apa? Sama salam-salam juga apa kabar untuk Rompe. Ibu Sarah yang ada di Banjar, ibu Anda yang ada di Suaan. Ada David juga bersama someone spesialnya. Ada Vanessa juga ya. And then ada Cime yang ada di seputaran Bitung. Mem Femi, apa kabar Mem Femi yang ada di Jailolo? Ada Nur Lela yang ada di Nabire juga ya. Bang Bodong ikut-ikutan King Kong nih. Buat hostnya aja lagu itu. Mau Babi V nanti tuh host kan. Ada Imam Taufik juga yang sobat gabung di sini. Terima kasih. Ini enggak mau berlama-lama supaya banyak juga yang masih bisa request lagu di sini ya. Lumayan 30 menit lebih ke depan ya, terampai kebersamaan tentunya untuk ragam irama Nusantara.

Di setiap daerah di dunia, selalu ada makanan khas yang mungkin hanya terkenal di wilayahnya sendiri. Tapi, ada makanan yang berhasil menembus batas negara dan dikenal hampir di seluruh dunia. Hamburger, kuliner ikonik Amerika Serikat, dengan roti lembut, daging, sayur, dan saus yang khas. Hamburger jadi simbol gaya hidup praktis sekaligus lezat. Menariknya, meskipun berasal dari Amerika, kini hamburger hadir dalam berbagai versi di setiap negara, disesuaikan dengan selera lokal masing-masing. Saat Piala Dunia 2026, stadion-stadion di Amerika tidak hanya jadi tempat pertandingan seru, tapi juga surga kuliner. Dan tentu saja, hamburger akan jadi salah satu menu yang paling mudah ditemukan di berbagai stadion. Siap menemani penonton, menikmati setiap momen pertandingan.

0: Ya?
1: Kemarin itu aku lihat itu berita ada tentang banjir di daerah sebelah. Sih, ih, serem juga ya.
0: Iya, itu sebabnya kita harus selalu siap menghadapi bencana.
1: Tapi aku belum tahu nih harus menyiapkan apa aja.
0: Ini nih yang harus disiapkan. Pertama, kita harus mengetahui potensi bencana di daerah kita. Seperti banjir, gempa, atau tanah longsor.
1: Lalu apa lagi?
0: Siapkan juga perlengkapan darurat seperti air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, dan radio.
1: Wah, ternyata penting sekali ya persiapan itu, Sar.
0: Betul. Selain itu juga, kita harus tahu jalur evakuasi dan tetap tenang saat bencana terjadi.
1: Nah, kalau begitu, mulai sekarang aku akan menyiapkan tas darurat di rumah.
0: Bagus tuh. Ingat, lebih baik siap sebelum bencana daripada menyesal setelahnya.
2: Ayo tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dengan persiapan yang baik, kita dapat melindungi diri keluarga dan lingkungan sekitar.
3: Sebelas delapan AM.

Iya, sobat Bria, tolong saya tinggal ke bagus yang suadir ya, dari tampilan slang dengan terlalu manis. Memang kadang-kadang yang namanya kenangan itu ya, bisa disimpan sebagai satu memori yang terindah dalam kehidupan kita ya, dijadikan sesuatu yang kita simpan rapat di kepala kita untuk menjadi sebuah kenangan yang tak akan terlupakan karena terlalu manis untuk dilupakan ya. Jadi saran saya sih kalau misalnya kenangannya kenangan manis, kenangan indah ya udah disimpan. Tapi kalau kenangannya hanya untuk menyakiti, mengecewakan, bikin kita jadi sedih dan marah dan lain sebagainya, mending dibuang aja gitu ya. Jangan isi hidup kita dengan hal-hal yang bikin kita puyeng, yang bikin kita justru gak bisa melangkah ke depan gitu ya. Jadikan kenangan-kenangan itu sebagai bagian yang pernah kita lewati dan menjadi suatu pembelajaran buat kita tentunya ya. Oke, dan tolong lanjut lagi di sore hari ini. Iya, makasih juga Bang Bodong sudah gabung. Ada Regar yang baru bergabung, Roberto Dalako juga. Terima kasih untuk kebersamaannya ya. Dan aku ke request berikutnya. Oh ya, tadi ada Gonovu juga. Mungkin bisa gabung langsung di sini, pesan terakhir dari Liodra. Katanya dari Andi Tilamuta minta diputarkan lagu pesan terakhir dari Liodra buat seseorang yang masih selalu di hati. Salam juga buat teman-teman nongkrong di Alun-Alun. Semoga malamnya menyenangkan. Semoga sorenya menyenangkan. Oke, terima kasih Bung Andi. Dan Gonovu bisa gabung di Liodra karena katanya kan tadi lagu Indonesia ya agak-agak gimana gitu. Oke. Next ada juga yang request Meluki Senja. Mana tadi ya? Ada Aldi di Limboto. Selamat sore, host. Apa kabar? Baik sekali. Happy Sunday. Thank you juga. Request lagu Meluki Senja dari Budi Doremi buat semua yang sedang berjuang demi masa depan. Tetap kuat dan jangan menyerah. Oke deh. Terima kasih yang sudah gabung juga di sini. Siapa lagi yang mau gabung di sini silakan. Masih ada kesempatan untuk request lagu. Yang penting misalnya lagunya ada di listnya perempat aku puterin ya. Bos Sukari, selamat sore Bos Sukari. Assalamualaikum, selamat sore Tete cantik. Gimana kabar? Baik sekali. Sehat ya. Ini dari Citando, daerah Malimping. Apa kabar Citando, daerah Malimping sana? Di sana musim apa nih? Bukan buah-buahan atau makanan ya aku tanya ya, musim cuacanya gitu ya. Kalau di sini mah versinya suka kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas, tapi kadang-kadang juga walaupun malam hari suka panas gitu ya. Perubahan iklim atau gimana nih ya. Jadi dengan perubahan cuaca yang ada kita harus kedudukan menjaga kesehatan kita gitu ya. Dan aku langsung deh ke lagu yang sudah di request spesial untuk Sahabat Budaya.

0: Hai, wawu kepana ini? Dapelia murung-murung terus?
1: Galau, Lamber.
0: Hari begini le galau, sama deng tu robot abis akang baterai.
2: Eh, wawu,
0: daripada ngana kurang dada palia sama deng tu burung patah sayap, lebih baik ngana badengar jutu perompat.
3: Rompat Manado, Marijo, badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torong Pe Radio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download just sekarang.
0: Is, begitu kok senak galau pok.
3: Nyur melambai sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompat RRI Manado, suara budaya Kawanoa.

Kita tinggalkan yang sudah hadir ya dari penampilan Lioder dengan pesan terakhir. Aduh, lagu-lagu yang di-request kok pada galau semua. Apakah hari ini semua pada galau ya? Galau sih boleh, tapi jangan berkepanjangan ya. Gak baik buat kesehatan juga. Oke, dan ini mau informasikan dulu untuk sahabat budaya di sore hari ini, khususnya untuk kaum muslimah dan muslimin dimanapun berada. Kumandang Adzan Maghrib, wilayah Kota Manado dan sekitarnya jatuh pada pukul 17:46 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, untuk kumandang Adzan Maghrib wilayah Kota Manado dan sekitarnya untuk hari ini jatuh pada pukul 17:46 waktu Indonesia Tengah. Oke. Dan nanti ada lagu bagus ya. Ini ada lagu yang aduh jangan galau deh ya. Ada dua lagu yang akan ini kasih untuk closing di sore hari ini. Hai Sarafani, hai Kak, sukses ya. Makasih yang sudah gabung. Ada suka-suka Steve juga, ada siapa lagi? Akak Daisy ya, betul. Ada Pait Lorihua juga yang sudah gabung. Selamat sore. Happy at 27 ya, ada Boots Orlando juga. Selamat sore ya. Selamat menikmati suasana hari libur kalau lagi menikmati liburannya. Kalau yang lagi ngambil lembur atau beraktivitas ya, tetap semangat di hari ini. Ada Evan SLKR Trompet Gacor featuring Koko Lens akan hadir untuk sahabat budaya. Kalau misalnya sempat ya, kalau misalnya sempat nanti mungkin akan menyusul Sabrina Leoner ya. Tapi kalau enggak mungkin gabung di lagu ini, oke? Okay? Terima kasih yang pasti untuk semuanya yang sudah gabung di request lagu dari jam 4 sore tadi sampai sekarang. Mudah-mudahan lagu-lagu yang ini hadirkan bisa menemani apapun suasana sahabat budaya sore hari ini. Dan yang pasti sahabat budaya selepas ini Adzan Maghrib, ini akan balik lagi untuk sahabat budaya untuk Torang Pe Kampung. Dan ada Senandung Bau Sami sampai di pukul 20:00 waktu Indonesia Tengah. So, bagaimana trompet goyang dulu dengan lagu bagus untuk sahabat budaya dari Ever dengan trompet gacor.

0: rri.co.id. rri.co.id. Kempuy. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia.
1: Pas jam 18 waktu Indonesia Tengah.

Papua memiliki suku bangsa yang paling banyak dan unik, serta masih banyak menyimpan rahasia. Etnis Moi misalnya. Etnis ini mendiami wilayah kepala burung Papua, tepatnya di kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Etnis ini memiliki banyak kebudayaan yang berbeda dengan suku lain di Papua, termasuk dalam hal perkawinannya.

0: Dalam tradisi adat perkawinan suku Moi, terdapat syarat yang harus dipenuhi dan harus mengikuti sejumlah prosesi adat perkawinan, yakni tradisi bayar tulang yang oleh suku Moi disebut Au Kudus.
1: Bayar tulang itu kalau menurut adat orang Moi itu orang sudah diliang. Dia sudah meninggal dulu berapa tahun kemudian. Baru dia punya saudara-saudara orang datang. Nang bilang, kamu yang nyatong putulan kah? Tidak banyak tapi berapa. Tulang itu pembayaran terakhir. Itu yang disebut Au Kudus.
0: Itulah pengertian bayar tulang bagi suku Moi, yakni prosesi pembayaran terakhir dari rangkaian pembayaran adat perkawinan yang dilakukan setelah istri meninggal dunia, baik dalam umur tua maupun umur muda. Nilai dari prosesi ini biasanya bersifat pengikat kedua belah pihak, karena selain pembayaran Au Kudus, keturunan dari pihak laki-laki boleh mengambil wanita lain atau dari marga yang sama untuk dijadikan istri.
1: Kita orang Mui itu kalau orang baru meninggal hari ini, jarak berapa tahun dulu baru dia bisa kawin baru dengan orang yang lain. Tetapi tidak berkewajiban untuk harus menyelesaikan itu, mama itu yang lama itu punya tulang. Kain ini merupakan salah satu alat selain untuk membayar kudus tadi, tapi itu satu kasih untuk mengikat, lebih mengakrabkan lagi kekeluargaan itu kembali. Itu nilainya di situ. Selain itu yang kedua adalah silsilah ini tidak boleh dilupa oleh anak-anak yang baru. Kalau dia tidak tahu dia pohon mana, dia putete yang mana.

0: Meskipun tradisi bayar tulang atau alkudus merupakan sebuah keharusan yang patut dipenuhi oleh setiap lelaki suku Moi yang sudah menikah, namun tradisi ini mulai terkikis seiring perjalanan peradaban suku Moi dan juga dikhawatirkan akan tergilas oleh perkembangan zaman. Ketua Lembaga Masyarakat Adat Moi, Silas Ongge Kalami menyadari bahwa kebudayaan Malamoi, khususnya tradisi adat bayar tulang, telah mendapat ancaman dari kekuatan budaya lain yang secara masif telah menerobos masuk ke dalam sistem peradaban masyarakat Moi.
1: Nah, kuat tidaknya sebuah kebudayaan itu kan tergantung kepada pendukung kebudayaan itu sendiri. Nah, kembali kepada kita orang Moi, bagaimana kita menjaga kebudayaan kita? Karena itu sebuah kewajiban leluhur yang perlu kita lestarikan, kita harus menceritakan itu berulang-ulang kepada anak cucu kita. Apalagi budaya kita ini kan bukan budaya tulis, budaya cerita. Nah, hilangnya ini karena pengaruh budaya luar yang masuk di tengah ini, maka mosaik budaya lokal kita ini mulai terkikis atau hilang karena orang tua kita kurang menceritakan itu kepada anak cucu mereka.
0: Kita berharap meskipun zaman terus berubah, namun aukudus akan tetap lestari dalam budaya masyarakat suku Moi dari generasi ke generasi. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Lucy Arebo untuk Pro 4 Jakarta.
2: Nyiur melambai sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro 4 RRI Manado. Suara budaya Kawanoa.

0: Adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Rompat, suara budaya Kawanua.
7: Hanya engkau yang layak. Hanya engkau yang layak dipuji, engkau yang layak.

kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di kota Manado le banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah kota Manado. Manado dijuluki kota 1001 gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadi apa bilang Indonesia periode Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, tidak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado ndak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempat di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institut dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir. Lantaran di kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.

0: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Delapan delapan koma enam FM, 11.88 AM.

Pada acara kematian orang Minahasa tempo dulu, telah dikenal dua bagian upacara adat. Pertama adalah upacara adat ngolongan atau mangolongan. Upacara ini berbentuk tarian yang ditujukan kepada jenazah yang akan dimasukkan dalam batu kubur waruga. Kedua adalah upacara adat umautana. Upacara ini dilakukan pada hari ketiga dengan membawa rumah-rumahan dari kayu yang disebut balongsong ke suatu tempat yang jauh dari rumah, yakni di ladang atau kebun milik orang yang meninggal. Upacara ini khusus ditujukan kepada roh orang yang meninggal agar meninggalkan rumah semasa hidupnya dan berpindah ke rumah-rumahan yang disebut dengan balongsong. Dan dari tempat itulah, roh yang sudah mati akan naik ke langit menjauhi bumi. Waruga dan balongsong sama-sama penting dalam upacara kematian. Tapi karena balongsong terbuat dari kayu, maka cepat membusuk, lapuk, dan hilang dimakan waktu. Berbeda dengan waruga yang terbuat dari batu. Satu-satunya balongsong yang masih tersisa adalah balongsong yang disimpan di Museum Jakarta. Balongsong ini dibuat untuk upacara kedukaan Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang di negeri Kuyanga, di mana balongsong ini dibawa ke Jakarta atau Batavia pada tahun 1893. Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang semasa hidupnya senang melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Ketika seorang peneliti Belanda Dr. W.R. van Hovel melakukan perjalanan dari Ton Sawang ke Tombatu di tahun 1856, dia pernah bertemu dengan Nyonya Hukum Kedua ini, di mana kisah pertemuan itu ditulis dalam bukunya Fragment with an Erase Verhaal, jilid 3 di tahun 1856. Dari sini, dapat kita mengerti mengapa balongsong dari Ton Sawang yang terdapat di Museum Jakarta itu bermotif hias gambar manusia wanita dan gambar manusia di atas kuda. Gambar ini dianalisa oleh penulis Anne Grafford dalam bukunya The Minahasa. Tapi kemudian dikoreksi oleh penulis Dr. Hetty Palm dalam bukunya Ancient Art of the Minahasa. Dia mengatakan bahwa bukan gambar anjing yang ada di balongsong itu, tapi gambar kuda. Karena sesuai dengan kegemaran si pemilik balongsong, Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang, semasa hidupnya yang suka menunggang kuda. Rumah roh balongsong di Museum Jakarta itu sebagai benda antropologi religi. Sekarang ini kita ketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wale atau rumah, ruga atau terbongkar hancur, tempat jenazah berubah menjadi tulang belulang. Ternyata dalam upacara kedukaan Minahasa tempo dulu, disiapkan dua rumah-rumahan untuk si yang meninggal. Yang pertama, rumah-rumahan dari batu yang disebut waruga untuk jenazah, dan kedua, rumah-rumahan dari kayu yang disebut dengan balongsong untuk roh yang diletakkan jauh dari rumah untuk persiapan menuju negeri langit. Perbedaan lainnya adalah, bekal kubur dalam waruga berupa barang bernilai yang menunjukkan status sosial, seperti piring, porselin, senjata tajam, emas, dan manik-manik. Sedangkan isi dari balongsong sangat sederhana, yakni peralatan makan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balongsong di Museum Jakarta asal negeri Kuyang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini membuat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal adalah kelanjutan tradisi balongsong. Tapi tradisi membuat kursi dan meja mini ini di dekat kubur memberikan kesan mendekatkan peralatan roh si mati dengan jenazah atau tulang belulang si mati. Sedangkan konsep orang Minahasa tempo dulu membuat balongsong adalah untuk menjauhkan roh si mati dengan jenazahnya, supaya roh si mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap, segitiga ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan,
tapi perahu pelayaran antar pulau. Perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun bentenan yang disebut dengan lengkei wanua. Lengkei yang berarti tinggi dan wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit, di mana gambar manusia jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit. Thank you.

Oke, dan Sobat Budaya saat ini sudah 22 menit melintas dari jam 7 malam. Masih dengan lagu-lagu dari daerah Sangihe Talaut untuk Senandung Bahu Sami di kesempatan malam hari ini. Sebelumnya sudah hadir lagu-lagu rohani pilihan mengenai suasana malam Sobat Budaya, khususnya kaum Nasrani dimanapun berada. Tentunya bisa juga memperkuat iman percaya kita kepadanya sebagai orang yang percaya tentunya. Oke, dan nah, di Senandung Bahu Sami beberapa informasi akan hadir untuk Sobat Budaya, dan kali ini yang dikutip dari rri.co.id, di mana Wakil Bupati Kepulauan Sitaro Heronimus Makaina secara resmi mencanangkan program Desa Cinta Statistik atau Desa Cantik dan Sensus Ekonomi tahun 2026 di Media Center Kantor Bupati Sitaro pada Rabu kemarin. Dan dalam sambutannya, Wakil Bupati Heronimus juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Badan Pusat Statistik atau BPS yang telah menginisiasi dan melaksanakan program strategis tersebut. Ia juga mengatakan bahwa Desa Cantik merupakan langkah nyata dalam mendorong desa menjadi mandiri dalam pengelolaan data. Dikatakan sensus ekonomi tahun 2026 menjadi momentum penting untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kondisi dan potensi perekonomian masyarakat. Namun kedua program ini saling melengkapi, di mana Desa Cantik memperkuat fondasi data di tingkat desa, sementara sensus ekonomi menghadirkan potret besar ekonomi daerah sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Dia juga mengatakan dan menekankan bahwa di era saat ini, data merupakan aset yang sangat berharga. Data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipercaya akan menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran. Sebaliknya, tanpa data yang baik, tentunya perencanaan pembangunan akan sulit mencapai hasil yang optimal. Melalui program ini, Wakil Bupati Heronimus mengajak seluruh pihak untuk membangun budaya sadar data, meningkatkan kualitas pengelolaan data di tingkat desa, serta mendukung penuh pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Ia juga menegaskan peran penting pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam pengumpulan dan pengelolaan data berkualitas. Aparatur desa diharapkan terus meningkatkan kapasitas di bidang statistik dan pendataan, sementara masyarakat dihimbau untuk memberikan data yang benar, jujur, dan terbuka kepada petugas sensus. Mengakhiri sambutannya, Wakil Bupati menyatakan bahwa dengan data yang kuat, pembangunan dapat dirancang lebih tepat, adil, dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.

Sahabat Budaya, kata Masamper yang diadaptasi dari kata Masampere saat ini populer di mana-mana. Kehadirannya menandai eksistensi masyarakat suku Sangiheta Laut Sitaro, Sulawesi Utara. Kesenian Masamper yang memadukan dua unsur, yaitu vokal dan gerak seirama, bukan hanya sekedar menyanyi bersama. Pengaturan tempat duduk dalam tradisi Masamper selalu membentuk bulatan. Tradisi ini adalah bagian dari budaya masyarakat etnis Sangiheta Laut. Keberadaannya tidak lepas dari proses penginjilan yang dilakukan oleh para sending misionaris Kristen dari Eropa dalam memperkenalkan lagu-lagu gerejawi yang digunakan dalam ibadah jemaat yang diadaptasi dari tradisi lama masyarakat Nusa Utara, yaitu metunjuke, bernyanyi dalam kelompok di mana beberapa orang memimpin lagu sambil berkeliling dan menunjuk-nunjuk seluruh yang hadir. Pada intinya, Masamper merupakan ungkapan hati. Selain memiliki nilai religius dan nilai moral, berisi juga ajaran tata cara pergaulan dalam hidup bermasyarakat yang tersirat dalam lirik lagu yang bernuansa syair sastrawi. Kita tahu bersama dalam 3 dekade ini Masamper telah diperlombakan baik oleh kelompok organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi gereja dan kelembagaan lainnya.

Masih dari Jalan Radio nomor 1 Lantai Dasar RRI Pro 4 Suara Budaya Kawanua. Terima kasih untuk sahabat budaya yang terus terhidup toran di sini di FM 88,6 MHz Pro 4 Suara Budaya Kawanua AM 1188 KHz maupun yang sementara Bapak dengar melalui streaming RRI Digital tentunya ya. Kita balik lagi ke beberapa informasi untuk sahabat budaya masih dari rri.co.id. Kali ini Dinas Lingkungan Hidup Daerah DLHD Kabupaten Kepulauan Sangihe mulai melakukan persiapan lahan untuk penanaman cabai hibrida di kawasan ruang terbuka hijau atau RTH Pusat Kota Tahuna pada Jumat kemarin. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya mempercantik kawasan kota sekaligus menghadirkan tanaman produktif yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Sedikitnya sekitar 300 pusat pohon cabai hibrida akan ditanam di sepanjang area RTH Pusat Kota. Pihak DLHD terlihat membersihkan lahan, menggemburkan tanah, serta menyiapkan lokasi penanaman agar tanaman cabai dapat tumbuh dengan baik. Penanaman ini juga menjadi bagian dari program penghijauan dan pemanfaatan ruang publik secara lebih produktif. Kristina Makagansa, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, menilai tanaman cabai dipilih karena lebih mudah dirawat. Selain itu, penanaman pohon berukuran besar di sekitar drainase dinilai berpotensi merusak infrastruktur jalan maupun saluran air. Karena itu, cabai hibrida dianggap menjadi solusi yang tepat untuk kawasan RTH perkotaan. Seperti yang dikatakan Makagansa, melalui program tersebut, DLHD berharap masyarakat dapat ikut menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di sekitar pusat Kota Tahuna. Keberadaan tanaman produktif juga diharapkan mampu menambah keindahan kawasan RTH. Kegiatan persiapan lahan mendapatkan perhatian masyarakat yang melintas di kawasan pusat kota. Sejumlah warga mengapresiasi langkah DLHD karena dinilai kreatif dalam memanfaatkan ruang terbuka hijau. DLHD Sangihe menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan inovasi dalam penataan lingkungan perkotaan demi menciptakan kawasan kota yang bersih, hijau, dan tentunya bermanfaat bagi masyarakat.

0: Anton, kamu kok akhir-akhir ini kelihatan menjauh? Kenapa?
1: Aku takut salah ngomong, Din. Kita kan beda keyakinan.
0: Justru itu, beda keyakinan bukan alasan buat kita saling menjauh.
1: Tapi apa bisa kita tetap rukun?
0: Bisa dong. Moderasi beragama itu soal saling menghormati dan bukan mencampur adukan ajaran.
1: Jadi tetap teguh sama keyakinan masing-masing dong, tapi tetap saling menghargai.
0: Iya, kita gak harus sama untuk bisa bersama kan?
1: Benar juga. Kalau saling menghormati, hidup jadi lebih damai. Moderasi beragama adalah kunci persatuan. Berbeda itu wajar, menghormati itu keharusan. Mari jaga kerukunan demi Indonesia yang damai dan harmonis.
2: Etole, Mahere Garut Orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuan.

Iya, dan Sahabat Budaya, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Tahuna terus melakukan upaya memperkuat sinergi dan meningkatkan pembinaan warga binaan. Menggandeng pemerintah Kelurahan Mahena, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe pada Jumat kemarin, di mana upaya tersebut direalisasikan dengan melaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama PKS tentang Desa Binaan Permasyarakatan dari Kepala Lapas Kelas 2B Tahuna, Yosef Leonard Sihombing dengan Lurah Mahena, Evelyn Hana. Kepala Lapas Tahuna, Yosef Leonard Sihombing menekankan pentingnya program kerjasama ini untuk pembinaan warga binaan. Dikatakan pelaksanaan Desa Binaan Pemasyarakatan ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan melalui kegiatan pembinaan sosial kemasyarakatan, pemberdayaan warga binaan, serta penguatan hubungan antar masyarakat dan pemasyarakatan. Di mana selain itu kerjasama yang dilakukan ini menjadi langkah strategis agar program Desa Binaan bisa berjalan dengan lancar. Dikatakan melalui kerjasama ini juga mereka berharap program ini bisa terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kolaborasi ini merupakan sarana untuk membangun kemandirian, kepedulian sosial, serta menciptakan lingkungan yang positif dan produktif. Lurah Mahena Evelyn Hana juga menyambut baik kerjasama dengan Lapas Tahuna demi mendukung pembinaan yang lebih efektif. Sinergi itu diharapkan menciptakan manfaat sosial serta memperkuat proses pembinaan warga binaan di Lapas Tahuna. Dan yang pasti dikatakan kerjasama ini sangat positif untuk dilaksanakan dalam membina warga binaan melalui pendekatan yang membangun. Sebelumnya Lapas Tahuna telah bekerja sama dengan SMK 3 Mahena dalam pemanfaatan lahan tidur. Melalui program Desa Binaan ini, sinergi dan dukungan semakin kuat dalam membangun dan pemberdayaan masyarakat serta dapat memberikan manfaat bagi warga Kelurahan Mahena tentunya. Dan informasi tadi mengakhiri trompet kebersamaan di hari ini ya. Untuk pengolahan saya Nika Rena, selepas saya ada Bung Stanley akan melanjutkan untuk New York melambai malam.

0: Puluhan kios yang menjual emping dan aneka makanan tradisional Betawi berjejer di sepanjang Jalan Condet Raya di Jakarta Timur.
1: Kulitnya dijual dan ninjonya dibikinin emping.
0: Berada di kawasan ini sudah tidak asing lagi dengan bunyi batu kali yang dipukul-pukul dengan palu besi dari penduduk yang sedang membuat emping. Bunyi itu saling bersaut-sautan dari rumah ke rumah. Kalau melongok sedikit hampir di depan setiap rumah, terlihat emping yang sedang dijemur di atas anyaman bambu. Tapi sayangnya, suasana tadi hanya bisa kita rasakan di era tahun 80-an, di masa kejayaan emping condet. Ketenaran emping condet terdengar hingga ke seluruh penjuru kota. Kala itu para pedagang yang tidak kuat menyewa kios menggelar dagangannya di tepi jalan. Lain dulu, lain sekarang. Kini hampir tidak ditemukan kios emping di Condet. Mereka, para pembuat dan penjual emping yang pernah berjaya, sudah banyak yang meninggal dunia. Sebagian lagi beralih profesi dan menyisakan dua orang pengrajin emping. Salah satunya, Tihana.
2: Oh, dari awalnya pertama kan ya, dari nenek, dari orang tua ya. Nah, itu kan saya pertama bantuin. Bantuin belajar, pas-pas, gitu. Nah, belajar.
0: Perempuan beranak empat yang usianya sudah hampir 60 tahun ini masih setia menekuni profesi sebagai pembuat emping sejak pertama kali dia belajar mengupas kulit-kulit melinjo dari orang tuanya. Emping buatannya lebar-lebar dan rasanya gurih. Emping-emping hasil produksinya dengan memperkerjakan empat orang itu dijual Tihana di rumahnya. Peralatan yang digunakan Tihana untuk membuat emping masih seperti dulu. Tihana masih menggunakan tungku dengan wajan dari tanah liat untuk menyangrai melinjo. Untuk tempat melinjo yang telah disangrai, Tihana menggunakan batok kelapa.
2: Pertama, itu melinjo. Ini kan yang tadi sendok ya. Tuh, nah, kan sangrai. Ini lagi sangrai nih. Ya, kan sangrai. Tuh, itu kan sangrai dari awalnya. Gak berapa menit ya matang. Dia kalau kematangan gak mau, kalau ke mentah juga berat, hancur.
0: Yang memegang peranan utama dalam membuat emping adalah buah melinjo. Dulu, pohon melinjo banyak dijumpai di antara rimbunnya pepohonan di Condet. Konon jika buah melinjo sedang masak, seluruh pohonnya kelihatan merah. Tadinya, Tihana mendapatkan melinjo dari Lenteng Agung setelah melinjo Condet sulit didapatkan karena daerah tepian sungai sudah berubah menjadi pemukiman penduduk. Namun, ketika melinjo Lenteng Agung juga bernasib sama. Bahan baku emping didatangkan dari daerah lain, salah satunya dari Jonggol, Jawa Barat.
2: Yang dagang ini, Jo? Iya, udah nggak kayak ini. Tapi ada di sini, nggak pernah ini.
3: Memang dulu satu kerajinan orang Betawi Condet, satu kerajinan orang usaha kecil-kecilan orang Condet dah dulu. Nah, Nah, terus sampai sekarang kena udah berapa persen, masih ada yang udah nggak begitu banyak peninggalan. Sebenarnya saya lah yang dagang kayak gini, orang Betawi udah nggak ada yang pada dagang-dagang, yang udah pada bandar-bandar emping, yang pembuat juga 1-2. Jadi sekarang
0: emping adalah sejenis kerupuk yang terbuat dari biji melinjo. Orang Betawi, penduduk asli Jakarta, ibu kota Indonesia, menempatkan penganan ini di hari-hari istimewa, seperti Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran Haji, hingga di acara pesta perkawinan. Mereka akan menyediakan emping condet seberapapun harganya. Rupanya pada zaman dahulu kala, hampir semua penduduk condet membuat sendiri penganan ini. Jejaknya terlihat di beberapa keluarga Betawi sekarang ini yang masih punya batu kali lebar dengan ketebalan 10 cm dengan lebar kurang lebih 30 x 30 cm sebagai alas atau talenan untuk membuat emping.
3: Kayak anak kita udah gak mau kenapa, anak kita udah gak mau dagang, udah pada kerja berapa. Cuman kita aja peninggalan 2 orang, dan kan udah gak mau neng di ngadepin dapur panas. Maunya udah pokoknya di kantor, maunya kerja aja udah. Gak mau kayak gini. Sebetulnya kan lumayan lah kalau memang buat-buat nelayan, jadi kan dari daerah.
0: Condet terkenal dengan empingnya tidak bisa dipisahkan dari sosok bernama Sarmada. Deborah, Eni, dan Lydia, peliput Radio Republik Indonesia, mendapatkan sosok perintis membuat emping condet itu dari seorang bernama Salim. Salim adalah pembuat emping yang masih bertahan di condet selain ibu Tihana tadi.
4: Perintisnya dia katanya sih. Pertama dia ini pakai batu kali. Pertamanya dia bikin batu kali yang pecahan itu dia gosok-gosok sampai licin, dia buat bikin ini buat alasnya.
0: Emping condet mempunyai ciri khas yang tidak ditemui emping dari daerah lain. Selain rasanya yang gurih karena dibuat dengan alat sederhana, ketebalan empingnya juga beda dan bahan bakunya tidak dicampur dengan bahan makanan
3: ya,
0: lain.
3: Ya maaf ya, bukan saya bagus, ini udah tahu kualitas apa namanya emping condet. Ya seperti kita nih, emping kita nih sudah dibawa ke mancanegara, nah udah tahu di Amerika yang mana yang pada bakal ngantar ke sana. Ya kita juga yang beli yang ngomong nih betul Pak.
0: Melihat fakta emping condet memang amat memprihatinkan untuk meratapi nasib kerajinan atau usaha kecil-kecilan orang Betawi condet yang nyaris tinggal kenangan itu. Penganan anak cucu mereka ke depan, lambat laun bisa jadi akan tergilas oleh makanan buatan pabrik karena tidak ada lagi yang meneruskan tradisi orang-orang tua Betawi condet. Saya Budi Prihantoro mewakili rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa dalam program

Nyiur Melambai Malam. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawanwa.

0: Pagi ini ramai sekali ya.
1: Iya, semua orang sibuk dengan kegiatannya masing-masing.
0: Kadang aku berpikir, kita berbeda keyakinan, tapi hidup berdampingan setiap hari.
1: Justru disitulah indahnya. Perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh.
0: Tapi kenapa masih ada rasa curiga?
1: Ya, karena mungkin lupa bahwa beragama itu tentang kedamaian, bukan perpecahan.
0: Jadi, moderasi beragama itu apa?
1: Bersikap adil, saling menghormati, dan tidak berlebihan dalam menyikapi perbedaan.
0: Menghargai tanpa harus kehilangan keyakinan.
1: Betul. Teguh pada iman, ramah pada sesama.
2: Moderasi beragama, menjaga persatuan di tengah keberagaman. Mari rawat toleransi, jaga kedamaian.
3: Berbeda itu wajar, rukun itu pilihan.
4: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.
5: Etole, Masregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

0: Eh, Schulte. Aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini, itu channel. Apa Sukaru angko dah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim, dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh, karu kok itu ya. Kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah rek, En.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Eh, tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang. Bodoh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, okay. Tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan cookie sini ya, mau pesan lagu.
2: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.
3: Etole, materi garu Torang di program 4 Suara Budaya Kawanua.

0: Ya, baik. Dan mendengar demikianlah tadi rangkaian lagu-lagu hiburan menemani Anda sudah saya hadirkan ya. Dan 33 menit sekarang dari pukul 20 malam Sahabat Budaya. Masih saya temani Anda di Nusantara kita malam ini ya, saudara, dengan lagu-lagu hiburan dan juga tips-tips dan informasi yang menarik untuk Anda ya. Tetap stay tune di Pro4, jangan kemana-mana.
1: Bangsa yang besar bukan hanya karena sumber daya alamnya, tapi karena manusianya. Itulah mengapa Asta Cita 4 hadir untuk mengembangkan sumber daya manusia Indonesia. Pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang merata, serta kemajuan sains dan teknologi adalah kunci kita menghadapi masa depan. Dengan SDM yang unggul, Indonesia siap bersaing di dunia global. Tidak ada yang boleh tertinggal. Pemuda harus diberikan ruang untuk berinovasi. Perempuan juga mendapat kesempatan yang sama untuk memimpin. Dan saudara-saudara kita penyandang disabilitas harus diberdayakan agar bisa berkontribusi setara. Inilah semangat Asta Cita 4, membangun manusia Indonesia yang sehat, cerdas, inovatif, dan berdaya. Karena masa depan bukan sekedar diwariskan, tapi diciptakan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanuang.

0: Akhir-akhir ini hujan deras terus ya. Aku jadi khawatir nanti kalau terjadi banjir.
1: Iya, Sa. Tapi kita jangan cuma khawatir. Kita harus siap. Kamu sudah tahu jalur evakuasi di lingkungan kita?
0: Sebenarnya sih belum terlalu paham.
1: Itu penting sekali, Bu Reza. Kesiapsiagaan bisa menyelamatkan nyawa. Setiap warga harus tahu jalur evakuasi dan titik kumpul.
0: Selain itu, apalagi yang perlu kita siapkan?
1: Ya, siapkan tas siaga bencana. Isinya air minum, makanan ringan, obat-obatan, senter, dan dokumen penting. Dan jangan lupa, selalu ikuti informasi resmi dari pemerintah atau petugas terkait.
2: Bencana bisa datang kapan saja. Dengan kesiapsiagaan, kita bisa mengurangi resiko dan melindungi keluarga.
1: Ayo, mulai dari diri sendiri dan lingkungan sekitar.
2: Kesiapsiagaan hari ini, keselamatan untuk masa depan. Mari bersama siap siaga menghadapi bencana.
3: Etole, Matrega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

0: Eh, Jen, nggak tahu nggak anda? Sekarang banyak orang bisa modapodoi cuma dari ide.
1: Serius nggak, Narian?
0: Iyo.
1: Ide apa sih itu?
0: Iyo, itu dan orang pe ekonomi kreatif no, Jen. Eh, orang yang pandai dan bikin kerajinan, desain baju, mau masak, bikin cookies unik, atau mau bikin konten, sekarang semua bisa jadi usaha, tamang.
1: Wah, jadi nak mesti tunggu kerja di kantor, tuh?
0: Iyo. Betul, yang penting kreatif, Jen. Rajin, pokoknya tahu memanfaatkan teknologi. Eh, coba Nalia, itu produk lokal. Banyak toh yang laku sampai ke luar negeri.
1: Hebat, teh. Jadi, torang juga bisa mulai dari hal kecil, enggak?
0: Bisa, loh. Eh, dari ide kecil, torang bisa jadi rezeki besar, tamang. Yang penting, tong yakin dan tong pekerja sendiri, noh.
2: Dukung ekonomi kreatif lokal, karya anak daerah. Kebanggaan Indonesia, ekonomi kreatif, ide kita, kekuatan bangsa.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanuan.

0: Don, kapan terakhir kamu periksa kesehatan?
1: Wah, sudah lama. Takut biayanya mahal.
0: Sekarang gak perlu takut. Ada pemeriksaan kesehatan gratis di puskesmas minggu ini.
1: Gratis? Pemeriksaannya apa aja?
0: Tekanan darah, gula darah, dan konsultasi kesehatan.
1: Wah, penting banget tuh. Caranya ribet gak?
0: Gampang. Cukup datang dan bawa KTP.
1: Oh, kalau begitu aku pasti datang.
0: Bagus kalau begitu.
1: Iya dong.
0: Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati.
1: Ayo periksa kesehatan. Jangan tunda lagi. Karena sehat itu hak semua orang. Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia Oldies, mari jo baku ikutin torang pembikin rame ini acara. Pasangkan jam satu kampung nih, catat bye-bye di acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanan.
2: Etole, materi garu torang di program 4 Suara Budaya Kawanan.
3: Malam Baku Dapa. Mari torang semua basudara, baku dapa, bacarita, baku-baku bae dan dengarkan lagu-lagu daerah serta pop Indonesia pilihan. Malam Baku Dapa bersama Perempat RRI Manado.

Baik, selamat malam sahabat budaya. Selamat berjumpa kembali kita di malam hari ini di acara Request Malam, Malam Baku Dava. Di edisi hari ini, hari Minggu ya, lembaran yang ke-10 di bulan Mei 2026. Dan sebenarnya nanti Anda bisa gabung di line WhatsApp di 0853424000928 untuk yang ingin bergabung ya, request lagu, kirim salam dan juga ngobrol dengan saya ya. Di topik kita malam hari ini nanti saya akan angkat topik untuk jadikan sebagai bahan obrolan kita di malam hari ini ya. Oke, baik, dan sebelum kita mulai kan ngobrol-ngobrol kita mau kasih dengar dulu sebuah lagu untuk Anda. Ya, lagu pembuka dari Armada dengan Pergi Pagi, Pulang Petang. Pergi pagi, pulang pagi. Iya, penghasilan pas-pasan. Enggak, itu cuman canda aja. Oke, Pergi Pagi, Pulang Pagi dari Armada. Ya, spesial untuk Anda, ini dia lagunya. Jangan kemana-mana.

terisi. Iyalah dong, masa seharian pagi pagi pulang pagi kongnya enggak ada isi, malah kosong. Nah, ini perlu dipertanyakan kalau begini ya, kemana gerangan dia pergi? Ya, itu cuma lagu Sapa Budaya ya. Iya, jadi kalau sudah ini kok khusus yang subur rumah tangga dan jadi kalau baik itu api jalan mencari apakah Mbak ojek atau Mbak taksi online, memang kata mesti pergi pagi-pagi, malah Mbak paniki dan masih tengah malam supi mencari anu kong pulang lagi DP besok pagi. Bukan kok, pokoknya begitu dan DP istilah dan kalau iyo, jadi Sahabat Budaya mesti begitu mau mencari supaya mau dapat itu penumpang dari pagi, dari subuh ada yang semuka pasar toh, terus pagi, siang, sore sampai malam sampai pagi. Nah, cuman biasanya kalau kita yang lebih suka itu kalau pagi-pagi. Nah, hampir siang lagi boleh karena banyak itu penumpang-penumpang yang mau pi pasar toh, karombasan. Mau nih mencari pagi-pagi itu sudah apa itu penumpang. Percaya sedangkan kita cuma kerja mengisi sampingan begitu nang. Nak kalau menyiar boleh mau gas-gas penumpang, cari penumpang di saat pulang siaran. Enggak apa itu. Yang penting orang niat mencari bukan niat yang nyanda-nyanda. Jadi kalau itu tergantung juga dari orang peniat. Toh, kalau niat mencari ya tentu orang mau dapat. Mau dapat dari hasil. Oke, mar baik. Sahabat baik malam ini bukan mau cerita soal itu. Kita mau angkat topik tentang sesuatu yang paling susah dilupakan sampai sekarang. Nah, hal yang paling susah dilupakan sampai sekarang. Apa kira-kira itu? Selamat malam pendengar setia yang sudah Bapak dengar Pro4 malam hari ini. Di malam Bekudapa RRI Pro4 Manado, malam ini kita bakal membicarakan atau istilahnya orang mau bahas, ngobrol soal kenangan yang sampai sekarang masih susah dilupakan. Nah, bisa tentang seseorang ya, bisa juga kejadian lucu, momen sedih, perjuangan hidup, atau bahkan hal kecil yang apabila kalau kita ingat itu masih membuat kita senyum-senyum sendiri, tertawa-tertawa kalau udah ingat-ingat tuh dia. Coba malam ini jujur sama diri sendiri, apa hal yang membuat Ngoni paling susah melupakannya sampai sekarang. Nah, itu ya. Oke, ditunggu di nomor WhatsApp 0853424009. Stand ditunggu ya yang ingin bergabung. Jam ini ya silakan, ini ada yang masuk. Halo, selamat malam dari Rina di Teling Atas. Iya, selamat malam Bang Stanley. Selamat malam dengan Rina ini di Teling Atas. Iya, siapa Rina? Bang Stanley, kalau Rina itu jujur masih susah mau saya lupa itu momen terakhir ketemu kita pe ayah yang meninggal ya, almarhum ayah sebelum merantau. Oke, request lagu ayah, mau kirim salam buat mama dan adik yang ada di Bitung. Buat Bang Stanley, selamat tugas, selamat malam, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Rina di Teling Atas ya. Ya, memang masih susah memang melupakan momen terakhir bertemu almarhum ayah sebelum merantau. Jadi masih terngiang-ngiang, masih terbayang-bayang tuh momen terakhir ya.
ketemu almarhum ayah sebelum dia pergi merantau jauh. Oke, dan lanjut ada lagi dari Dika di Makassar. Halo, selamat malam Bang Stanley. Selamat malam, ini aku Dika di Makassar. Bang Stanley, saya mau cerita, saya ini tidak bisa melupakan cinta pertamaku waktu SMA yang sekarang sudah menikah. Oh, begitu ya. Ya, cinta pertama memang tak akan pernah terlupa ya. Tetap membekas sampai kapanpun, masih teringat-ingat ya ketika baru pertama mencintai seseorang. Request lagu Hapus Aku dari Niji. Kirim salam buat seseorang yang pernah singgah di hati. Buat Bang Stanley, selamat malam, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Dika di Makassar. Lanjut dengan Wawan di Gorontalo, Pakuyaman. Selamat malam Bang Stanley, ini Wawan di Gorontalo. Kalau kita ini masih ingat perjuangan menjual ikan dengan bapak waktu kita kecil, sampai sekarang masih teringat. Request lagu Bang Stanley, request lagu Bento. Bento, Bento. Iya, dari Iwan Fals. Mau kirim salam buat semua pekerja keras di malam hari ini. Buat Bung Stanley, selamat tugas, selamat malam. Terima kasih. Oke, terima kasih Wawan di Gorontalo. Oke, tiga PWA sudah masuk tadi. Rina, Dika, Wawan, dan lagunya sudah ada tadi yang request ayah. Ayah ya, dari Rinto Harap, apa demi Mersis ya. Coba cari ayah demi Mersis. Oke, baik sahabat budaya, kita langsung saja putarkan tiga lagu untuk ini. Dan yang mau request lagu silakan gabung di WhatsApp 0853 424 00928.

0: Pak Budi.
1: Eh, Bu Ani.
0: Pagi-pagi dong mau pergi mana?
1: Aduh, ini Bu Ani, kita mau pergi balai desa, Dang. Eh, kan ada pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Iya, so?
1: Iya, pemeriksaan kesehatan gratis ada di balai desa, Ibu Ani.
0: Memangnya apa? Maksudnya apa aja Dang DP pemeriksaan?
1: Aduh, Ibu Ani ingin tahu. Lengkap sekali, Bu Ani. Eh, ini mulai dari cek tekanan darah, gula darah, kolesterol. Iya, berat badan. Sampai konsultasi dokter gratis.
0: Bagus, kan?
1: Ya nggak dipungut biaya ke sini, Ibu Ani.
0: Soalnya kita kan sering pusing, toh. Kong, kita belum sempat, no, katuk pi puskesmas.
1: Nah, itu, no, Ibu Ani pe pande. Nanti mau sakit baru mau pibat periksa, Dan.
0: Iya sih, itu no Pak Budi. Kadang-kadang kok kita kan sibuk kerja toh. Jadi
1: iyo,
0: jaga lupa kesehatan Dang.
1: Iya, betul no Ibu Ani. Kadang karena torong sibuk kerja, jadi torong lupa ketuk jaga kesehatan. Padahal itu kesehatan itu Ibu Ani adalah investasi paling penting.
0: Iya no katuk.
1: Mau apa Dang?
0: Sahabat pendengar, menjaga kesehatan tidak harus mahal. Kini hadir pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat. Melalui program ini, Anda bisa melakukan pemeriksaan kesehatan dasar, mendapatkan edukasi hidup sehat, serta konsultasi langsung dengan tenaga medis profesional. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, Magregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawanuang.

0: Di, akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Etole, Magrega Rotorang di program 4, Suara Budaya Kawanua.
1: Dan baik, kita masih lanjut untuk malam ini di Malam Bakudapa. Dan saya lanjutkan membacakan WhatsApp yang masuk. Selamat malam Kak Stanley, ya malam juga ini dengan Yulita Rompas di Kiniar Tondano. Kalau Yulita tidak bisa melupakan mantan pacarku. Request lagu Tio Fanta Tiada Nama, Seindah Namamu. Buat Kak Stanley, makasih, selamat bertugas, diberkati Tuhan beserta keluarga di rumah. Amin. Salam budaya Yulita, mau kirim salam buat tiga orang. Ada Oma Anet, salam kenal dari Yulita. Di Kiniar Tondano ada Family Senduk di Jailolo. Sami Senduk di Rerer, salam kangen buat Kak Stanley, makasih, selamat malam, malam Bakudapa. Oke, terima kasih Yulita Rompas di Kiniar Tondano ya. Lanjut lagi. Selamat malam, yang menyiar ini malam siapa Kang? Tolong SMS akan kemari dan boleh. Nah, yang menyiar Stanley. Halo, selamat malam Bapak Stanley yang ganteng. Malam Bakudapa ini dengan Ibu Jusya dari Perum Gria Rizki Kolongan, Kecamatan Kalawat, Minahasa Utara. Mau request lagu dang, lagu Oldies Indonesia, judul lagu Masih Engkau di Hatiku, yang menyanyi Dedi Dores. Mau kirim for Ibu Lina di Waru Kapas. Halo, selamat malam Ibu Lina. Apa kabar? Semoga Anda sehat-sehat Kang. Ibu Lina, ini ada kiriman lagu dari Ibu Jusya. Selamat mendengar Jone. Balas nih balas, Ibu Lina, semoga terhibur buat penyiar Bapak Ganteng, Pak Stanley. Thanks nih, malam Bakudapa, God bless you. Oke, thank you untuk Ibu Jusya ya. Ibu Jusya masuk lagi. Jawaban dari Ibu Jusya adalah kenangan yang paling susah dilupakan oleh Ibu Jusya adalah di waktu Ibu Jusya dan suami Ibu Jusya bertengkar alias baku marah. Di waktu siang hari baku ambe mulu, terus dia nak mau berhenti itu Ibu Jusya pesuami pemulu. Bafeto terus nak mau berhenti itu mulu bafeto terus alias mulu bagai. Mulu bagai. Terus alias mulu bagai, dan disitulah Ibu langsung kasih biar akang Pak Ibu Jusya pesuami. Bafeto terus Pak Ibu Jusya, tahu-tahu tanpa disadari oleh suami Ibu Jusya so stop tumulus so nyandak bafeto, dan dari situlah suami Ibu Jusya iko sadar dan meminta maaf kepada Ibu Jusya. Maaf Jone istriku, maaf Jone istriku sayang, kita so tahu banyak bafeto pangana. Itulah kenangan Ibu Jusya yang dulu yang nyandak bisa terlupakan sampai sekarang. Boleh begitu Jo Pak Stanley? Tu Ibu Giuseppe jawaban, sorry ne, Pak Stanley, so terlalu panjang stokang, thanks ne Pak Stanley, God bless you, okay, boleh, nyak terlalu panjang pendek itu Ibu Giuseppe, okay, Ibu Giuseppe request lagu Masih Kau di Hatiku, baru tadi Tiada Nama, Seindah Namamu ya, Yulita Rompas, gagah-gagah ini dorong dan minta ini, mudah-mudahan masih ada di list ya. Tio Fanta. Ah, ada. Baru Masih Kau di Hatiku. Masih Kau di

y tú de ridores ca so va así que lo dije tú lo mudan a la de sitio de ridores. Oke, nanti kita berusaha cari nih ibu jus ini. Ah, coba cari juga ini ibu jus. Dapat tak? Masih kau di hatiku, dari Dores. Aku masih milikmu, hatiku masih kau yang oh pakai. Masih kau yang di hatiku, pantas dia nak keluar kau cuma pendek, panjang nih judul. Masih kau yang di hatiku. Oke. Siap untuk saya putarkan ya. Dan ada lagi. Coba ya ini. Ada Siska. Siska di Palu Sulteng. Selamat malam Bang Stanley, selamat malam, ini aku Bang Stanley, Siska di Palu. Kalau Siska itu tidak bisa lupa dengan sahabat yang pindah tanpa pamit. Request lagu sahabat sejati dari Silo on Seven, kirim salam buat sahabat lama di Kendari. Buat Bang Stanley, terima kasih, selamat malam. Oke, terima kasih, selamat malam Siska di Palu. Baik, sebenarnya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam program Fitur Budaya Radio Republik Indonesia bersama saya Muhammad Rian mengangkat tema Piring Terbang, tradisi budaya dari masyarakat suku Tidung di Kabupaten Malino, Provinsi Kalimantan Utara. Sebuah hajatan tidak lepas dari keterlibatan dari semua pihak, khususnya bagi sanak saudara sudah pasti terlibat langsung untuk membantu bagi keluarga yang melaksanakan hajatan, seperti pesta perkawinan, sunatan maupun acara-acara lainnya. Acara adat piring terbang, yaitu sebuah pesta budaya upacara gotong royong untuk membantu pelaksanaan pesta pernikahan dalam hal pengumpulan dana. Sejak zaman dahulu, jika masyarakat menggarap ladang bersama-sama atau disebut tenguyun, itu dimulai dari sejak menebas, membersihkan, dan membakar lahan, menanam padi, sampai memotong padinya, sama seperti halnya jika ingin kegiatan atau hajatan. Menurut salah seorang tokoh masyarakat suku Tidung, Dr. Andes Haji Edi Marwan MSI, pada kegiatan piring terbang secara adat suku Tidung

0: Orang mau menikah dibuatlah dalam acara piring terbang tersebut. Kegiatan ini adalah gotong royong yang tujuannya untuk meringankan beban bagi pihak laki-laki.
1: Nah, jadi lihat pada kegiatan piring terbang secara adat Bitung itu, kalau misalnya orang-orang kawin, dibuatlah dalam bentuk piring terbang gotong royong dalam tujuannya meringankan.

0: Karena ini merupakan sebuah hajatan, dipastikan akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari pihak keluarga yang akan berhajat mengutuslah seorang untuk mendatangi rumah-rumah warga dengan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya secara lisan kepada tuan rumah.
1: Pengantarnya begini,

0: Setelah pemberitahuan kepada sanak saudara dan keluarga serta warga lainnya selesai dan tiba masa pelaksanaan upacara adat berlangsung, maka prosesi upacara adat piring terbang sekaligus memperlihatkan jujuran atau seserahan untuk pernikahan dari pihak laki-laki dilaksanakan, yakni dengan cara memutar mengelilingkan sebuah tempat untuk menaruh batuan tersebut.
1: Keliling, keliling sampai 3 kali putar.

0: lumayan lah gitu.
1: Berarti memang wajibnya 3 kali putar ya?
0: Iya, tergantung kita, tergantung ketua adat maunya. Bisa 3 kali, bisa 4 kali. Oh, kita tidak punya target, tidak punya target. Iya, gitu. Semampu kita. Iya, ada mau.
2: Dirinya pun menaruh harapan besar kepada generasi muda, ke depan semua budaya orang Tidung tetap dilestarikan sepanjang masa tanpa ada perubahan apapun dari nilai-nilai budaya yang selama ini telah dijalankan oleh seluruh masyarakat suku Tidung.
0: Tetap dipertahankan, diberdayakan dalam keadaan apapun. Artinya bukan tergantung apakah keluarga itu senang atau tidak. Tapi selagi dia orang Tidung, senang ataupun dia susah, tetap kita laksanakan. Karena itu kan salah satu bentuk adat kita yang kita pertahankan.
2: Budaya terbangan atau yang sering disebut piring terbang direspon positif masyarakat, khususnya pemuda suku Tidung. Bahkan sangat baik untuk dilestarikan kaum muda, menurut Yudiana yang baru saja menikah. Dari budaya terbangan ini lebih mengajarkan tentang kebersamaan dan gotong royong.
3: Hal yang berat bisa menjadi ringan karena dikerjakan bersama-sama. Budaya piring terbang juga sebagai perekat hubungan silaturahmi antar keluarga kerabat. Budaya ini sifatnya mengumpulkan semua keluarga dan saudara, baik yang dekat dan yang jauh sekalipun, agar bisa sama-sama saling membantu dalam acara pernikahan. Tidak ada yang berat dari prosesi terbangan, hanya saja kita harus ikhlas untuk membantu.

Demikian fitur budaya dari RRI Stasiun Produksi Malinau yang menceritakan tentang piring terbang yang menjadi adat budaya masyarakat suku Tidung Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. Semoga dapat memperkaya informasi dan pengetahuan bagi seluruh pendengar setia RRI di seluruh Nusantara. Bersama saya yang bertugas Muhammad Rian, pengarah TNI Tri Prasetyo, reporter dan penulis naskah Widayat, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dalam video.

Ya, baik sahabat budaya, kita masih di Nyiur Melambai Malam di acara Request Malam Malam Baku Dapa ya. Pukul 22 lebih 8 menit ya waktu di Perempat, dan selamat malam untuk sahabat budaya yang baru stay tune ya bersama Perempat, baru bergabung ya, selamat bergabung. Malam ini saya masih temani Anda dan masih mengangkat topik hal yang paling susah dilupakan sampai sekarang ya. Oke, lanjut lagi kita bacain WhatsApp yang masuk. Ada siapa ini? Arman. Arman di Jaksel, Jakarta Selatan. Halo Bang Stanley, selamat malam Bang Stanley. Ini aku Arman Bang Stanley ya, di Jakarta Selatan. Iya man. Aku mau cerita ya Bang Stanley. Kalau aku momen yang paling susah dilupain itu waktu pertama kali siaran radio di kampus. Radio kampus ya. Ya emang ada, kalau di Unsra juga ada ya. Radio Fakultas Komunikasi kalau gak salah ya. Oh ya, oke. Bang Stanley, aku mau request lagu Ceylon 7 Kisah Klasik. Kirimnya buat teman-teman penyiar lama dan buat Bang Stanley, Mbak Tugas, selamat malam, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Arman di Jakarta Selatan ya. Oke, kita lanjut. Selamat, halo, shalom Bung Stanley. Ini dengan Ibu Sekar di Singkil Kenangan. Di Singkil, Ibu Sekar di Singkil. Ya, sama Ibu Sekar. Kalau kenangan yang tidak pernah kulupakan itu waktu kecil ketika aku mandi di Kuala di Desa Batu Likupang, saya itu tenggelam di air Kuala yang dalam dengan airnya yang terputar-putar begitu, Bung Stanley. Nah, hampir mati saya, Bung Stanley. Aduh, jangan deh. Namun, ada mujizat yang terjadi. Dikala saya sudah lemas, saya sempat mengangkat tangan saya dan diselamatkan oleh saudara saya. Dan ini tidak akan saya lupakan yang sudah 50 tahun yang lalu. Minta lagu Sepanjang Jalan Kenangan. Kirim buat Betsy Parengkuan, Stin Lowai, dan Norce Mandang di Kali Pineleng. Ini adalah teman-teman Karib waktu SD Gemim Kali angkatan 77. Salam rindu semuanya. Terima kasih Bung Stanley. Ya, terima kasih untuk Ibu Sekar di Singkil ya. Waduh, memang tragis ini ya. Kenangan yang memang tidak bisa dilupakan ya. Ibu Sekar ya. Mandi di Kuala terus tenggelam. Hampir mati. Untung ada mujizat, ada yang nolongin ya, ada yang tolong Pak Ibu Sekar. Ibu Sekar bilang, Ibu Sekar P. Sudara yang ada berhasil menyelamatkan Ibu Sekar. Jadi Ibu Sekar berutang nyawa ya sama Ibu Sekar P. Sudara. Ya, begitulah ya. Sudara pasti akan menolong di saat dia pas berada di tempat kejadian perkara pada saat itu. Oke Ibu Sekar, lagunya apa? Sepanjang Jalan Kenangan ya. Oke, saya coba cari. Ada itu, pokoknya ada. Sepanjang Jalan Kenangan ya. Lagu lama yang dinyanyikan oleh Titi Kadi kalau enggak salah ya. Sepanjang Jalan Kenangan. Sepanjang Jalan Kenangan. Nah, itu Titi Kadi. Mau yang Titi Kadi Ibu Sekar atau mau yang ada versi banyak di sini Ibu Sekar ya? Ada Titi Kadi, ada Rati Purwasi, ada siapa lagi ini? Al Rijal dan Indah Andriani. Bagusnya yang ini ya, Titi Kadi aja ya. Yang penyanyi pertama yang mempopulerkan lagu ini. Oke. Sip. Mantap lagunya. Oke, Bu Sekar, lagunya nanti saya putar ya. Tunggu aja. Lanjut kita ke panel WhatsApp berikutnya.
dari Fatim. Pendek sekali dia ini ya. Halo kak, izin request lagu, hahaha. Sabrina Liner, terima kasih. Waduh, Sabrina lagi. Aduh, gimana ya? Ada nggak ini Sabrina Leonor ini? Sabrina Leonor di sini cuman ada sembuh kembali apa Fatim ya? Oke, gimana? Kalau mau saya putar lagunya. Oke, baik. Selanjutnya ada siapa lagi? Baik, jadi kita punya lagu kisah klasik Sahabat Sejati juga. Aduh, ini bagaimana ya? Coba ya, nanti saya putar beda ini. Beda menit. Sahabat Sejati sama kisah klasik. Ini penyanyi yang sama kan, Siloam Seven. Ada nih, Sahabat Sejati. Sahabat, kok gak muncul ya? Sahabat sejatiku, sejatiku mungkin ya, sejatiku. Ah, enggak juga. Di sini mungkin. Sabar ya, sahabat sejatiku. Sahabat sejatiku, apa sahabat sejati ya? Sahabat sejatiku kali ya. Nah itu kan betul apa yang ku bilang. Oke, baru kisah klasik. Wah, nanti pokoknya beda-beda menit. Ini sama yang request tadi ya. Oke, kisah klasik. Sebuah kisah klasik dari Sila on Seven. Oh iya. Oke, baik. Dan ada lagi, silakan, masih steady tunggu ya di WhatsApp 0853424009. Ada lagi. Iya, ini ada Nita di Bandung. Selamat malam Bang Stanley. Ini aku Nita di Bandung ya. Selamat malam juga Nita ya. Kalau aku nih teh masih ingat malam hujan saat diputusin pacar lewat telepon. Waduh, enggak terima nih. Request lagu Bang Stanley, Tak Ingin Usai, Kesha Lefronka. Kirim buat semua yang sedang patah hati. Aduh. Buat Abang Stanley, terima kasih. Selamat malam. Oke, terima kasih. Selamat malam Nita di Bandung yang lagi patah hati ya. Oke, baik sahabat budaya yang mau gabung nanti setelah lagu-lagu ini saya hadirkan, Anda bisa masuk lagi masih di Malam Bakudapa Pro 4 RRI Manado.

0: Pak Budi.
1: Eh, Bu Ani.
0: Pagi-pagi dong, mau pergi mana?
1: Aduh, ini Bu Ani, kita mau pergi balai desa, Dang. Eh, kan ada pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Iya, so?
1: Iya, pemeriksaan kesehatan gratis ada di balai desa, Ibu Ani.
0: Memangnya apa? Maksudnya apa aja, Dang, DP pemeriksaan?
1: Aduh, Ibu Ani ingin tahu. Lengkap sekali, Bu Ani. Eh, bagaimana mulai dari tuh? Cek tekanan darah, gula darah, kolesterol.
0: Ada, Le.
1: Iya, berat badan. Sampai konsultasi dokter gratis.
0: Bagus, kan?
1: Nggak dipungut biaya ke siang Ibu Ani.
0: Soalnya kita kan sering pusing toh. Kong kita belum sempat no katuk pi puskesmas.
1: Nah itu no Ibu Ani pe pande. Nanti mau sakit baru mau pi periksa dan.
0: Iyo sih itu no Pak Budi. Kadang-kadang kok kita kan sibuk kerja toh. Jadi iyo. Jaga lupa kesehatan dan.
1: Iyo betul no Ibu Ani. Kadang karena torong sibuk kerja jadi torong lupa ketuk jaga kesehatan. Padahal itu kesehatan itu Ibu Ani adalah investasi paling penting.
0: Iya no katu.
1: Mau apa dang?
0: Sahabat pendengar, menjaga kesehatan tidak harus mahal. Kini hadir pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat. Melalui program ini, Anda bisa melakukan pemeriksaan kesehatan dasar, mendapatkan edukasi hidup sehat, serta konsultasi langsung dengan tenaga medis profesional. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanuang.

0: Di, akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, masih rega arut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Sip, kamu pernah dengar gak tentang pengaruh sutamaan gender?
1: Pernah dong Budi. Pengaruh sutamaan gender itu artinya memberi kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan.
0: Oh begitu. Jadi baik perempuan maupun laki-laki punya hak yang sama dong untuk belajar, bekerja dan berperan dalam pembangunan ya?
1: Betul sekali. Dengan kesempatan yang sama, semua orang bisa mengembangkan potensi terbaiknya.
0: Jadi tidak ada lagi dong anggapan bahwa hanya laki-laki atau hanya perempuan yang bisa melakukan sesuatu.
1: Iya Budi, karena ketika perempuan dan laki-laki saling mendukung, pembangunan akan berjalan lebih adil dan seimbang.
0: Yuk, kita mulai dari diri sendiri. Hargai peran perempuan dan laki-laki secara setara di rumah, di sekolah, dan di tempat kerja.
1: Karena kesetaraan gender bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang masa depan yang lebih baik bagi kita semua.
0: Pengaruh sutamaan gender untuk Indonesia yang adil dan setara.
2: Etole, materi karu torang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Sari.
1: Ya.
0: Kemarin itu lihat itu berita ada tentang banjir di daerah sebelah. Sih. Ih, serem juga ya.
1: Iya, itu sebabnya kita harus selalu siap menghadapi bencana.
0: Tapi aku belum tahu nih harus menyiapkan apa aja.
1: Ini nih yang harus disiapkan. Pertama, kita harus mengetahui potensi bencana di daerah kita. Seperti banjir, gempa, atau tanah longsor.
0: Lalu apa lagi?
1: Siapkan juga perlengkapan darurat seperti air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, dan radio.
0: Wah, ternyata penting sekali ya persiapan itu, Sar.
1: Betul. Selain itu juga, kita harus tahu jalur evakuasi dan tetap tenang saat bencana terjadi.
0: Nah, kalau begitu, mulai sekarang aku akan menyiapkan tas darurat di rumah.
1: Bagus tuh. Ingat, lebih baik siap sebelum bencana daripada menyesal setelahnya.
2: Ayo tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dengan persiapan yang baik, kita dapat melindungi diri keluarga dan lingkungan sekitar.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Oke, baik, dan masih bersama Pro4 RRI Manado, suara budaya kawan Wanua, sahabat budaya. Iya, waktu masih tersisa kurang lebih 16 menit lagi hingga di jam 11 nanti ya. Dan yang masih ingin bergabung masih ditunggu ya di WhatsApp 0853424009928 ya. Oke. Ada siapa lagi nih? Ada siapa ya? Teman. Oh ini. Oke. Ada Dev di Kampung Jawa. Selamat malam, Tamang. Apa kabar di Bro Stanley? Ah, dah bye-bye ini. Lupa gak ini topik Kang Bung Sten. Ya, begitulah. Kalau kita ini Sten yang gak bisa lupa ditraktir makan pertama kali pakai gaji sendiri. Bagaimana itu Kang? Tidak bisa lupa ditraktir makan pertama kali pakai gaji sendiri. Maksudnya orang minta traktir tapi pakai belum DP gaji atau bagaimana? Tidak bisa lupa ditraktir makan pertama kali pakai gaji sendiri. Apakah gaji sendiri yang orang yang mentraktir atau oh Bung Dev, maksudnya traktir orang makan pakai Bung Dev pegaji sendiri. Oh iya, oke. Ya, begitulah memang. Torang mesti promosi dong, toh. Torang sukarja ini, kita sukarja. Jadi, nah, tidak ada salahnya kalau kita berbagi kita pegaji pertama for tamang-tamang besti-besti, toh, panggil makan. Satu orang boleh, maka subahnya dong. Habis daripada orang mau makan ini. Ya, napa-apa gitu. Jadi pertama memang mesti begitu, kasih habis toh. Jangan lupa perpuluhan toh. Perpuluhan yang jangan lupa kasih Pak Mama. Bung Sten request lagu Noah Separuh Aku boleh? Oke, boleh. Mau kirim salam Jo buat orang tuaku tercinta yang sudah tiada. Oh iya. Oke, terima kasih untuk Bung Stanley. Selamat malam, selamat bertugas. Oke, terima kasih Bung Dev di Kampung Jawa. Salam buat semua-semuanya yang ada di Kampung Jawa, Kerombasan, Rang Tanah Weru ya. Separuh aku. Mantap. Iya ini. Separuh aku Noah. Oh ada. Dapal ini lagu nih eh. mantap. Oke, lanjut. Ada Vina di Bali Denpasar. Selamat malam Bung Stanley, selamat malam juga. Ini aku Vina di Bali Bung Stan ya. Iya Vina. Oke. Kalau Vina kenangan liburan terakhir bersama keluarga sebelum pandemi. Udah lama ya. Bung Sten request lagu untuk perempuan yang sedang dalam pelukan. Kirim buat kakakku di Denpasar buat Bang Sten 5 tugas. Terima kasih, selamat malam. Oke, terima kasih Vina di Bali ya. Denpasar. Oke. Lanjut dari Fajar di Samarinda Kalimantan Timur. Selamat malam Bang Stanley, selamat malam. Ini aku Fajar di Samarinda. Bang Stanley, kalau aku masih ingat masih malu ingat jatuh di depan gebetan waktu sekolah. Laki-laki gak perlu malu lah ya, biasa itu. Kalau malu itu bukan laki-laki namanya. Ya, request lagu Yang Penting Happy, kirimnya buat teman-teman SMA. Buat Bang Stanley Matugas, terima kasih, selamat malam. Oke, selamat malam untuk Fajar di Samarinda. Kemudian ada siapa lagi? Ada Maya di Yogyakarta. Halo, selamat malam Abang Stanley. Selamat malam, ini aku Maya di Yogyakarta. Kalau aku Bang Stanley tidak bisa melupakan suara ibu
yang selalu bangunin sahur. Ya, ya, ya, ya, ya. Oke. Request lagu Bunda dari Potret. Mau tak kirim buat semua ibu di Indonesia. Selamat malam Bung Stanley Matugas. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Maya di Jogja. Baik, sahabat daya, dengan demikian berakhir sudah sampai di sini untuk atensi Anda semuanya ya sahabat daya. Terima kasih buat semua pendengar yang sudah berbagi cerita malam ini. Ternyata setiap orang itu punya kenangan yang masih tertinggal di hati sampai sekarang ini. Semoga saja apapun kenangan kalian, sahabat budaya, yang manis ataupun pahit ataupun asem, bisa menjadi pelajaran dan penguat untuk melangkah ke depan. Saya pamit dulu sebentar ya di acara ini. Nanti saya lanjut lagi di 1 jam ke depan sampai jam 12 di acara religi malam, yaitu tetesan mood malam ya. So jangan kemana-mana dan jangan lupa bahagia.

0: Pak Rahmat.
1: Iya, Nak.
0: Sudah berapa lama Bapak bertani di sini?
1: Ya, sudah sejak saya kecil, Nak. Ya, tanah ini bukan cuma tempat mencari makan saja, tapi juga tempat kami berharap.
0: Apa sih yang Bapak harapkan dari Indonesia ke depan?
1: Ya, yang Bapak harapkan ya, kami mau sih sederhana sih, Nak. Jalannya yang bagus, harga panen yang adil, anak-anak bisa sekolah, itu aja.
0: Itulah kenapa kami datang, Pak. Astacita 6 hadir untuk mendengar suara seperti Bapak. Suara dari desa, suara dari bawah.
1: Ya, kadang kami merasa dilupakan, Nak. Pembangunan itu cuma ramai di kota saja.
0: Nah, dan itu yang kami mau ubah, Pak. Pemerataan ekonomi harus dimulai dari sini. Pemberantasan kemiskinan harus menyentuh akar dari desa. Dari rakyat, dari Bapak, dan kami bersama-sama.
1: Ya, kalau anak muda mau turun ke desa, ya saya yakin harapan itu masih bisa hidup.
0: Astacita 6 bukan sekedar diskusi. Ini aksi, ini adalah gerakan kita semua untuk membangun dari bawah demi Indonesia merata.
2: Suara pemuda, aksi nyata, karena desa kuat, Indonesia hebat.
3: Etole, materi karut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Jadi akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, Masireka Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanmuan.

Nyiur Melambai Malam. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawanwa.

Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Allah yang sekali-sekali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Allah yang memenuhi dan mencukupi segala keperluan, kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya.

0: Dan pendengar, sampai di sini dulu kebersamaan kita di Tetesan Moon Malam edisi hari ini, hari Minggu ya, tanggal 9 Mei 2026. Terima kasih atas atensi Anda pendengar. Saya Stanley pamit, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Iya, dan baik saudara pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami hari ini. Baik siaran pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Dan saya Stanley atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas malam hari ini menyampaikan terima kasih atas atensi Anda. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi, sahabat budaya di Provinsi Sulawesi Utara. Makan di mana saja, siaran dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado, program 4 yang diikuti melalui FM 88,6 MHz dan AM 1188 kHz. Membawakan program siarannya hari ini, Senin 11 Mei 2026. Dari puncak tikala terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Nyur Melambai Pagi. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
6: Selamat pagi dan selamat berkumpul pagi di lembaran ke-11 Mei 2026 dan kami menemani Suara Budaya di sepanjang hari ini di Perompat Manado. Baik yang mendengarkan di 88,6 FM, di 11.88 AM dan juga di streaming RRI Digital. Menemani Suara Budaya sepanjang program Nyur Melambai Pagi, Nyur Melambai Siang, Sore sampai di Nyur Melambai Malam tuntasnya siaran kami. Saya Fani Juanis menemani Sobat Budaya untuk Nyur Melambai Pagi di si hari ini ya. Selama 5 jam ke depan akan menemani dengan informasi dan tentunya lagu-lagu enak daerah yang bersemangat. Namun sebelumnya mengawali pagi ini tentunya kita bawa dengan ucapan syukur. Dan saya akan iringi menemani Sobat Budaya, memberkati Sobat Budaya dengan kidung pujian Roni Kristen di Religi Pagi edisi Senin.

Shalom, selamat pagi sahabat budaya. Di kesempatan ini juga saya ingin berbagi satu perenungan untuk satu ayat pagi hari ini buat Anda, yang dimana saya ambil dalam kitab Ibrani 12 ayat 15 untuk ayat masnya yang berbunyi, jagalah supaya jangan ada seorang pun kehilangan anugerah Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Sekali lagi, satu ayat pembacaan firman sebagai ayat nas yang saya ambil pagi ini dari kitab Ibrani 12 ayat 15 yang berbunyi, jagalah supaya jangan ada seorang pun kehilangan anugerah Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Jadi topik kita untuk perenungan pagi ini, perenungan singkat, yaitu waspadai akar pahit. Dan hak kesulungan melambangkan berkat rohani dan tanggung jawab kepemimpinan keluarga. Tapi Esau, ya, salah satu tokoh Alkitab kita, rela menjualnya kepada Yakub untuk sepiring makanan. Dia tidak berpikir panjang dengan mempertimbangkan dampaknya. Dia hanya berpikir perkara duniawi dan mengutamakan kenikmatan sesaat. Karena itu penulis kitab Ibrani membahaskan tindakan Esau ini dengan istilah cabul, karena Esau mencemari atau menghina hal-hal rohani, tidak hormat kepada kekudusan. Pilihannya yang gegabah ini pun membawa penyesalan mendalam, tetapi tidak dapat dipulihkan. Dalam kemarahannya, Esau dendam terhadap Yakub dan rusaklah kesatuan mereka sebagai keluarga. Kisah Esau ini menjadi peringatan supaya orang jangan kehilangan anugerah Allah. Bukan berarti bahwa Allah mencabut keselamatan secara sewenang-wenang, tidak ya. Tapi respon kita yang gagal hidup dalam kasih karunia Allah itulah yang dapat membuat kita kehilangan anugerahnya. Dengan kata lain, kita dapat kehilangan kasih karunia Allah karena sikap hati kita sendiri yang menjauh, mengabaikan atau menolaknya dengan berlaku dosa, memendam kepahitan dan hidup dalam ketidaktaatan. Jadi kita harus senantiasa waspada, berjaga-jaga terhadap hal-hal kecil dalam hati yang berpotensi merusak. Kita perlu membersihkan hati secara rutin dan luka atau kepahitan yang belum beres. Cepat berdamai dan melepaskan pengampunan supaya tidak berkembang menjadi akar pahit. Sebab akar pahit tidak hanya merusak diri sendiri, melainkan dapat menjalar kepada orang lain, menghasilkan pertengkaran dan perpecahan. Sebagai satu kata kunci di saat ini ya, sebagaimana dalam kutipan ayat Ibrani ini, bahwa kita harus libatkan Tuhan dalam mengambil keputusan supaya jangan berakhir pada penyesalan yang tidak terpulihkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di Kota Manado le banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah Kota Manado. Manado dijuluki Kota 1001 Gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadi dapat bilang Indonesia Rio de Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, tidak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado ndak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempa di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institute dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir. Lantaran di Kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.

0: Adik, ngananya ndak pi sekolah. Sejam berapa ini? Nanti mau terlambat. Adik rasa sakit. Mbak bilang nih, Pak Mama, jangan Bapak diam.
1: Ya ndak, Mak. Adik sini mau sekolah, Mak.
0: Hah? Kenapa, Dek? Ngana suni mau sekolah?
2: Hei, hei, hei. Cowok ni liat kok dia pemuka deng baju. So kurang sama doe.
3: Sama apa?
2: Sama-sama keas.
3: Mau lewat patorang, kalau kau tuh artis doe. So apa so kok dia?
0: Yang dah level mau bagaya.
4: Perilaku perundungan dapat dikategorikan sebagai bagian dari bentuk kekerasan anak. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi di lingkungan remaja, baik laki-laki atau perempuan, dapat terjadi di mana saja dan bisa berakibat fatal. Untuk itu, mari kita perjuangkan.

0: Tuhan.
1: Lilin awalnya digunakan sebagai sumber cahaya sebelum listrik. Tapi sekarang, lilin hanya sekedar menjadi alat penerang darurat saat padam listrik. Selain sebagai alat penerang, lilin juga sebagai alat mengurangi stres. Kapanpun kamu merasa sedih atau mengalami hari yang melelahkan, dengan menyalakan lilin beraroma atau aromaterapi seperti lavender, lemon, kayu manis. Hal ini dapat menciptakan suasana yang menenangkan dan meningkatkan perasaan bahagia jika bertepatan dengan waktu tertentu dalam hidupmu. Jadi, kamu perlu ingat akan keindahan lilin dan cahaya lilin. Bila ingin mengubah suasana dan menginginkan pencahayaan yang lembut dan romantis, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menyalakan lilin. Walau banyak kegunaan dari lilin, tetapi kita juga harus berhati-hati. Sebuah lilin juga dapat menyebabkan kebakaran bila kita ceroboh dalam menempatkan lilin yang masih menyala. Pesona lilin tidak lekang dimakan waktu, karena kelap-kelip cahaya lilin menghasilkan suasana indah yang tidak bisa ditiru di zaman serba kelistrikan saat ini.

Dan akhirnya soal budaya, satu lagu dari Yoke Fritz, Yesus Mutiaraku, menjadi akhir kebersamaan kita di Reji Pagi edisi hari ini. Juga orang sudah dengarkan perenungan singkat pagi hari ini, semoga bisa memberkati sahabat budaya. Dan selamat menjalankan rutinitas dengan kirim pujian Roni Kristen, menjadi bekal dan juga renungan pagi ini untuk Anda mengisi hari ini dengan aktivitas ya masing-masing. Dan selanjutnya orang akan hadirkan informasi untuk Anda tepat pas jam 6 nanti dengan lagu-lagu daerah. Spesial Kopenado Pilihan akan hadir di sudut pagi, dan informasi untuk Anda tetap dengan torang di Perempat Suara Budaya Kawanua.

Sahabat Budaya, kecepatan arus informasi di media sosial kini menjadi tantangan besar dalam pengawalan program strategis nasional di era masyarakat digital. Setiap isu terkait program makan bergizi gratis dapat dengan cepat menjadi viral dan membentuk persepsi publik, baik positif maupun negatif. Tingginya atensi netizen terhadap operasional dapur umum dan kualitas menu harian menuntut pemerintah untuk lebih adaptif dalam mengelola komunikasi. Transparansi data menjadi kunci utama agar tidak terjadi disinformasi yang berpotensi merugikan kepercayaan masyarakat terhadap program prioritas tersebut. R. Saddam Al-Jihad, seorang pengamat kebijakan publik, menyatakan bahwa pemerintah harus memperkuat strategi komunikasi digital untuk meluruskan berbagai data yang simpang siur. Keaslian informasi di media sosial harus bisa divalidasi dengan cepat agar tidak terjadi penyesatan opini di tengah masyarakat. Dan Saddam juga mendorong pemerintah untuk memanfaatkan platform digital sebagai sarana klarifikasi terhadap berbagai isu miring yang beredar. Dan langkah penguatan komunikasi ini diharapkan dapat membangun ekosistem digital yang lebih sehat dalam mengawal program pemerintah. Saya Fani Johanis, demikian Pas Jam 6.

0: Rafael.
1: Sahabat budaya, patung Kuda Pal II Manado merupakan salah satu patung yang berdiri kokoh di kota Manado. Tapi, tahukah Anda awal dibangunnya patung Kuda Pal II tersebut karena cerita di masa lalu dan bukan kebetulan saja. Kuda itu bernama Ricardo atau disebut juga Prima Donna karena selalu menjadi juara di setiap perlombaan bahkan mengharumkan nama Sulawesi Utara. Terletak di pertigaan Pal II, patung kuda ini juga sengaja dibuat ke arah Ranomot Perkamil. Karena pada tahun 1980-an, Ranomot memiliki lokasi pacuan kuda utama di Sulawesi Utara. Sebagai penghormatan terhadap kuda-kuda asal Sulawesi Utara yang dulu pernah merajai berbagai turnamen berkuda nasional, kuda tersebut dimiliki oleh peranakan Cina, namun akhirnya dijual karena kondisi keuangan. Dibangunnya patung kuda tersebut menandai juga kejayaan arena pacuan kuda. Pacuan kuda di Perkamil diresmikan oleh Hein Victor Worang, Gubernur Sulawesi Utara periode 1967-1978. Sejak diresmikan, pacuan kuda tersebut mengubah kehidupan masyarakat sekitar. Lahan pacuan kuda yang sebelumnya merupakan bekas perkebunan kelapa oleh prakarsa Alex Kawilarang, menurutnya diubah menjadi arena pertandingan bagi kuda-kuda bahkan tingkat nasional. Pacuan kuda tersebut akhirnya berakhir sekitar tahun 1980-an. Karena lahan yang digunakan milik perorangan dan pindah di Tompaso, Minahasa. Namun karena pacuan kuda sudah tidak ada, patung tersebut menjadi pengingat masyarakat yang awalnya menjadi petani dan buruh berubah menjadi wira usahawan. Seiring perkembangan zaman, patung kuda disebut dipugar sekitar tahun 1980. Bersamaan dengan tidak beroperasinya pacuan kuda juga pelebaran jalan di perempatan tersebut, akhirnya patung kuda menjadi lebih kecil seperti saat ini. Demikian sejarah singkat tentang patung kuda di Pal II. Kalau misalnya punya kesempatan untuk jalan-jalan ke Manado, Sulawesi Utara, dan melewati Pal II, pasti bisa melihat patung kuda ini masih berdiri kokoh sampai saat ini.

0: Sahabat budaya dari setiap suku yang ada di daerah Sulawesi Utara mempunyai banyak keanekaragaman seni tari. Salah satunya adalah tarian Mahambak Bantik berasal dari masyarakat suku Bantik yang tinggal di kota Manado, Minahasa, bahkan di wilayah Mongondo. Tarian ini sering dilakukan pada saat pertemuan suku Bantik sebagai ungkapan kegembiraan serta kebahagiaan ketika mereka bertemu satu dengan lainnya. Salah satu pengurus Aliansi Masyarakat Adat Bantik, juga pelatih tarian Mahambak Bantik di Kelurahan Adat Bantik Bengkol Manado, Yuneke Koyuko menuturkan, tarian ini terjadi ketika masyarakat suku Bantik di beberapa tempat yang jauh rindu untuk melakukan pertemuan satu dengan lainnya.
1: Tarian Mahambak Bantik itu terjadi karena dulu masyarakat adat Bantik itu hidup terpencar-pencar. Ada yang seperti di Kalasei, Malalayang, Bailang, Buha, Bengkol, Talawaan Bantik, bahkan ada di daerah Bola Mongondo sana, dua kampung yang ada di sana, Kampung Bantik, Somoit, dan Tanamon. Karena jarak yang begitu jauh dan terpisah-pisah, maka mereka sulit melakukan pertemuan. Sementara mereka sangat rindu untuk bertemu sesama anak suku Bantik. Bila itu terjadi pertemuan, maka mereka bergembira dan melakukan yang namanya tarian Mahambak Bantik.
0: Tarian Mahambak Bantik ini juga terbagi atas dua jenis, yaitu tarian Mahambak Bantik asli dan imbasan atau tarian Mahambak yang sudah dimodernisasikan.
1: Kalau tarian Mahambak Bantik itu ada terbagi dua, yang disebut Mahambak asli dan Mahambak imbasan. Sementara penari-penarinya itu berbeda. Kalau Mahambak asli, tanpa pasang-pasangan pria dan wanita, itu boleh. Dengan jumlah penari 10 atau lebih. Tapi kalau Mahambak imbasan, itu sudah agak dimodernisasikan. Jadi sudah berpasang-pasangan pria dan wanita. Dan jumlah harus di atas 10 pasang.
0: Sahabat budaya, para penari Mahambak Bantik melakukan gerakan tarian dengan menyanyikan syair lagu yang penuh kegembiraan dan semangat kebersamaan suku Bantik serta diiringi musik tambur.
1: Mahambak Bantik selamanya mereka berpedoman pada semangat atau kebersamaan juga. Jadi para penari-penari, pemain Mahambak Bantik, mereka akan melakukan lagu kebersamaan atau lagu yang penuh semangat seperti yang saya jelaskan tadi, mereka bertemu karena dalam suasana gembira.
0: Sahabat budaya, mari kita jaga dan lestarikan budaya Nusantara. Salah satunya yaitu budaya tarian Mahambak Bantik dari Sulawesi Utara.

Perumbat Manado Suara Budaya Kawan Nuwun dengan Permasi Pengadil Sulut Pagi dalam upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi anak binaan. Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 2 Tomohon Novian Endu Santoso melaksanakan kunjungan kerja atau kunker ke kantor Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon Rabu 6 Mei 2026. Kepala LPKA Tomohon hadir dampingi Kepala Seksi Pembinaan serta Dr. Madia dan disambut langsung oleh Kepala Dinkes Tomohon John Lumopa. Dalam kegiatan pertemuan itu, kedua pihak membahas berbagai hal strategis termasuk peningkatan layanan medis, pemenuhan fasilitas kesehatan, dan penguatan program penanggulangan penyakit menular di lingkungan LPKA. Dan katanya LPKA Tomohon terus berkomitmen untuk berupaya mencegah dalam pencegahan dan penanganan penyakit seperti tuberkulosis dan HIV/AIDS melalui koordinasi aktif dengan Dinkes. Langkah ini jadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan pembinaan yang sehat, aman, dan mendukung proses rehabilitas anak binaan. Melalui kunjungan tersebut, diharapkan terjalin kerjasama yang semakin erat dan berkelanjutan antar LPKA Tomohon dan Dinkes Tomohon, sehingga pemenuhan hak dasar anak, khususnya akses terhadap layanan kesehatan yang layak, dapat terpenuhi secara optimal selama menjalani masa pembinaan.

Masih dengan informasi di Sudut Pagi, Salah Budaya upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat terus digalakkan oleh pemerintah Kota Manado. Langkah ini diwujudkan melalui agenda Hari Berolahraga dan pemeriksaan kesehatan gratis dipusatkan di Gedung Youth Center Manado Sabtu 9 Mei 2026 pagi. Kegiatan dihadiri langsung oleh Wakil Wali Kota Manado Pak Richard Sualang, bertujuan menjadi pemacu bagi warga untuk lebih peduli terhadap kondisi fisik mereka. Kehadiran layanan pemeriksaan kesehatan secara cuma-cuma di lokasi acara juga membantu masyarakat dalam melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan kesehatan. Dalam kapasitasnya sebagai Wakil Wali Kota sekaligus Ketua KONI Manado, Pak Richard menegaskan bahwa olahraga merupakan instrumen penting bagi pembangunan sumber daya manusia. Menurutnya tubuh yang bugar akan berdampak langsung pada produktivitas harian masyarakat ya. Dan lebih lanjut ia menekankan komitmen pemerintah dalam menyediakan wadah bagi masyarakat untuk beraktivitas fisik. Dan budaya berolahraga diharapkan bisa menjadi kebiasaan rutin yang dilakukan setiap hari, bukan hanya kegiatan seremonial semata. Sebagai penutup, Pak Richard memberikan pesan motivasi mengenai kaitan erat antar disiplin individu dengan pencapaian di bidang olahraga. Dia optimis bahwa lingkungan yang sehat secara kolektif akan melahirkan bibit-bibit unggul di masa depan.

pantai Malalayang mempunyai sejuta pesona yang akan membuat siapapun merasa takjub ketika memandangnya. Bukan hanya wisata alam atas laut yang indah, namun terdapat pemandangan indah di dalam laut yang masih sangat alami dan selalu dijaga. Sehingga menemukan berbagai macam ikan yang lucu serta langka di dalam perairan Sulawesi Utara ini. Bagi para pecinta lautan, tentunya dengan berlibur ke pantai adalah salah satu hal yang paling menarik, sebab mereka bisa menikmati liburan serta mengurangi kepenatan rutinitas sebuah pekerjaan. Keunikan dari Pantai Malalayang berbeda dari pantai lainnya, karena hamparan pantai ini ditutupi bebatuan dari yang kecil bahkan sampai yang besar. Yang membuat pemandangan dari pantai semakin cantik dan indah untuk dilihat. Bahkan tak jarang para pengunjung yang memanfaatkan adanya bebatuan di area pantai tersebut untuk dijadikan sebagai objek foto dan kenangan yang tak terlupakan. Pantai dengan hamparan pasir putih itu biasa, tapi pantai dengan hamparan batuan kecil itu belum biasa. Sehingga pesona pantai yang berpadu dengan keindahan alam sekitarnya dari Pantai Malalayang sangat tepat diproyeksikan sebagai salah satu destinasi wisata utama di Kota Manado.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

tentunya Tromos masih menghadirkan informasi untuk Anda sebudaya di New Normal pagi. Saat ini tidak terasa untuk informasi kami hadirkan dan lagu penutup pilihan di sudut pagi mengantarkan orang hingga ke menit 59 lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya masuk di pas jam 7. Dan setelah itu dengan informasi dan orang akan temani dengan lagu-lagu daerah Sulawesi Utara. Tetap dengan orang di perempat suara budaya Kawanua.

0: Kompas jam 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Pagi itu, Jack Onsu, warga Desa Rano Lambot, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, dijumpai sedang memasak cap tikus, minuman tradisional khas Minahasa. Minuman cap tikus yang beralkohol cukup tinggi, pembuatannya dilakukan melalui penyulingan. Untuk mendapatkan kadar alkohol yang diinginkan, harus mengatur sistem perapian, termasuk kadar asam dari air nira yang menjadi bahan baku utama cap tikus.
2: Kalau supaya cap tikus itu kadar alkoholnya tinggi, saguernya harus yang keras, yang sudah cuka model tadi yang dikatakan oleh Bapak, yang sudah keras agar supaya cap tikusnya kadar alkoholnya tinggi.
1: Jack Onsu yang kini berusia 55 tahun mengakui dirinya menjadi petani cap tikus sejak masih bujangan. Dari hasil mengolah cap tikus ini, dirinya mampu menghidupi keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi.
2: Yang satu sudah kerja swasta, yang satu lagi sudah lulus sarjana, yang satu sementara mendaftar kuliah.
3: Semuanya itu dari hasil cap tikus.
2: Hasil cap tikus. Harga per gelon ada Rp350.000 per gelon. Pernah tahun 2017 melonjak, pernah riki 1 juta per gelon.
1: Kepala Desa Rano Lambot, Feki Ruru Sarjana Hukum menuturkan, tanaman aren yang menghasilkan air nira banyak dijumpai di perkebunan di desanya, sehingga 60% warganya menggantungkan hidup dari cap tikus dan semua berhasil.
4: Oh, lalu untuk di Desa Lambot, ternyata itu di kampung ini ada kurang lebih 10 keluarga penampung cap tikus yang punya surat izin. 10 keluarga. Jadi legal no tuh penampung cap tikus karena surat izin DPKK tuh petani cap tikus. Punya 60% no, 60% dari 345 kakak. 60% itu petani cap tikus. Dan juga saya juga walaupun memang kuliah pada Pak waktu itu memang jadi petani yang petani cap tikus dulu. Yang petani cap tikus walaupun kuliah jaba olahnya cap tikus. Kong jadi sarjana.
1: Meski Desa Rano Lambot menjadi penghasil minuman beralkohol cap tikus, namun anak muda di sini tidak ada yang membuat kriminalitas karena pengaruh cap tikus.
4: Memang seringkali tuh anak-anak muda, karena muda-muda dapat tuh

0: minuman keras berupa cat tikus, ya, so belajar-belajar. Cuma itu keamanan memang terjamin, kalau keamanan di sini terjamin mungkin semua, apalagi kata di desa Lambot cuaca yang dingin. Ini cuma membawa pancing mau kasih panas tuh tubuh atau badan. Ini bawa pancing tuh anak-anak muda, cuma kami pemerintah desa selalu memberikan himbauan-himbauan arahan supaya tidak apa-apa menyuncat tikus karena itu hasil kearifan lokal. Cuma itu tindak pidana, terang harus perhatikan dan usahakan yang tidak boleh ada tindak pidana di desa Lambot. Memang selama ini memang yang tidak pernah, tidak ada apa kasus-kasus yang menonjol di desa Lambot.
1: Cap tikus, minuman beralkohol dari tanah Toar Lumimut Minahasa, di satu sisi terbukti menjadi sumber perekonomian masyarakat Rano Lambot dan beberapa desa di Minahasa. Namun jika disalahgunakan, bisa berdampak buruk, terutama bagi yang meminumnya secara berlebihan. Pihak Polres Minahasa memaparkan tindak kriminalitas di wilayah hukumnya 90% dipicu karena pelaku telah mengkonsumsi minuman keras.
2: Saya Kasat Reskrim Polres Minahasa AKP Sukmowayudi Santoso SH SIK dapat saya jelaskan bahwa selama Januari sampai dengan 9 April 2021 dari Satreskrim Polres Minahasa menerima kurang lebih 76 kasus aniaya yang sedang ditangani oleh Satreskrim, di mana dari 76 kasus tersebut 90%-nya diawali dengan minuman keras atau minuman yang beralkohol. Dari 90% tersebut sebagian besar sudah kita proses dan sudah ke tahap penyidikan.
1: Kasat Reserse Narkoba Polresta Manado, AKP Temi Tony mengakui, minuman keras yang termasuk cap tikus menjadi penyebab utama kejahatan jalanan di Manado.
3: Ya, memang di khususnya di kota Manado itu kejahatan street crime, yaitu yang berupa kekerasan, KDRT, perkelahian antar kelompok itu cukup lumayan banyak sebenarnya. Nah, dan setelah kita melakukan penyelidikan, analisa kita memang kebanyakan dipicu oleh minuman keras, gitu kan. Karena kenapa? Ketika seseorang tersebut dalam keadaan mabuk, otomatis dia punya kesadaran kan tidak seperti orang normal pada umumnya. Dan itu udah cukup meresahkan juga di satu sisi itu. Dan itu memang datanya kalau yang pidana lebih banyak ditangani oleh Reskrim.
1: Minuman beralkohol cap tikus lebih digandrungi oleh masyarakat karena harga yang tergolong murah dibanding minuman keras alkohol yang berlabel.
3: Sejauh ini sih kebanyakan karena cap tikus ini cukup murah, mungkin harga 10.000, 20.000 udah bisa dibeli tuh. Nah itu kebanyakan dikonsumsi oleh warga atau masyarakat yang ada di sini. Karena kan dengan harga yang murah dia bisa dapat mabuk gitu kan. Nah apalagi perdanya masih rancu dan juga emang produksinya kan rata-rata dari ini semua. Minahasa atau mohon gitu kan. Kalau di kota ya nggak mungkin dia mau ambil arennya. Siapa nanam pohon di aren di sini kan tidak ada tuh. Nah jadi akhirnya beredarlah di sini. Dengan peredaran yang tidak bisa terkendali ya, menurut saya itu karena perdanya masih rancu ini.
1: Minuman beralkohol cap tikus oleh sebagian masyarakat di Minahasa menjadi sumber utama perekonomian karena terbukti bisa menghidupi keluarganya, bahkan menyekolahkan anak-anak mereka hingga di perguruan tinggi. Namun demikian, bagi yang mengkonsumsinya secara berlebihan bisa berujung di jeruji besi karena melakukan tindak kriminalitas. Masyarakat Rano Lambot mengatakan cap tikus.
4: Nyur Melambai Pagi, Perompak Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Per Radio 88,6 MHz.

Sahabat budaya, kata masamper yang diadaptasi dari kata masampere saat ini populer di mana-mana. Kehadirannya menandai eksistensi masyarakat suku Sangihe Talaut Sitaro, Sulawesi Utara. Kesenian masamper yang memadukan dua unsur, yaitu vokal dan gerak seirama, bukan hanya sekedar menyanyi bersama. Pengaturan tempat duduk dalam tradisi masamper selalu membentuk bulatan. Tradisi ini adalah bagian dari budaya masyarakat etnis Sangihe Talaut. Keberadaannya tidak lepas dari proses penginjilan yang dilakukan oleh para sending misionaris Kristen dari Eropa dalam memperkenalkan lagu-lagu gerejawi yang digunakan dalam ibadah jemaat yang diadaptasi dari tradisi lama masyarakat Nusa Utara, yaitu metunjuke, bernyanyi dalam kelompok di mana beberapa orang memimpin lagu sambil berkeliling dan menunjuk-nunjuk seluruh yang hadir. Pada intinya, masamper merupakan ungkapan hati. Selain memiliki nilai religius dan nilai moral, berisi juga ajaran tata cara pergaulan dalam hidup bermasyarakat yang tersirat dalam lirik lagu yang bernuansa syair sastrawi. Kita tahu bersama dalam 3 dekade ini masamper telah diperlombakan baik oleh kelompok organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi gereja dan kelembagaan lainnya.

Perempat Manado Suara Budaya Kawanua masih informasi untuk Anda soal budaya, suasana hikmat terasa di Kelenteng Ban Hin Kiong Manado Sabtu 9 Mei 2026. Umat Konghucu melaksanakan sembahyang sijit dalam rangka peringati hari kelahiran Tian Xiang Sengmu atau juga dikenal sebagai Mako. Peringatan ini salah satu momen penting dalam tradisi Konghucu dan diperingati setiap tanggal 23 bulan 3 Kongsili. Rangkaian ibadah diisi dengan doa bersama, penghormatan hingga sembahyang yang berlangsung penuh khusyuk. Dalam ajaran Konghucu, Tian Xiang Sengmu ini dikenal sebagai sosok yang memiliki kebajikan luhur semasa hidupnya. Setelah wafat, beliau dipercaya sebagai pelindung sekaligus perantara nilai-nilai kebajikan Tuhan bagi umat manusia. Dan bukan hanya menjadi ritual keagamaan, peringatan ini juga mengajarkan nilai cinta kasih, bakti kepada sesama, dan pentingnya hidup dalam keharmonisan. Dari laman rri.co.id Manado, Penyuluh Agama Konghucu Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Utara, Mersanti Tilung mengatakan bahwa perayaan ini jadi pengingat untuk umat terus menumbuhkan kepedulian dan penghormatan kepada sesama. Rangkaian sembahyang kemudian ditutup dengan doa bersama dalam suasana yang tenang dan penuh makna di Kelenteng Ban Hin Kiong Manado.

Desa Kayu Wiraya di Binasa masih memegang teguh tradisi yang dikenal berantang, yaitu gotong royong ketika ada kedukaan. Tradisi berantang identik dengan suguhan hidangan makan siang dan malam yang melibatkan pihak keluarga yang berduka dan masyarakat. Tradisi ini dimulai dari saat ada yang meninggal sampai pemakaman, bahkan sesudah acara pemakaman. Masyarakat yang datang di rumah duka membawa beras dan uang yang dikumpulkan, juga membayar makanan dan minuman yang disantap. Bahkan malam hari membuat kukis cucur oleh pemuda-pemuda dan ibu-ibu sampai pagi hari saat keluarga dan masyarakat ke pemakaman untuk beribadah di bangsal duka sembari minum teh atau kopi dan disuguhi kue cucur yang sudah dipatok harganya sesuai aturan dan kesepakatan. Tradisi berantang bertujuan agar yang berduka tidak terbebani dengan biaya peti jenazah, penguburan, dan lainnya. Jadi keluarga yang terkena duka cita akan sangat terbantu dengan tradisi berantang yang masih sangat kental di Desa Kayu Ulu.

Perompak Manado, Surabaya budaya kawan tua. Pemilihan hukum tua di desa Teluk Satu mulai masuk tahap penting ya menjelang Pilhut. Bupati Minahasa Pak Robi Dodo Kambi mengajak masyarakat jaga suasana tetap aman dan damai. Pesan itu disampaikan saat peresmian kantor desa Teluk Satu. Dalam kesempatannya, Bupati mengingatkan bahwa perbedaan pilihan dalam demokrasi itu hal yang wajar. Tapi persaudaraan dan rasa kekeluargaan harus tetap dijaga. Masyarakat juga diimbau untuk tidak mudah terprovokasi isu maupun berita bohong yang bisa memecah kebersamaan warga. Menurut Pak Bupati, suasana yang kondusif jadi modal penting untuk kemajuan desa ke depan. Selain itu, kantor desa yang baru diharapkan bisa jadi pusat pelayanan masyarakat yang transparan dan akuntabel. Aparat desa pun diminta memberikan pelayanan terbaik tanpa membeda-bedakan kepentingan politik. Pemerintah berharap pelaksanaan pemilihan hukum tua di Teluk Satu nantinya bisa jadi contoh pelaksanaan demokrasi yang dewasa dan penuh persatuan bagi desa-desa lainnya di Minahasa.

0: Jantale be.
1: Wah, Bill, liburan kan sebentar lagi. Mau kemana nih?
2: Ke wisata daerah kita aja, Ntok. Alamnya indah, budayanya juga unik.
1: Oh, iya ya, betul, Bill. Kita tidak perlu jauh-jauh. Kan banyak tempat menarik di sekitar kita.
2: Iya, betul, Ntok. Selain menikmati keindahan alam, kita juga membantu ekonomi masyarakat lokal.
1: Iya. Sahabat pendengar, pariwisata daerah menyimpan potensi besar. Dengan berkunjung dan berwisata secara bijak, kita ikut menjaga alam dan melestarikan budaya. Bill, yang penting tetap menjaga kebersihan dan menghormati adat setempat.
2: Supaya keindahan wisata kita tetap lestari.
1: Iya, betul. Ayo, jelajahi wisata daerah kita. Cintai alamnya, hargai budayanya.

Soal Bude, sebagai bentuk empati dan tanggung jawab sosial, pemerintah Kota Temuan menyerahkan bantuan kepada keluarga korban bencana kebakaran rumah tempat tinggal beberapa waktu lalu di Kelurahan Matani 1, Kecamatan Tomohon Tengah, Sabtu 9 Mei 2026. Bantuan pemerintah Kota Tomohon diserahkan langsung Wakil Wali Kota Tomohon, Sendi Rumayar, mewakili Wali Kota Tomohon kepada keluarga penerima bantuan, yakni keluarga Mawekere Palit sebesar Rp20 juta, dan Wali Kota Tomohon melalui Wakil Wali Kota Sendi Rumayar mengungkapkan semoga bantuan dapat membantu dan bermanfaat bagi keluarga penerima. Dalam kesempatan itu juga, orang nomor 2 di Kota Tomohon ini juga mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan, terutama saat meninggalkan rumah. Penyerahan bantuan sosial ini menjadi bagian dari komitmen Pemkot Tomohon dalam memperkuat kepedulian sosial serta respons cepat terhadap setiap bencana yang terjadi di wilayah Kota Tomohon.